0: Sari berita, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta khusus terkait dengan dugaan gratifikasi. Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus, Muhammad Hanif, terkait dugaan gratifikasi senilai puluhan miliar rupiah. Hairul Uma melaporkan selengkapnya.
1: Pak Hanif, ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Kepala Kanwil DJP Banten dan Jakarta Khusus Muhammad Hanif terkait dugaan gratifikasi. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama, terhitung 19 Agustus hingga 7 September 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. PLT Direktur Penyidik KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan sebelumnya memang Hanif telah ditetapkan sebagai tersangka pada 25 Februari 2025. Hanif diduga melanggar pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerimaan gratifikasi. Dalam konstruksi perkara, Taufik mengatakan Hanif diduga menggunakan pengaruh dan koneksinya saat menjabat sebagai Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, di mana pengaruh itu digunakan Hanif untuk kepentingan pribadi dan usaha anaknya.
3: Jadi dalam perkara ini, KPK telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu saudara HNV, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Provinsi Banten 2011 dan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus 2015-2018. Jadi masa periode jabatan tersangka ini kita sisir dari 2011 sampai dengan tahun 2018.
2: Sementara itu, Muhammad Hanif sendiri bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait dengan kasus yang menyeret dirinya.
1: Ada yang mau disampaikan, Pak? Betul, Pak. Uangnya untuk bantu usaha fashion anak, Pak.
4: Iya. Sayang banget, Pak, anaknya.
1: Sayang banget, Pak, anaknya, Pak. 700 juta, Pak.
2: Pada tahun 2016, Hanif diduga mengirimkan surat elektronik kepada sejumlah bawahannya, di mana surat tersebut berisi permintaan mencarikan sponsorship untuk kegiatan fashion show anaknya yang berinisial FP. Dari jumlah perusahaan wajib pajak di Jakarta, uang sponsorship yang diterima diduga mencapai sekitar 400 juta, sementara dari perusahaan di luar Jakarta senilai 300 juta rupiah. Selain menerima sponsorship, Hanif juga diduga menerima gratifikasi. Penerimaan tersebut diduga disalurkan melalui seorang perantara berinisial BSA. Uang yang diterima kemudian ditempatkan Hanif dalam instrumen deposito dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Hanif juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk falas dari sejumlah pihak atau perusahaan selama periode 2013 hingga 2018, di mana uang tersebut kemudian ditukarkan melalui sejumlah money changer dengan nilai total 10 miliar rupiah. Dengan begitu, total dugaan penerimaan gratifikasi oleh Hanif mencapai 20,7 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah. Investasi tersebut meliputi pembangunan hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI KN Andreas Trisno.
5: Sebanyak 67 investor swasta kini mulai membangun berbagai fasilitas di Ibu Kota Nusantara dengan total nilai investasi mencapai 74,5 triliun rupiah hingga Agustus 2026. Para investor akan membangun hotel, rumah sakit, pusat perbelanjaan, rumah makan, hingga prasarana olahraga dan rekreasi. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, sejumlah investor juga mulai menyiapkan pengembangan fasilitas pendukung termasuk sektor hiburan dan penerbangan. Salah satunya Indobox yang telah menandatangani perjanjian dan mulai membangun fasilitas hiburan yang mencakup bioskop dan kafe. Selain itu ada perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group yang telah menandatangani kerjasama untuk membangun pusat pelatihan dan training center di IKN dengan memanfaatkan Bandara VVIP Nusantara yang tengah dalam proses perubahan status jadi bandara komersil. Di samping itu ada Danjen Group asal Korea Selatan yang mulai membangun apartemen di kawasan inti pusat pemerintahan IKN.
6: Investasi swasta sendiri ada 74,54 triliun. Untuk apa saja? Itu ada 67 investor. Oh ya, satu lagi itu Indobox. Itu kemarin sudah tanda tangani perjanjiannya. Ini sudah mulai bangun. Nanti November sudah akan ada bioskop di sini.
5: Sementara itu, Deputi Pendanaan dan Investasi OIKAN Sudiro Roy Santoso mengatakan, ketertarikan investor ini menunjukkan kepercayaan terhadap pembangunan IKAN yang terus meningkat dari kalangan dunia usaha. Apalagi pemerintah juga memberikan sejumlah kemudahan dan fasilitas keringanan pajak hingga 200%.
7: Jadi kalau ada kantor pusat badan usaha di luar IKN dipindahkan ke sini, itu juga mendapatkan fasilitas. Itu saja. Yang kedua, super tax deduction. Jadi super tax deduction itu kalau ada sumbangan, kalau di tempat lain sumbangan CSR itu dia memberikan sumbangan, ya sudah. Gak ada. Kalau di sini begitu dia mendapatkan menyampaikan sumbangan, kita bisa mendapatkan fasilitas pembebasan pajak sampai dengan 200%.
5: Selain investasi swasta, OIKAN juga menyiapkan sejumlah skema pembiayaan pembangunan IKAN, antara lain melalui APBN sekitar 48 triliun rupiah serta skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU yang mencapai 134,22 triliun rupiah. Pengembangan investasi tersebut diharapkan semakin memperkuat IKAN sebagai pusat pertumbuhan baru sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno, Pro 3 RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Para guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendapat kabar bahagia karena kini ada titik terang untuk nasib mereka ke depan. P3K penuh waktu kini mendapat kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil atau PNS, sementara guru P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu yang akan diatur melalui mekanisme pemerintah pusat. Laporan disampaikan Pradita Rahadi dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
8: Laporan khusus. Pemerintah dan DPR RI sepakat untuk menyelesaikan penyesuaian status guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K baik paruh waktu dan juga penuh waktu. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini mengatakan sebanyak 231.246 guru yang berstatus P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Adapun 955.245 guru yang berstatus P3K penuh waktu akan diberi kesempatan untuk menjadi guru berstatus pegawai negeri sipil.
9: Bahwa untuk P3K paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027. Kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk P3K guru untuk ikut melakukan seleksi PNS yang akan diperkirakan akan pendaftaran di awal 2027.
8: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam kesempatan yang sama mengatakan, status guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K yang selama ini berada di bawah pemerintah daerah akan dipindahkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
10: Bersepakat dan memiliki kesepahaman untuk pertama P3K paruh waktu akan diangkat menjadi P3K penuh waktu dan saudara-saudara kita yang guru berstatus P3K penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS itu. Kemudian berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah.
8: Adapun Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan, pihaknya akan mengawal dan mensosialisasikan peralihan status tersebut sehingga ini menjadi jawaban bagi pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran fiskal.
11: selalu menjadi harapan kepala daerah yang disampaikan pada pemerintah pusat. Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN. Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas, dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati.
8: Untuk para guru, P3K penuh waktu dan juga paruh waktu yang mengajar di Madrasah Ibtidaiyah, Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan pihaknya mendukung skema penyelesaian status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027. Menurutnya skema tersebut dinilai dapat dilaksanakan karena Kementerian Agama telah melakukan penghitungan dan juga simulasi.
12: Jadi madrasah juga sudah sesuai dengan perhitungan-perhitungan dan simulasi juga yang telah dilakukan, sehingga mungkin lebih sederhana di Kementerian Agama karena kita tidak mengenal istilah P3K paruh waktu. Ya.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan simulasi anggaran untuk pelaksanaan kebijakan tersebut pada tahun 2026 dan 2027. Simulasi dilakukan untuk memastikan langkah penataan status guru dapat berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan fiskal.
13: Kami juga sudah melakukan simulasi untuk anggaran tahun ini dan tahun-tahun berikutnya. Jadi langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita tahun 2027 yang tetap dijaga di 2,4% defisitnya. Jadi kita sudah hitung semua dan ini bisa dilakukan tanpa membahayakan sustainabilitas dari fiskal.
8: Pemerintah memproyeksikan kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi. Kebutuhan tersebut mencakup guru pada satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Kementerian Agama, serta kebutuhan untuk sekolah rakyat dan juga sekolah Garuda. Pemerintah ke depan juga akan membuka kebutuhan berdasarkan proyeksi formasi guru nasional dengan jadwal dan juga mekanisme mengikuti kesepakatan antara pemerintah pusat dan juga DPR RI. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut pernyataan dari masyarakat terkait penyesuaian status guru menjadi ASN.
14: Kalau kita kan belum ada pengumuman resmi ya, maksudnya di sekolah gitu ya. Kalau sepahaman gitu sih ya, masuk guru-guru. Kalau yang penuh waktu, kalau kita kan penuh waktu ya, nolkul ya, nanti ada tesnya buat jadi PNS. Pasti ada yang nanti berubah lagi kan setiap putusan, ini kan masih nanti di 2027 ya, modelnya tes atau memang diangkat langsung ya, tapi kalau tes kan berarti nggak jelas, masih ada yang bisa kalau setiap ada yang enggak kan. Kita kan sebelum masuk juga di tes, yang awal P3K itu semua di tes dulu, dikasih ya, bukan dikasih maksudnya langsung, enggak, kita melalui tes dulu, lolos, dan cuma satu-satu di setiap sekolah kan waktu itu, lolos, memang seleksinya luar biasa.
15: Setuju banget guru-guru jadi ASN, soalnya mereka kan udah mengabdi lama di dunia pendidikan, ngajarin anak-anak banyak ilmu. Udah sepantasnya mereka dihargai dengan cara diberi kepastian status dan gaji yang layak.
16: Baguslah guru-guru diangkat jadi ASN. Nasibnya ke depan jadi lebih pasti. Gak ada kekhawatiran, gajiannya jelas, pensiunnya ada. Kasian kalau gajinya kecil terus.
0: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepastian status guru P3K menuju PNS menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan baru muncul bagi guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, termasuk PPPK paruh waktu. Pemerintah bersama DPR telah membahas langkah penataan status kepegawaian guru untuk memberikan kepastian karir sekaligus memperkuat layanan pendidikan nasional. Dalam skema yang disiapkan, guru PPPK paruh waktu memiliki kesempatan untuk beralih menjadi PPPK penuh waktu. Selanjutnya, Pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS pada tahun 2027. Namun, peluang tersebut harus dipahami secara tepat. Peralihan menjadi PNS tidak berlangsung otomatis. Guru PPPK penuh waktu tetap harus mengikuti proses seleksi sesuai persyaratan dan kebutuhan formasi yang ditetapkan pemerintah. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat, sekitar 995 ribu guru berstatus PPPK. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231 ribu merupakan PPPK paruh waktu. Sementara itu, kebutuhan guru nasional pada tahun 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 526 ribu formasi. Proyeksi tersebut akan menjadi salah satu pertimbangan dalam proses rekrutmen aparatur pada tahun 2027. Artinya, jalan menuju status PNS memang terbuka, tetapi tidak sederhana. Pemerintah harus menyesuaikan jumlah guru dengan kebutuhan real tenaga pendidik, ketersediaan formasi, kompetensi, serta kemampuan fiskal negara. Terlebih, kebutuhan tenaga pendidik tidak hanya berasal dari sekolah umum, tetapi juga berbagai satuan pendidikan, termasuk madrasah negeri, taman kanak-kanak, sekolah rakyat, sekolah terintegrasi, hingga Sekolah Garuda. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita tentu mengapresiasi langkah pemerintah dan DPR yang mulai memberikan arah terhadap masa depan guru PPPK. Kepastian karir penting bagi para guru yang selama ini menjadi bagian utama dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di berbagai daerah. Namun, pemerintah harus memastikan peluang ini tidak berhenti menjadi harapan. Jangan sampai rencana peralihan status menjadi PNS dipersepsikan sebagai kepastian pengangkatan, sementara jumlah formasi, persyaratan, dan mekanisme seleksinya belum jelas. Karena itu, pemerintah perlu segera menyiapkan peta jalan yang terukur, mulai dari persyaratan jumlah formasi, mekanisme seleksi, hingga jadwal pelaksanaan harus disampaikan secara terbuka. Transparansi menjadi penting agar kebijakan ini tidak menimbulkan kebingungan ataupun rasa ketidakadilan di kalangan guru. Penataan status kepegawaian termasuk kemungkinan pengalihan sebagian guru menjadi pegawai pemerintah pusat juga perlu dikaji secara matang. Kebijakan tersebut bukan hanya untuk mengurangi beban fiskal pemerintah daerah, tetapi juga harus mampu menjawab persoalan pemerataan tenaga pendidik. Jangan sampai kepastian status bagi guru justru tidak sejalan dengan kebutuhan pendidikan, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Pada akhirnya, persoalan PPPK bukan semata tentang perubahan status kepegawaian. Di baliknya, ada kepastian karir para guru sekaligus masa depan pendidikan anak-anak Indonesia. Peluang telah dibuka. Kini yang dibutuhkan adalah kepastian aturan, transparansi seleksi, dan pelaksanaan yang berkeadilan. Sebab kepastian bagi guru merupakan bagian penting dari upaya memperkuat kualitas pendidikan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB menyerukan perlindungan terhadap warga sipil di wilayah Palestina di tengah pembatasan dan kekerasan yang terus berlangsung. PBB juga meminta rumah dan properti warga tetap dilindungi, serta akses terhadap layanan penting dijamin. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Febriana Dwi Puji Kusuma Meili Satrias Puspitasari lolos dengan mudah ke babak 16 besar kejuaraan dunia BWF 2026. Mereka mengalahkan Yasemin Bektas Sinem Yildiz dengan poin 21-12 21.14. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Informasi selengkapnya bersama dengan Brigadir Traslinda. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih Safira. Kami akan mengupdate informasi arus lalu lintas. Kami dahulukan informasi melalui pantauan CCTV dari sejumlah wilayah. Kita awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Dan dari pantauan CCTV kami saat ini, arus lalu lintas dari area Pasar Minggu yang akan mengarah ke Tebet, Manggarai, dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kalau kita melihat memang untuk pagi ini sudah ada peningkatan aktivitas masyarakat berkaitan dengan jam sibuk. Tentunya bagi para pengguna jalan, kami harapkan Anda untuk selalu menjaga batas kecepatan ataupun jaga jarak aman kendaraan Anda. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan mengarah ke Pasar Minggu ataupun Depok sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kita beralih ke CCTV selanjutnya, yakni dari Jalan Malioboro, Yogyakarta. Saat ini arus lalu lintas dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan mengarah ke Keraton Jogja dalam keadaan relatif lancar. Kemudian yang akan mengarah ke arah Pasar Kembangan juga dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka yang sudah tersedia pada kawasan ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kita tinggalkan Malioboro, selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Dari pantauan CCTV kami, saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Semarang dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Semarang yang akan mengarah ke Jakarta juga dalam keadaan ramai dan lancar. Meskipun lalu lintas lancar, ini merupakan jalur yang cukup ramai dilintasi dengan kendaraan angkutan barang. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4, kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi blind spot pada kendaraan angkutan barang apabila Anda berkendara di belakang kendaraan angkutan barang. CCTV yang terakhir kita pantau dari kilometer 57600 rest area Karawang, Jawa Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Jakarta yang akan mengarah ke Cikampek, dua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan minibus, di mana kalau kita melihat memang kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat dipacu dengan kecepatan normal. Ikutilah jalur yang sudah ditentukan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami harapkan Anda tidak menggunakan bahu jalan pada ruas jalan tol, mengingat bahu jalan hanya diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan Safira, selanjutnya kami melaporkan kondisi arus lalu lintas tepat saya berdiri saat ini, yakni dari kawasan Jalan Tebet Raya pada aktivitas pagi. Kendaraan dari arah Kampung Melayu yang akan lurus mengarah ke arah Pokas, Menteng, saat ini cukup ramai, cenderung tersendat, baik kendaraan dari Duren 3, maksud kami Duren Sawit, maupun kendaraan dari Kampung Melayu, Cawang, dan sekitarnya ini juga cukup ramai sehingga mengakibatkan perlambatan kecepatan kendaraan untuk kendaraan yang mengarah ke arah Menteng, Tanah Abang, juga yang akan mengarah ke arah Tebet. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan aktivitas masyarakat, mengingat memang kawasan ini juga terdapat pasar tumpah. Ini juga perlu diantisipasi, dan memang dari pantauan CCTV, maksud kami dari pantauan kami hingga saat ini arus lalu lintas yang akan mengarah ke arah Duren Sawit dalam keadaan ramai dan lancar. Namun jika kita melihat masih ada aktivitas kendaraan roda 2, yakni melawan rambu serta marka. Hal ini juga tercatat melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 287 di mana pengendara yang melawan arus ini juga merupakan pelanggaran lalu lintas. Kami harapkan Anda untuk dapat mematuhi rambu serta marka. Kemudian untuk aktivitas kendaraan pada pagi hari ini kami prediksi akan terjadi hingga pukul 10 mengingat memang jam perkantoran akan selesai pada pukul 10. Tentunya kami harapkan Anda untuk selalu bersabar dalam menunggu antrian kendaraan demi terciptanya kelancaran dan juga untuk menghindari terjadinya kecelakaan lalu lintas. Dan sampai saat ini aktivitas masyarakat di kawasan ini juga cukup ramai. Tentunya ini juga yang perlu diantisipasi bagi pengguna kendaraan yang melintas di kawasan ini. Tetap utamakan keselamatan di jalan sehingga terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Safira, kembali ke Anda di studio. Silakan.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Ya, pendengar, sesaat lagi kami juga akan bergabung ke RRI Banda Aceh nanti bersama rekan-rekan yang lain ada di Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil di Kabar Aceh sesaat lagi ya.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra dan putri warga negara Indonesia berusia

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang akan dipandu oleh rekan dari Loksmawe. Silakan Denny.
1: Ya, terima kasih rekan Arso di Banda Aceh. Pendengar, saat ini kami dari Loksmawe, saya Denny, yang dipercayakan ataupun ditunjuk menjadi host pagi hari ini di Kabar Aceh untuk edisi Kamis 20 Agustus 2026. Ya, kabar berjaringan dari seluruh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh. Ada di Banda Aceh ada Arso, kemudian di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini. Di Takengon ada Nur Hasanah, kemudian di Singkil ada Ningsi, dan kita masih tunggu dari Melabuh ya, yang rencananya itu nanti ada John Nehru yang belum bergabung ya Melabuh. Oke, dan berikutnya di sesi yang pertama ini atau di sesi awal ini seperti biasa kami akan sampaikan update informasi cuaca dari BMKG Banda Aceh. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Dengan siapa saya bicara ini di BMKG Banda Aceh?
2: Dengan Dedi.
1: Ya, halo. Dengan siapa?
2: Ya, dengan Dedi.
1: Oh, oke. Okay. Baik. Dedi, Denny, siapa?
2: Dedi.
1: Oke, okay, baik, Bang. Sudah siap ya untuk menyampaikan informasi cuacanya, silakan.
2: Ya, baik. Dapat kami informasikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari untuk edisi tanggal 20 Agustus 2026. Untuk wilayah Banda Aceh, Sabang, Aceh Besar dan sekitarnya umumnya berkisar antara berawan hingga cerah berawan ya. Kemudian disusul dengan wilayah utara dan timur Aceh juga untuk edisi hari ini itu berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Hanya saja untuk wilayah Aceh Tenggara, kemudian Aceh Tamiang dan daerah perbatasan Aceh Tenggara dengan wilayah Sumatera Utara juga menjelang siang hingga sore hari memang ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan umumnya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Kemudian untuk suhu rata-rata wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu umumnya berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius. Dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah tenggara menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 10 hingga mencapai 20 km per jamnya. Ya, itu Bang.
1: Baik, bagaimana untuk wilayah perairan?
2: Untuk wilayah perairan, khususnya
1: ketinggian
2: perairan selatan, ya. Umumnya itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1,5 meternya. Namun untuk wilayah perbatasan, maksud saya perairan Semelu itu yang masih cukup tinggi, itu berkisar antara 1 hingga mencapai 2 meternya. Sedangkan bagian utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang bisa mencapai antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Mm-hmm. Khusus perairan Sabang Banda Aceh, itu berkisar antara 0,5 hingga mencapai 1 meternya. Ya.
1: Oke, ini artinya ada yang mencapai 2 meter tadi dan juga rata-rata hampir 1 meter ketinggian gelombang. Apakah ini ada yang perlu disampaikan untuk masyarakat yang beraktivitas di laut?
2: Iya, memang khusus untuk wilayah perairan barat selatan memang masih cukup tinggi ya. Ketinggian gelombang mencapai 1 hingga 2 meter ini. Khususnya untuk para nelayan dengan perahu yang kecil ya, itu memang perlu diwaspadai. Namun untuk kapal-kapal besar seperti Garuru dan sekitarnya juga memang perlu juga diwaspadai khususnya untuk perairan dangkal.
1: Baik. Terima kasih Bung Dedi Ardana ya yang bertugas di BMKG Provinsi Aceh. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, informasi cuaca tadi yang sudah diupdate untuk pagi hari ini oleh prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Provinsi Aceh, Dedi Ardana pagi hari ini. Nah, Anda saat ini juga nanti sesaat lagi akan mendengarkan bagaimana sajian informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh rekan-rekan presenter di seluruh Aceh atau di seluruh stasiun Korwil 17 Aceh ya, RRI. Di Banda Aceh ada Bung Arso seperti yang sudah saya sampaikan tadi, juga di Sabang ada Jeffrey pagi hari ini, di Takengon ada Nur Hasanah, di Singkil ada Ningsih, dan di Loksmawe saya sendiri dengan Denny. Baik, kami awali Informasi dari saya ke Takengon bersama Nur Hasanah yang terdekat dengan lokasi Lux Mawai dulu ini. Takengon, bagaimana cuaca pagi hari ini?
3: Cuaca pagi ini masih terpantau sedikit mendung berawan, Bang.
1: Mendung berawan,
3: dingin,
1: ya?
3: Dingin sekali. Okay. Tadi jelang subuh itu suhunya di sekitar 16 derajat Celcius.
1: Iya, terasa. Di Lux Mawai juga agak terasa dingin juga hari ini udaranya. Oke, ada informasi apa di Takengon hari ini untuk dibagikan ke pendengar ini?
3: Oke, untuk informasi dari wilayah Tengah Aceh berkaitan dengan swasembada pangan, ya, di mana

0: Ya, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar juga turun langsung menanam bibit bawang putih dalam kegiatan penanaman serentak yang digelar secara virtual di 17 provinsi Rabu kemarin, 19 Agustus 2026. Kalau di Benar Meriah itu berlangsung di Kampung Wonosobo, Kecamatan Wipesang. Kalau di Aceh Tengah berlangsung di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Dan Gayulus juga melakukan kegiatan yang sama. Di Benar Meriah sendiri setidaknya ada target lahan seluas 10 hektar yang akan dilaksanakan pada Desember 2026 oleh 4 kelompok tani. Dan target tersebut tersebar di 3 kecamatan, Kecamatan Bukit seluas 3 hektar, Kecamatan Permata 4 hektar, dan Kecamatan Wipesam 3 hektar. Di Aceh Tengah sendiri, kegiatan swasembada bawang putih ini juga turut didukung. Sementara ya, di Aceh Tengah, kegiatan ini didukung oleh Kapolda Aceh, Irjen Pol Rudi Setiawan, yang kemarin bahkan turut mengikuti kegiatan penanaman bawang putih secara serentak dalam rangka mendukung program swasembada pangan di Kampung Payatungel, Kecamatan Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah. Oke, mungkin itu sih untuk informasinya dari wilayah Tengah Aceh, Bang.
1: Oke, swasembada bawang putih ya.
0: Iya.
1: Oke, tidak biar biar ada kupas bawang nanti begitu ya.
0: Iya, kupas bawang. Ya,
1: baik.
0: Bisa dilanjut ya, Bang.
1: Iya. Dan pendengar di manapun Anda berada, kabar Aceh ini juga bisa Anda simak dalam tayangan visual kami ya di kanal YouTube RRI Banda Aceh ya. Selain versi audio juga kami siarkan dalam versi tayangan visual. Ya dari Takengon berikutnya saya menuju masih di kepulauan-kepulauan dulu nih di Singkil ya. Singkil ada Ningsih. Halo Ningsi, bisa mendengarkan audio saya?
2: Saya.
1: Oke, tadi tidak terdengar, okay. ini baru terdengar. Ini bagaimana di Singkil nih, cuaca seperti apa?
2: Cuaca pagi hari ini sedikit mendung, tapi kita harap sih cuacanya cerah ya, karena dari kemarin seharian Singkil diguyur hujan ini.
1: Okay.
2: Kita harap hari ini.
1: Jadi hari ini berharap cerah ya. Begitu ya? Hari ini berharap cerah.
2: Ya.
1: Baik, silakan informasi, ada informasi apa di Singkil?
2: Nah, informasi dari Singkil hari ini terkait dengan sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih di Aceh Singkil telah selesai dikerjakan. Di mana tercatat hingga pertengahan Agustus 2026, sebanyak 23 gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDNP dilaporkan telah rampung dibangun di Kabupaten Aceh Singkil. Hal tersebut diungkapkan Komandan Kodim Dandim 0109 Aceh Singkil, Letkol Kavleri Aminuddin kepada wartawan Selasa 18 Agustus 2026. Nah, ia mengatakan dari 94 target pembangunan gedung Kopdes Merah Putih yang sedang berjalan saat ini, hingga hari ini sudah ada sebanyak 23 gedung yang tercatat rampung secara 100% pembangunannya. Nah, meskipun 23 Kopdes Merah Putih ini dinyatakan rampung dibangun, tersebar pada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Singkil, termasuk 2 gedung diantaranya berada di wilayah kepulauan. Ya, meskipun begitu, pembangunan di pulau menghadapi sedikit tantangan logistik bila dibandingkan pembangunan di darat. Ya, seperti bahan material pasir atau batu yang harus didatangkan dari daratan menggunakan kapal atau perahu, menempuh perjalanan laut sekitar 80 menit. Nah, ia juga menjelaskan bahwasannya dengan menggunakan tenaga pekerja ya dari dalam dan luar Aceh Singkil, ia berharap seluruh koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Aceh Singkil ini dapat selesai pada akhir Agustus 2026. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil, kami kembalikan ke Loksemawe.
1: Iya, baik. Informasi di Singkil tadi mengenai pendirian Kopdes ya. Pembangunan Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih. Baiklah, dari Singkil kita beralih ke Sabang. Sekarang saya juga ada Bang Jeffrey di Sabang, rekan saya. Assalamualaikum, pagi Bang Jeffrey.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Denny.
1: Sehat Bang Jeffrey?
3: Alhamdulillah, ya, sehat.
1: Ya. Bagaimana dengan Sabang nih, cuaca, ketinggian gelombang nih, tadi sudah disampaikan BMKG ya. Saya ingin tahu dari Bang Jeffrey seperti apa ininya.

0: isi
1: Iya.
0: untuk pagi hari ini?
1: Ya, untuk kondisi di pagi hari ini Sabang agak sedikit mendung ya.
0: Mendung.
1: Sampai siang siang nanti kita nggak tahu nih seperti apa, apakah masih mendung seperti ini. Dan untuk paling angin ya, angin
0: Angin ya.
1: agak sedikit kencang ya. Mungkin itu nanti pada pukul 10 lah gitu.
0: Iya.
1: Ya
0: Pelayaran aman
1: biasanya
0: ya?
1: sudah pecah angin ya.
0: Pelayaran
1: Untuk
0: aman.
1: perairan,
0: Pelayaran di sana aman,
1: alhamdulillah
0: aman ya.
1: masih aman.
0: Oke.
1: Aman ya.
0: Baik. Ada informasi apa yang ingin disampaikan ke pendengar kita di pagi hari ini?
1: Ya, baik, terima kasih Mas Denny. Informasi di pagi hari ini dari Sabang yaitu terkait dengan anggota DPRK Sabang ini dipanggil Kejari terkait dengan dugaan penyelewengan dana pokir. Seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang berinisial D dijadwalkan memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kejari Sabang pada Kamis 20 Agustus 2026 dan pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokok pikiran atau pokir dan dilakukan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi oleh penyidik seksi tindak pidana khusus atau Bitsus. Informasi pemanggilan tersebut dibenarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sabang Elvin Arjuna Chandra SHMH melalui Kepala Seksi Intelijen Kejari Sabang Muhammad Rizky SHMH. Anggota DPRK berinisial D ini dijadwalkan hadir untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik terkait dengan penyelewengan dana pokir tersebut. Namun hingga Rabu malam, pihak Kejari Sabang belum dapat memastikan apakah yang bersangkutan ini akan memenuhi panggilan penyidik. Dan kejaksaan menyatakan informasi tersebut mengenai kehadiran atau ketidakhadirannya yang bersangkutan akan disampaikan melalui keterangan pers yaitu pada Kamis hari ini. Nah, berdasarkan informasi yang diterima wartawan yaitu surat undangan atau pemanggilan tersebut disampaikan pihak Kejari Sabang pada Selasa 18 Agustus 2026 yang ke gedung sekretariat DPRK Sabang ya, dan surat ini disebutkan langsung diterima langsung oleh anggota DPRK berinisial D. Nah, pemanggilan tersebut menjadi perhatian karena berkaitan dengan dugaan penyelewengan dana pokir yang selama ini menjadi bagian dari proses penganggaran pembangunan daerah. Namun sejauh ini Kejari Sabang belum mengungkapkan secara rinci ya bentuk dugaan penyelewengan maupun juga nilai anggaran yang sedang diklarifikasi ini. Dan identitas lengkap D termasuk partai politik yang menaunginya juga belum diungkap secara resmi oleh pihak Kejari Sabang. Publik ini menunggu kejelasan kejaksaan mengenai substansi perkara serta sejauh ini juga berkaitan dengan anggota DPRK termasuk dalam dugaan penyelewengan dana pokir. Meski demikian, pemanggilan untuk dimintai keterangan atau klarifikasi belum berarti yang bersangkutan telah terbukti yang melakukan tindak pidana sampai terdapat penetapan status hukum dan keterangan resmi dari penyidik. Anggota DPRK berinisial D tetap harus ditempat dalam koridor asas praduga tak bersalah. Kejari Sabang dijadwalkan memberikan penjelasan mengenai perkembangan pemanggilan tersebut pada Kamis dan keterangan resmi ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih terang ya mengenai dugaan penyelewengan dana pokir yang sedang ditangani penyidik Bitsus. Demikian informasi dari Sabang Mas Denny.
0: Iya, ininya identitas D ya, bukan. Yeah. Mirip seperti saya itu D identitasnya, tapi bercanda. Oke, terima kasih Bung Jeffrey di Sabang yang sudah memberikan informasi penyelewengan dana pokir ya. Dugaan penyelewengan dana pokir. Baik, dari Sabang saya menuju ke ibu kota ini, Kota Raja Banda Aceh dulu. Ada rekan saya Arso di sana yang tadi sudah memilih-milih informasi sepertinya. Saya juga penasaran ya, ada informasi apa hari ini di Banda Aceh? Bang Arso, Bung.
2: Ya, ada beberapa informasi yang coba kami sampaikan ya. Salah satunya ini Wakil Gubernur Aceh, Fadlullah meminta jajaran Samsat se-Aceh menjadi teladan dalam meningkatkan penerimaan daerah dengan memastikan kendaraan bermotor milik warga yang berdomisili di Aceh menggunakan plat BL. Nah, dia bahkan mengingatkan agar kendaraan milik petugas Samsat sendiri tidak menggunakan plat nomor luar Aceh. Hal ini disampaikan Fadlullah saat menghadiri kegiatan sosialisasi yang digelar pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Keuangan Aceh BPKA di salah satu hotel di Lampener, Aceh Besar pada Rabu kemarin. Fadlullah mengatakan optimalisasi penerimaan daerah harus menjadi perhatian bersama. Salah satu sumber penerimaan yang perlu diperkuat adalah pajak kendaraan bermotor. Menurutnya persoalan administrasi yang masih sulit dan berbelit tidak boleh menjadi alasan untuk membiarkan potensi penerimaan daerah tidak tergarap secara maksimal. Ya, informasi berikutnya mengenai kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh menyerahkan 25 surat pencatatan hak cipta secara gratis kepada para kreator dan seniman lokal. Penyerahan sertifikat ini dilakukan dalam momentum peringatan Hari Pengayoman ke-81 yang digelar pada Kanwil setempat di Rabu kemarin. Program ini merupakan bagian dari inisiatif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum yang meluncurkan 1.000 pencatatan hak cipta gratis secara nasional. Langkah ini diklaim sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual sekaligus memfasilitasi dan mengapresiasi karya masyarakat luas. Ya, mungkin itu dua informasi yang bisa kami sampaikan dari Banda Aceh, Denny.
0: Ya, tentang pajak kendaraan tadi ya, plat BL ya. Ini mungkin masih banyak yang menggunakan plat BK atau plat B di daerah kita begitu ya. Apalagi
2: ini
0: kalau
2: cukup menarik sekali ya.
0: Iya, betul. Apalagi kalau di Singkil tuh, rata-rata sepertinya plat BK tuh. Yang dekat dengan Sumatera Utara ya, sama seperti di timur wilayah timur Aceh itu begitu. Dan ini memang harus ditertibkan dan banyak agar pemasukannya bisa menjadi pemasukan PAD bagi provinsi Aceh begitu ya.
2: Oke. Okay. Sekalian sebenarnya Denny.
0: Iya.
2: Karena kalau misalnya pakai plat BK ya, ini kan banyak masyarakat Aceh yang ke Medan ya atau Sumatera Utara. Jadi sekalian bayar pajak alasannya, tapi jalan-jalan ke sana.
0: Oh begitu ya. Kerugiannya bagi Aceh gitu ya. PAD-nya jadi berkurang.
2: Ruginya di Aceh gitu.
0: Oke. Baiklah. Berikutnya satu informasi dari Luxmawe. Masih ada John Nehru ya? RRI Melabuh. Saya hampir
2: Om
0: lupa.
2: John belum, Om John.
0: Om John belum ya. Oke, sebelum saya itu ini ke Om John dulu nih di John Nehru di Melabuh. Assalamualaikum John Nehru. Halo.
2: Suaranya enggak kedengaran Om John.
0: Suaranya belum.
2: Om John, ini sepertinya ya, Om John.
0: Kenapa
2: salah
0: dia Om
2: feeder
0: John?
2: Nih.
0: Ya. feeder kayak sepertinya nih. Salah naik feeder ya?
2: Feedernya salah nih. Iya. Ya ini.
0: Oh iya,
2: belum kedengaran
0: masih,
2: suaranya Om John.
0: Belum kedengaran, coba dulu di
2: Luxmawe dulu ya.
0: Ya, ya. Saya coba sampaikan informasi Luxmawe, satu informasi saja tentang perubahan iklim yang tidak terlepas karena adanya perubahan lingkungan yang semakin tidak terkontrol, dampaknya menyebabkan berbagai bencana yang terjadi. Bahkan ini diungkapkan oleh pemerhati lingkungan Rahmat yang menyatakan bahwa melihat kerusakan lingkungan pasca bencana Sumatera dan Aceh yang sangat mengkhawatirkan, ini tidak terlepas karena dampak perubahan iklim akibat adanya kerusakan lingkungan. Nah, bahkan dari pantauan pasca bencana Aceh dan Sumatera, daerah aliran sungai atau Das Pesangan yang meliputi atau yang melintasi 4 kabupaten masing-masing Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, dan termasuk juga Kabupaten Aceh Utara sudah rusak parah. Nah, untuk memulihkan kondisi ini dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama. Namun di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta semakin adanya tumpang tindihnya kebijakan, maka disarankan pemulihan lingkungan yang sudah rusak itu dilakukan berbasis kearifan lokal agar semua pihak merasa memiliki. Mungkin itu saja informasi dari Luxmawe, Bung Arso dan juga rekan-rekan yang lain. Bagaimana dengan Melabuh? Apa kita coba cek sound lagi? Bang John Nehru?
2: Masih belum ada suara ya?
0: Iya, masih belum kedengaran suaranya ya. rekan-rekan operator di Melabuh mungkin tolong dibantu ya. Ini juga belum kedengaran suaranya John Nehru nih.
2: Iya, ini Om John belum ada suara nih.
0: Baru ada visualnya, tapi audionya belum kedengaran.
2: Iya, ini lagi dibantu dengan Kak Tina ini.
0: Oh iya, Kak Tina ya.
2: Iya. Iya, belum ada suara ya.
0: Iya, belum. Mungkin masih gimana? Kita close.
2: Kita close aja ya, karena teman-teman kan ya, pada pukul 8 ada ini ya, ya, ada dialog pagi ya.
0: Iya.
2: Ya, Om John, mungkin karena suaranya belum bisa kita terima, mungkin besok bisa kembali ya, ya, bergabung di Kabar Aceh ya.
0: Ya, hari ini mengalami gangguan teknis rekan-rekan di Melabuh, John Nehru. Dan mungkin kita sudahi saja untuk Kabar Aceh di siar ini Kamis 20 Agustus 2026. Saya Denny dari Luxmawe. Saya kembali ke Bung Arso di Banda Aceh.
2: Baik, terima kasih Bung Denny yang sudah memandu Kabar Aceh di pagi hari ini. Dan terima kasih buat teman-teman Sekorul 17. Mungkin Melabuh tidak bisa memberikan informasi di pagi hari ini dalam Kabar Aceh. Dan semoga saja besok sudah kembali normal ya. Ini bisa kita dengarkan suaranya. Dan saya akhiri Kabar Aceh di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skormio 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh. Khabar Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami, Pro1 RRI Luxmawe. Saat ini setelah tadi kami bergabung sejenak dengan rekan-rekan di stasiun Korwil 17 RRI Banda Aceh, di Kabar Aceh tadi selama setengah jam. Dan sekarang Anda kembali bersama kami, Pro1 RRI Luxmawe. Nanti ada beberapa informasi lagi yang kami juga akan hadirkan, program dialog pagi nanti atau bincang pagi. Dan juga informasi cuaca sesaat lagi bersama BMKG Maliku Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Kami juga sudah tersambung dengan prakirawan cuaca yang bertugas pagi hari ini di BMKG Maliku Saleh, Atia Syakila. Atia, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
0: Iya, sehat Atia?
2: Alhamdulillah sehat dan tetap semangat Bang.
0: Waduh, semangat ya. Bagaimana untuk informasi cuaca pagi hari ini, update pagi hari ini, silahkan disampaikan ke pendengar semuanya nih.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan informasi mengenai perkiraan cuaca yang berlaku tanggal 20 Agustus 2026 untuk kondisi pagi hingga sore hari. Saat ini, cuaca di Bandara Maliku Saleh terpantau berawan tebal dan diperkirakan kondisi cuaca di Bandara Maliku Saleh beberapa jam ke depan akan berangsur menjadi berawan hingga cerah berawan. Hal ini juga sama untuk 6 kabupaten kota lainnya. Melalui pantauan satelit secara umum saat ini sedang berada di kondisi berawan tebal yang menyelimuti hampir keseluruhan langit dan akan berangsur menjadi berawan hingga cerah berawan beberapa jam ke depan.
0: Oke, bagaimana untuk perairan ini? Pagi hari ini gimana kondisi ketinggian gelombang di Selat Malaka?
2: Baik, tinggi gelombang di perairan Selat Malaka pada hari ini diperkirakan masih dalam kategori rendah dengan rincian 0,2 hingga 0,75 untuk kawasan pesisir dan 0,75 hingga 1,25 meter untuk kawasan 20 km lepas pantai dengan kecepatan anginnya maksimal 22 km per jam. Namun, walaupun tinggi gelombang masih dalam kategori rendah, namun ketinggian gelombang di atas 1 meter cukup berdampak ya untuk nelayan yang akan menggunakan perahu kecil karena kondisi ini diperkirakan cukup mengganggu stabilitas perahu kecil dan diperkirakan akan mulai membaik pada jam 1 siang nanti dengan ketinggian gelombang menjadi maksimal 1 meter.
0: Ya, baik. Terima kasih Atia atas update informasi cuaca pagi hari ini. Dan selamat bertugas kembali buat Anda di BMKG Maliku Saleh. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Baik, waalaikumsalam, terima kasih.
1: Demikian info cuaca.
0: Informasi cuaca bersama Atia Syakila, prakirawan cuaca yang bertugas di BMKG Maliku Saleh, Aceh Utara. Dan berikutnya Pro 1 nanti sampai dengan ke pukul 9 akan menghadirkan bincang pagi. Dan untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 20 Agustus 2026, bincang pagi kami akan mengetengahkan tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya bagi masyarakat. Karena informasi yang diperoleh oleh rekan-rekan reporter kami juga untuk saat ini stok daging ayam di pasar juga sudah semakin menipis. Karena berbarengan dengan kebutuhan dapur MBG. Seperti itu informasi yang kami peroleh sementara, nanti kami juga akan tanya lebih jauh dengan narasumber yang sudah diplot pagi hari ini oleh rekan gatekeeper kami, Albara Maulana. Nanti ada Pak Rahmat Syah, narasumber kami pagi hari ini. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Disperindakop UKM Kota Luxmawe.

0: seperti yang sudah saya informasikan tadi pendengar, atau yang sudah saya sampaikan bahwa sampai dengan ke pukul 9 pagi nanti Pro 1 akan menghadirkan Bincang Pagi masih bersama saya Denny Mr. D dan juga rekan operator Teguh Shofi serta rekan gatekeeper pagi hari ini yang bertugas Albara Maulana. Bincang Pagi kami nanti akan mengetengahkan tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya bagi masyarakat. Dan narasumber pagi hari ini ada Rahmat Syah SE, Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Disperindakop UKM Kota Lhokseumawe. Seperti biasa, Bincang Pagi juga kami siarkan dalam versi audio dan visual. Sementara untuk visualnya bisa Anda tonton di kanal YouTube kami RRI Lhokseumawe Official dan juga live di aplikasi RRI Digital. Sementara itu, bagi Anda pendengar kami yang mendengarkan di frekuensi terestrial 89,3 FM untuk coverage area Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Jempa atau Kabupaten Biren. Kemudian juga yang mendengarkan di siaran audio terestrial frekuensi 95,3 FM untuk coverage area pendengar kami Kota Langsa sampai dengan Kabupaten Aceh Tamiang. Ya, saya sapa sekarang narasumber yang sudah terhubung bersama kami di video Zoom. Ada Pak Rahmat Syah. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Rahmat. Cek sound, Pak Rahmat.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Rahmat. Bagaimana? Masih main bola selama ini?
1: Alhamdulillah sehat, Pak.
0: Alhamdulillah sehat. Masih aktif bermain bola? Iya.
1: Masih.
0: Oke. Okay. Kita bicara tentang kenaikan harga nih, agak serius kita pagi hari ini. Kenaikan harga sembako dan dampak bagi masyarakat ya. Kami dapat informasi bahwa misalnya seperti daging ayam potong ya atau daging ayam broiler. Itu katanya di pasaran sudah semakin menipis stoknya. Benar?
1: Terkait yang kami pantau kan selama, kami tadi memang pantau di pasar kan.
0: Iya.
1: Dari masa masuknya sekolah, itu harga daging ayam broiler itu meningkat dikit demi sedikit. Ini udah sampai posisi berarti dari dulu terakhir waktu libur sekolah itu posisinya terakhir 28.000 per kilonya. Itu 30.000 lah kan. Ini posisi sekarang 40.000 per kilo. Itu kan kalau orang posisi somai, orang somai kan dia jualannya kan orangnya belinya per kilo. Kalau orang kita konsumen belinya kan per ini per potong lah. Itu di pasar kayaknya udah menipis karena kan saya lihat dipantau di pasar tuh dia nampak dia kalau di pasar nampak kalau ayamnya banyak yang kecil itu berarti angka harganya akan tinggi karena kan yang besar-besar tuh infonya dari pedagang udah diborong sama apa program MBG lah.
0: Iya, dapur MBG ya.
1: Karena kan
0: ini kenapa? Apa karena kekurangan stok kita? Ke stok kita nggak cukup atau bagaimana nih?
1: Kalau stok kayaknya nggak ngaruh ke tahun ini kayak apa jadi ini ke depan kan Maulid nih bisa jadi dialihkan ke situ saja di dikeluarkan
0: kebutuhan dulu, kebutuhan jadi, ya kebutuhan Maulid nanti ya
1: lalu waktu kemudian masuk Maulid juga keluar lah yang besar harganya lebih pasti udah disiapkan sama mereka tuh sama apa biasanya kan mereka dari PT ke ini apa namanya distributor kan distributor kan mainan sama PT agen lah agen biasanya yang masukkan ke pedagang di impres itu lah agen-agen itu. MBG ini mereka membelinya melalui agen. Di situ yang salahnya, makanya harganya melonjak. Bagusnya misalnya MBG, orang MBG itu belinya ke pedagang langsung di pasar. Itu nggak ngaruh harganya.
0: Oh, mereka belinya di
1: agennya, agen itu dia kan ada kontrak sama PT.
0: Oh, gitu.
1: Ternak ayam itu di sana, di kampung di Aceh Utara biasanya itu. Mereka kan udah kontrak tuh sama agen-agen yang setempat nanti di wilayah Lhokseumawe siapa gitu maksudnya kan. Mereka yang masuk ke pasar.
0: Oh, harusnya belanja di pasar langsung ya.
1: Bagusnya gitu, dampaknya itu pedagangnya kan merasakan maksudnya.
0: Iya.
1: Barangnya banyak beredar di pasar.
0: Kalau
1: Apalagi
0: ini
1: kan
0: ya,
1: buat
0: kalau ini pedagang ayamnya nggak merasakan gitu ya.
1: ini udah luar dikat sama sama agennya ya. Ini untuk MBG sekian nih. Ini
0: Duluan kontrak ke sana gitu ya.
1: ini tinggal untuk pedagang, berarti makanya yang kecil-kecil kasih untuk pedagang itu.
0: Sehingga pasokan di pasar terputus gitu kan.
1: Ya, memang
0: Harusnya
1: kalau
0: baiknya belanja saja di pasar harusnya ya.
1: Bagusnya gitu sebenarnya.
0: Bagusnya seperti itu,
1: Ya,
0: jangan di agen
1: kadang
0: di
1: ya
0: agen-agen begitu ya.
1: orang MBG kadang lebih lebih praktis kan, lebih gitu orang nih satu orang yang pegangnya. Enggak
0: Iya.
1: apa, enggak capek maksudnya gitu
0: Lah,
1: kan.
0: berarti sekarang harganya berapa harga ayam?
1: Kalau posisi
0: Daging ayam.
1: kemarin tuh 40.000 per kilo dah.
0: 40.000 per kilo. Ini
1: Nanti
0: bisa
1: kalau
0: bisa
1: yang
0: bisa naik terus.
1: bisa jadi mulai nih, bisa jadi naik
0: Tunggu, tunggu.
1: dia bisa dari 20.000
0: 40.000 per kilo
1: naik
0: berarti kalau per ekor ayam broiler itu yang sudah
1: 70.000
0: sampai
1: per
0: 70.000
1: ekor
0: dong.
1: ya,
0: Iya ya.
1: 60 60 60 yang kecil lah kalau yang perlu kan. Kalau dulu
0: Oke.
1: 60 udah besar, kalau dulu
0: Ya, sekarang 60.000 yang kecil.
1: ya sekilo setengah
0: Yang
1: lah.
0: sekilo
1: Kalau
0: setengah.
1: dulu kalau 60.000 tuh dapat 2 kilo, 2 kilo lebih itu. Memang terdampak ke pedagang somai itu terdampak mereka.
0: Terdampak ya.
1: Ya.
0: Pedagang somai itu yang paling membutuhkan daging ayam.
1: Ya, mereka kan itu olahan mereka. Dia kalau memang pengaruhnya mereka kalau pedagang somai itu kalau ayamnya naik, mereka kan pengaruhnya di olahan di tepung. Kalau mereka banyak banyaknya ayam, banyak dagingnya. Kalau ini kan pasti banyak yang tepung. Nampak harusnya kalau kita beli somai di jalan tuh. Berarti dulu kalau somai dulu sekilo daging, sekilo tepung. Kalau sekarang lebih banyak tepung sama, sama dagingnya. Gitulah diakali sama mereka kan. Jadi mereka
0: Ini
1: berjualan untuk cari nafkah.
0: Disperindak sudah cek ya ini ya, sudah cek kenaikan harga ayam ini ya di
1: Udah,
0: pasar, sudah
1: kami
0: cek ya.
1: tiap hari ada survei harga tuh di pasar.
0: Survei harga ya, belum ada solusi untuk sementara ini.
1: Kalau terkait ayam kan karena kan kita harus ke PT tempat ternak ayam itu bukan wilayah kita juga, wilayah Aceh Utara kan. Apa ya, kita koordinasi sama orang Aceh Utara juga sama dinas-dinas terkait yang di Aceh Utara kan. Kalau di wilayah kita kan bisa kita langsung turun, kita tanya kenapa ini terlalu tinggi itu kan. Kalau program dari pemerintah kan di kalau masalah ayam kan di bawah dinas peternakan gitu maksudnya
0: Ya.
1: kan.
0: Berarti ternak ayamnya dari Aceh Utara ya?
1: Jatara, petir nih, kayak petir lah
0: Petir.
1: saya di
0: Lok
1: ternak
0: Semawi
1: sih.
0: belum punya peternak, belum punya ternak
1: Belum,
0: ayam.
1: kecil kan wilayah Lesmawai kan enggak terlalu besar dan
0: Ya. Oke, jadi kalau harga kebutuhan pokok yang lain, apalagi nih yang naik? Kabarnya juga naik, yang lain
1: ini
0: juga naik ya.
1: posisi saya tanya kemarin lah hari ini kan karena hari ini kan karena kita ada Zoom ini kan enggak kita langsung besar. Kemarin berarti posisi cabai merah tuh, cabai merah posisi udah 42.000 kemarin per kilo. Dari dulunya 36, memang nggak terlalu signifikan, nggak terlalu tinggi harganya kan. Tapi hari ini saya lihat tadi ada ke pasar sebentar, saya tanya sekilas udah turun harga cabai, berarti udah posisi 38.000, berarti udah turun lagi dia. Dia kalau cabai kan per hari dia biasanya turun. Kalau bawang nggak terlalu juga. Nanti kalau bawang kan dulunya main 30, ini 32, nggak terlalu tinggi kali lah. Masih masih bahasanya masyarakat masih masih bisa. Kalau tomat tuh termasuk tinggi dari biasanya. Tomat biasa kan dulu mainnya 8.000, paling mahal 10.000. Ini posisi tomat 15.000, 15.000. Ini akibatnya kita di Takengon kurang barang.
0: Kurang barangnya.
1: Karena di
0: Katanya timun juga
1: ya
0: tidak tidak
1: timun
0: dalam
1: tadi
0: sejarah naik kali ini sampai berapa per kilo ya? Saya dengar kemarin.
1: ya pernah sampai 17.000.
0: Itu 17.000 ya.
1: Ya, tapi posisi kemarin saya lihat itu harganya udah turun, udah
0: Sudah turun.
1: posisi 6.000, 8.000 gitulah.
0: Oh.
1: Ya tergantung ini permintaan dari MBG juga kata mereka.
0: Oh gitu, tergantung dari
1: Karena
0: permintaan
1: kalau
0: mereka juga.
1: mereka ada buat program makanan pakai timun itu dari borong sama mereka.
0: Jadi
1: Ini yang
0: sering.
1: tinggi di kecam panjang, kecam panjang nggak ngaruh kalau sama kita kan. Kan maksudnya kurang kan kita kecam panjang. Itu kecam panjang berarti posisi 15.000 per kilo dah. Kecam panjang, buncis itu emang katanya untuk MBG juga. Orang kan kadang untuk makanan yang buat sayuran tuh. Borong mereka 15.000 dah. Biasa kan kecam panjang paling kuat 8.000, 10.000.
0: Iya.
1: Selain itu ya masih stabil, nggak terlalu ini. Oh, cabai rawit yang paling tinggi.
0: Cabai rawit tinggi
1: Rawit
0: juga,
1: itu
0: cabai
1: posisi
0: rawit.
1: yang kampung itu 70.000 per kilo.
0: 70.000 per kilo.
1: 70.000 yang kampung. Memang kalau kita kan cabai rawit kan nggak selalu dipakai itu untuk masak. Paling ada kan kalau biji cuma untuk masak kan masyarakat kan. Tapi itu uapnya karena memang pasokan nggak ada di ini. Apa namanya di tempat kita kan kurang kurang panen. Kalau yang cabai merah kemarin uapnya uap kemarin 17, nggak ada yang ini orang petik di sana di beras.
0: Karena
1: Ini
0: merayakan.
1: udah turun, makanya hari ini
0: Oh
1: turun nanti
0: gitu.
1: yang ini ada yang petik ya.
0: Oh gitu ya. Ya. Lalu apa? Setelah daging ayam tadi naik, itu yang paling berdampak adalah penjual somai, gitu ya.
1: Ya, minyak
0: Yang
1: somai.
0: paling terdampak mereka,
1: Ya,
0: ya.
1: itu ini ayam orang penjualan geprek kan gempak juga tuh.
0: Tahu geprek, ya oke,
1: Ah,
0: geprek,
1: geprek.
0: ya.
1: Harganya kan pasti dari biasanya kadang dulu jual 10, kadang jual 12.000. Jadi dampaknya kan banyak masyarakat untuk membeli kan menurun tuh karena terlalu tinggi harganya kan.
0: Ya. Okay, lalu yang cabai rawit tadi naik, juga cabai merah sempat naik ya, timun sempat naik tapi sekarang sudah turun lagi.
1: Ya.
0: Terus bahan baku, apalagi bahan tomat ya tadi ya, tomat ya,
1: Tomat.
0: tomat
1: Tomat posisi masih ini dah,
0: posisi
1: masih
0: masih masih
1: 15.000.
0: masih aman ya. Yang lain-lainnya masih aman nih, selain itu,
1: Macam
0: selain
1: bawang
0: daripada itu gitu
1: masih
0: ya.
1: masih aman.
0: Bawang
1: Harga di bawang 32.000.
0: 32.000, harga
1: Bawang
0: stabil ya.
1: putih 32, bawang merah 32. Bombay 28.000. Nanti yang tinggi masih tomat. Tomat posisi masih 15.000. Nah, biasanya kan paling mahal 10.000 udah mahal kali biasanya kalau tomat tuh. Nah, buncis, kacang panjang. Nah, selain itu ya ya cabai hari ini posisi udah turun dari kemarin 42 udah jadi 38 udah turun. Masih tinggi cabai rawit itu masih tinggi juga. Si kategori masih masih kurang barang di pasar. Yang selain itu nggak
0: Terus
1: sembako lain
0: terus Pak
1: nggak
0: Rahmat nanti ini menghadapi Maulid nih. Kalau tidak salah nanti tanggal 25 Agustus ya, hari Selasa ya,
1: ya Selasa
0: kita menyambut apa namanya? Maulid Nabi
1: ya,
0: Muhammad
1: nanti
0: sallallahu alaihi wasallam tahun 1448 Hijriah,
1: ya
0: bertepatan dengan bulan Rabiul Awal ya. Dan itu juga nanti libur gitu ya, tanggal merah.
1: Tanggal merah.
0: Kita menghadapi itu nanti bagaimana nih sembakonya nih, menghadapi permintaan Maulid, kenduri Maulid dan lain-lainnya. Ini gimana nanti? Apakah ini diprediksi akan terus terdesak harga-harganya dan juga stoknya?
1: Kalau permintaan pedagang untuk memesan barang di Medan, sayuran kan kalau di Maulid itu biasanya kan sayuran sama ikan sama telur sama beras.
0: Ya, daging ayam juga pasti.
1: Macam aja kan. Ini kan kalau di beras, beras masih masih kategori tinggi di pasar. Memang stok aman tidak banyak dah di pasar kan, nggak ada kosong misalnya kan. Nah, memang tinggi masih harga beras tuh kayak premium tuh 245 kayak
0: Dua
1: pangan
0: ratus
1: harga
0: empat puluh lima yang premium
1: 25.
0: per sak,
1: Biasanya
0: ukuran berapa itu?
1: itu 15 kilo.
0: Ukuran 15 kilo. Aduh, iya.
1: Biasanya kan 240 udah mahal kali biasanya. Hanya posisinya katanya kan nggak ada, belum panen katanya. Itu yang medium kan 230, yang merek-merek ayam jago, ayam bangau. Memang terdampak, memang masyarakat terlalu mahal beras itu terdampak emang kan. Alhamdulillah kan di apa nih di Mitra Bulog itu kan ada beras SPAP itu. Beras SPAP kan beras yang disubsidi sama pemerintah. Alhamdulillah berasnya bagus karena kan beras yang diserap sama Bulog itulah yang dikeluarin SPAP. Beras kampung lah, beras lokal bahasanya kita. Yang di pasar banyak tuh pembeli yang beli beras SPAP itu. Ya terbantu lah di sama beras SPAP. Terus ada minyak kita juga. Berarti sama Mitra Bulog mereka ada buat beras SPP sama minyak kita. Minyak kita kan lumayan juga murah tuh, 15.700 per headnya. Kalau dibanding sama Bimoli, Bimoli kan sekarang 23, Sangku 24 per liternya. Kalau itu kan cuma, tak bilang lah 16.000, kan lumayan juga selisih. Kalau kemarin kan kami ada buat pasar murah 2 hari.
0: Oh iya, di mana?
1: Tanggal apa namanya, 14 sama 15.
0: 14,
1: Di
0: 15
1: kemarin,
0: Agustus.
1: ya, 14 Agustus, 15 Agustus. Di apa, Nasahme Terminal Bus Matahari sama Tepak Barat. 2 hari cuma. Ini ada
0: Pasar murah apa
1: sisa.
0: itu? Ada apa aja kemarin?
1: Kemarin ada minyak, telur, gula, beras, 4 macam kayak biasa. Alhamdulillah ya terbantu kan. Cuma
0: Terbantu lah ya.
1: kayaknya kemarin barangnya mereka diserbu untuk persiapan untuk Moli ke depan. Ya beras kan, telur. Alhamdulillah barang habis kemarin kan. Ini paling ada, kalau ada membuat paling ada sisa kami ini kegiatan pasar murah ada 4 kali lagi.
0: 4 kali lagi.
1: Apakah nanti dalam bulan Maulid kan kita biasa Maulid kan di Aceh kan.
0: Planningnya kapan-kapan lagi nanti diselenggarakan?
1: Itulah itu belum ada perintah dari pimpinan.
0: Belum ada
1: Apakah
0: planning perencanaannya,
1: belum.
0: misalnya apakah di bulan Oktober atau di November?
1: Ya maksud kayaknya dalam posisi Maulid nanti dalam
0: Dalam
1: Maulid.
0: posisi Maulid dan terakhir di akhir tahun ya?
1: Ya, kita kan 3 bulan
0: Tiga
1: kan
0: bulan
1: mulai.
0: ya.
1: Nah, ini berarti bulan berapa? 8, 9, 10. Apakah bulan 9 nih buat nanti pertengahannya?
0: Oh.
1: Nah.
0: Baik. Pak Rahmat, jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali berbincang ya, tetap di video Zoom, tetap di link Zoom, dan pendengar nanti bincang pagi juga akan kembali hadir sampai dengan ke pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kalau ada yang ingin menyampaikan informasi ataupun bertanya tentang harga sembako, pendengar kami juga tidak menutup kemungkinan saya perbolehkan ya. Ya, artinya silakan di 08 11 67 15 893. Seperti biasa, setiap bincang pagi Anda boleh bertanya, boleh menyampaikan, berkomentar, silakan di 08 11 67 15 893. Apakah itu nanti dalam bentuk pesan teks atau yang telepon langsung ke nomor yang sama.
2: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
3: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan.
4: bukan yang terbaik.
2: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Balik lagi di Bincang Pagi tentang harga, kenaikan harga sembako dan dampak bagi warga masyarakat bersama narasumber pagi hari ini, Rahmat Syah, Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan pada Disperindakop UKM Kota Lhokseumawe. Dan saya masih yang bertugas di studio, Denny Mr. D. Ya, Pak Rahmat masih on ya di Zoom? Masih ya? Oke.
1: Okay. Sido, sido.
0: Masih. Ya, kita kembali bincang tentang yang tadi sempat kita singgung bahwa ternyata ini persoalannya adalah karena borong memborong ya. Program MPG begitu ya, dan sehingga terputuslah stok di pasar begitu ya. Jadi ini juga menjadi dampak bagi sebagian warga lainnya, terutama penjual kuliner, misalnya penjual jajanan begitu ya. Penjual jajanan misalnya seperti somai, juga pedagang ayam penyet, ini jadi terdampak sehingga karena daging ayam broiler yang semakin menipis di pasar, di stoknya di pasar, bahkan harganya juga, kalaupun ada, harganya juga sudah di luar kewajaran gitu ya, sudah sangat tidak wajar. Harganya mungkin bagi mereka sulit tuh, harganya mahal bagi pedagang ya, bagi pedagang. Kalau bagi orang yang mungkin kebutuhannya rumah tangga hanya beli satu ekor, dua ekor, mungkin tidak begitu terasa, terasa sedikit. Tapi bagi yang pedagang kan yang kebutuhannya lebih daripada puluhan ekor, itu kan akan terasa, artinya dia harus menambah modal gitu ya, karena harga yang naik kan seperti itu hukum ekonomi yang berjalan. Dan begitupun dengan sembako yang lain, misalnya selain ayam tadi ada beras misalnya yang masih tinggi harganya, terus ada sayur mayur yang lain itu juga ikut sempat kosong stok. Nah, ini kan menjadi apa ya, fluktuasi ya, atau fluktuatif, dan keadaan tidak menentu. Bahkan mungkin saving anggaran kita juga, yang kita saving sekian, ini bisa tiba-tiba bisa naik nambah gitu ya. Ini keadaan yang seperti ini. Terus di Disperindakop Lhokseumawe, apakah ini bisa dikendalikan atau memang ya kita Ya seperti ini kondisinya, mengalir begitu.
1: Kalau di Disperindakop kan kami kan memang selalu ada
0: palingan pasar murah gitu ya, sesekali ya.
1: Memantau selalu gimana keadaan di pasar. Kami ada koordinasi juga sama pedagang-pedagang gimana terkait kalau permintaan barang, kalau apakah di sana ada terkendala di tempat, apakah tempat pesanan mereka lah. Apakah kalau saya orang kan mereka pesanan di Medan, Rastagi kan, telur itu kan semua di Medan semua kita. Kalau sayuran, telur, yang beras saja kita beras lokal kan. Kalau apa kalau
0: telur telur telur ayam masih dari luar ya, Medan ya.
1: Dari Medan maksud.
0: Telur ayam, kecuali yang ayam di kita sudah ada.
1: Ayam yang mulai PT di sini, PT di Aceh Utara kan?
0: PT di Aceh Utara.
1: Tapi kalau selama kami koordinasi sama di pedagang terkait barang, mereka katanya ada kalau bisa.
0: Apalagi yang dipasok dari Medan, apalagi ke kita? Kalau yang sembako?
1: Sayuran lah, sayuran sama telur.
0: Sayuran, sayuran sama telur ya? Nah, itu dari Medan ya?
1: Nah, kalau cabai nggak dari sana nggak, tapi
0: Bukannya dari Gayo?
1: Itulah yang dari Gayo, cabai belum belum belum panen nih Gayo.
0: Oh, belum panen.
1: Panen.
0: Jadi yang sekarang masuk itu dari Medan, Brastagi ya.
1: Brastagi
0: ya. Telur sama sayur mayur itu dari Brastagi.
1: Nah, kalau bawang ini ada dari Sigli, ada sebagian.
0: Sigli ada sebagian bawang.
1: Bawang kan nggak terlalu tinggi.
0: Ya. Bawang sebagian dari Sigli. Ya. Sebagian lainnya dari
1: Dari luar, dari Medan.
0: Oh, dari Medan juga.
1: Kirimnya okay. Dari Jawa sana, dari Brebes, dari Padang ada, Kalau cabai ini yang lokal ada enggak, tapi kalau lokal kan enggak ngaruh. Dia cuma sekarung dua karung lah rasanya. Diedarkan ke pasar kan enggak terdampak semua.
0: Kalau yang banyak-banyak?
1: Kalau yang Gimana?
0: Mana tadi cabai ya? Cabai itu
1: Ya,
0: kalau yang
1: cabai kan ada juga di daerah lokal, ada juga biasanya.
0: tapi nggak banyak.
1: Apanya?
0: Yang banyak masuk dari mana?
1: Ya, dari Bestagi itu udah pasti. Kalau
0: Oh.
1: Bestagi itu berapa kita minta, selalu ada lah, Pak.
0: Oh, gitu.
1: Mereka. Kalau di kalau Benua Maria, kalau lagi masa panen itu ada. Ini kan belum belum panen di sana di Benua Maria.
0: Kalau
1: Nah,
0: beras,
1: kalau
0: bagaimana? Dari mana nih?
1: beras tuh ada dari Bayu, ada Jatara, dari Sigli ada. Kalau putus sekali dari Aceh Utara, dari Sigli nggak ada, aduh, bisa jadi ada pedagang langsung dari Banda Aceh. Tergantung di mana ininya. Pedagang kan di mana ada sumber, situlah mereka cari kan. Situ lebih murah kadang, di mana yang ada
0: Oh,
1: barangnya.
0: berarti kalau beras masih punya lokal kita ya?
1: Di
0: Aman.
1: lokal, di lokal. Ini
0: Tapi
1: kan info dari pedagang.
0: harganya tinggi ya? Tapi harganya tinggi.
1: Ini ke depan ada panen di daerah Bayu, tapi nggak, kayak nggak terdampak juga karena kan nggak panen serentak. Nah, berarti di daerah Bayu nanti panen sebentar, nanti digeser ke sana sedikit. Nah, berarti nggak serentak. Kalau serentak dia kan nggak ngaruh harganya. Tapi kalau serentak kan banjir barang. Banjir barang kan pasti turun sendiri harganya.
0: Ya,
1: Nah,
0: itu
1: yang
0: harga beras
1: beras
0: tinggi
1: enggak.
0: kenapa, Bang? Bang Rahmat?
1: Ini nggak ada lagi, ini Pak. Pasokan stok stok gabahnya enggak lagi di tempat nih pabrik-pabrik, apakah di petaninya. Memang posisi kemarin diserap sama Bulog. Mereka kan udah kontrak sama Bulog tuh,
0: Ya.
1: petani-petani itu udah kontrak. Mereka tiap tiap panen tuh dibeli sama sama diserap sama Bulog tuh, harga harga pemerintah lah 6.500 mereka beli kan. Mereka udah kontrak sama Bulog tuh, nggak akan dibawa ke mana tempat lain, harus ke Bulog itu mereka kirim bayarnya. Mereka lah, itulah makanya beras SPHP sekarang kan tuh beras lokal semua tuh.
0: SPHP.
1: Oh, SPHP itu yang dibilang kalau orang zaman bilang tuh beras apa namanya,
0: Beras catu,
1: beras
0: beras catu.
1: Berjatuh lah
0: Ya,
1: itu, berjatuh.
0: bercatu ya bahasa
1: Ah,
0: Aceh.
1: berjatuh itu lah kan. Dulu kalau dulu
0: Dulu,
1: ya
0: tapi
1: kan.
0: kualitasnya sudah lebih bagus yang sekarang ya
1: Tapi
0: sepertinya.
1: alhamdulillah kan
0: Ya.
1: ya beras lokal semua dibeli itu. Udah setara kayak hampir-hampir di atas medium dia tuh udah. Hampir-hampir kayak kayak ya tergantung ininya kan.
0: Ya, setara dengan kualitas inilah
1: Ya,
0: ya.
1: tergantung.
0: SPHP.
1: Alhamdulillah lah berasnya.
0: Kalau yang
1: Daripada
0: beras-beras bermerek itu dari mana?
1: yang bermerek ya, kayak panah tuh.
0: Kayak
1: Panah Raja
0: apa
1: Wali kan itu
0: cap-cabe
1: daerah
0: misalnya
1: Aceh,
0: atau
1: Biren, Aceh Utara.
0: Oh, sudah bermerek ya.
1: Mereka
0: Tapi masih stok lokal ya.
1: Raja Wali kan di lewat jembatan tuh, jembatan Hormuz pabriknya. Kalau panah kemari sebulan jembatan,
0: Cap panah ya, beras cap panah.
1: cap panah. Memang harganya lumayan 245.
0: Cuman
1: Memang
0: harga
1: terasa kan.
0: harga yang tinggi sekarang ini ya, beras ya.
1: Itulah, kalau kemarin kan kami ada program masa murah kan, lumayan kami kuota beras kami kemarin hampir lebih kurang 9 ton lah kemarin.
0: 9 ton, kerjasama sama Bulog.
1: Kan. Kerjasama sama Bulog.
0: Ya, beras
1: Tapi
0: SPHP.
1: cap panah kemarin.
0: Oh, cap panah juga?
1: Cap kemarin
0: Oh.
1: ya, cap panah. Makanya diborong masyarakat semua kan. Berasnya bagus soalnya kan. Nah, kalau sama Bulog nggak mungkin kita kita beras SPHP kalau masa murah. Karena kan beras SPHP itu kan udah subsidi sama pemerintah. Nggak mungkin
0: Cap
1: kita
0: panah
1: buat.
0: jual berapa kemarin? Di Sprindak.
1: Kemarin 135 10 kilo. Berarti subsidinya 30.000.

0: itu kan kalau dari polis kan dia nggak ada lagi dah kan dari dia obat lah misalnya tuh ya kan dari polis. Kalau program ke depan boleh ada, kalau kami rencana itulah pasar murah itu nanti kami
1: Ya.
0: buat. Kalau bisa kami ini kan kalau ada jadi agenda apa nih ulang tahun Kota Losmawe ya ke depan. Kalau bisa kan kalau itu bisa meramaikan kita masukkan kegiatan itu untuk meramaikan itu kan. Tapi belum tahu kapan fixnya yang pasti tanggal berapa bulan berapa belum tahu agendanya itu. Tapi akan ada pameran ulang tahun itu. Untuk memancing
1: Dalam
0: masyarakat kita buat
1: hari jadi Kota Loksmawe ya.
0: ya jadi Kota Losmawe.
1: Kalau tidak salah di November ya.
0: November ya.
1: November.
0: Itulah kemarin infonya kan digeser-geser lah dari bulan ini ya kan. Jadi nanti di setelah fee kadang kan.
1: Iya, setelah anggaran perubahan ya.
0: Nah, jadi ya.
1: Sepertinya ada dibuat pameran ya.
0: Oh, bisa jadi supaya
1: Ya kita berharap ada pameran lah ya,
0: semarak kan.
1: supaya ada kegiatan hiburan
0: Ya.
1: untuk warga masyarakat nih ya pada saat
0: Nah,
1: HUT
0: kalau
1: Kota Loksmawe nanti.
0: memang bagusnya buat pameran
1: Ya.
0: rame biar
1: Ada
0: pengunjung
1: pasar
0: rame.
1: murah gitu ya.
0: Buat pasar murah situ itu kita sisi berapa hari kan untuk memancing masyarakat biar memudahkan masyarakat di Bulan Molin untuk mereka untuk membuat sedekah di Bulan Molin cuma
1: Oke, Pak Rahmat, mungkin kita sudahi saja perbincangan
0: Oh
1: ini.
0: ya,
1: Ada
0: ini kan kami,
1: mau
0: ya,
1: disampaikan lagi? Silakan.
0: ya ini kan masyarakat kalau bisa kan beli yang sesuai kebutuhan saja, jangan jangan diborong-borong terkait kayak pasar murah mereka kan borong-borong kan saya juga uangnya habis di situ nanti nggak ada lagi depan kan. Ya masyarakat kalau bisa belanjanya ya sesuai kebutuhan saja lah, jangan melebihi ya Pak. Nah, itu aja Pak.
1: Oke.
0: Ada agenda lain nih di kantor nih.
1: Baik, baik Pak Rahmat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu bersama Pro1 RRI Loksmawe hari ini, Kamis 20 Agustus 2026 di Bincang Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Rahmat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan pendengar, sampai di sini bincang pagi kami tentang kenaikan harga sembako dan dampaknya bagi masyarakat.
2: Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Pendengar sekaligus saya Denny Mr. D harus pamit dari ruang dengar Anda yang sudah bertugas tadi dari pukul 5 subuh sampai dengan ke jelang pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat hari ini. Nanti kebersamaan dengan Anda di program 1 Radio Republik Indonesia, Lux Mawe, akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas di tim Lux Mawe siang ini, ada Nanda Feriana nanti. Tetap bersama kami Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang tak bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada kawan.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
5: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
6: Sudah kula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
7: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Untuk edisi siar kita hari ini, kita bertemu di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan Nanda akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan berbagai informasi dan juga tembang-tembang terbaik untuk menemani aktivitas Anda di hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, selamat bekerja. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan tentunya mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan. Dan nanti juga kami hadirkan berbagai program tentunya seperti biasa. Nanti ada Pro Dangdut, ada Punggung Jaro, dan berbagai program-program lainnya yang akan menemani Anda. Sebuah tembang berikutnya untuk Anda dari Nuka ya, dengan tembang berjudul Perisai. Semoga bisa menemani hari Anda. Selamat mendengarkan.

0: Iya, sebuah tembang dari Adlan Rambe, Vitamin ya. Bagi Anda yang mungkin harus semangatnya dengan melihat wajah seseorang dulu ya. Ya kadang-kadang memang kita harus memiliki motivasi itu, dan motivasi datangnya bukan dari diri sendiri ya. Bahkan mungkin semangat kita bisa datang karena kita hanya melihat sosok yang kita cintai ya. Dan ibaratkan vitamin ya, menjadi booster ya, atau semacam energi yang membuat kita menjadi entah itu semakin senang, bahagia, penuh dengan hal-hal yang positif ya. Dan memang tidak ada salahnya menjadikan orang lain sebagai, dalam tanda kutip, vitamin untuk hidup kita. Tapi lagi-lagi, jangan selalu menjadikan di luar dari kita sebagai motivasi, tapi jadikan diri kita sendiri juga ya. Karena untuk kita sendiri, karena demi kita sendiri, kita melakukan sesuatu, bukan karena termotivasi oleh orang lain. Dan tidak ada salahnya memang ketika motivasi itu berasal dari luar diri kita sendiri. Dan kalau kita bicara motivasi ya, salah satu alasan atau motivasi seseorang untuk hidup sehat dan juga menurunkan berat badan, itu biasanya kayak kita melihat mungkin orang-orang di sekitar kita yang berhasil turunkan berat badan, atau kita melihat mungkin potret orang-orang influencer atau artis-artis yang terkenal dengan badan yang bagus. Nah itu kemudian menjadi motivasi untuk kita. Namun di perjalanan melakukan penurunan berat badan atau alias diet itu, seringkali kita merasa bahwa diet kita sia-sia gitu ya, atau tidak menghasilkan hasil yang kita inginkan. Masa udah menahan nafsu makan dan udah mengatur sedemikian rupa, tapi kok enggak kurus-kurus gitu ya. Dan kata Wamenkes ini ya, atau Wakil Menteri Kesehatan, tidak ada obesitas yang tidak bisa ditangani. Nah ini bisa menjadi motivasi untuk kita. Kata Wamenkes ya, artinya semua obesitas atau kelebihan berat badan itu bisa ditangani atau bisa diturunkan, ini pendengar ya. Ini menurut Wakil Menteri Kesehatan RI sekaligus Ketua Himpunan Studi Obesitas Indonesia atau HISOBI, Profesor Dante Saksono menegaskan tidak ada kondisi obesitas yang tidak bisa ditangani. Dan menurutnya pilihan terapi yang tepat dan sesuai dengan kondisi setiap orang dapat membantu menangani tubuh yang kelebihan berat badan. Dan menurutnya tidak ada obesitas yang tidak bisa ditangani, dan itu harus dipercayai oleh semua orang. Semua orang pasti bisa menurunkan berat badannya. Ini menurut Profesor Dante ketika mengisi konferensi pers dalam rangka luncurkan kampanye Berani Bicara Berat. Dan Profesor Dante juga mengatakan penanganan obesitas tidak bisa disamaratakan karena setiap orang dapat membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan pilihan terapi perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing melalui konsultasi dengan tenaga medis. Dan Dante juga menjelaskan bahwa perkembangan tata laksana obesitas kini menyediakan beragam pilihan. Ia menyebut ada pilihan obat dan terapi dapat disesuaikan dengan kebutuhan setiap individu. Dan dokter endokrinologi, dokter gizi klinik, dokter penyakit dalam, serta dokter lain yang telah terlatih dapat membantu menangani obesitas. Dan menurut Dante sendiri, kebutuhan setiap orang juga berbeda dalam menjalani pengelolaan obesitas. Ada yang membutuhkan penyesuaian menu makanan, pengurangan camilan, atau pengaturan kandungan makanan secara keseluruhan. Dan ia juga menekankan pentingnya perubahan cara pandang terhadap layanan kesehatan. Masyarakat tidak perlu menunggu sakit untuk mulai mencari layanan atau bantuan kesehatan. Tak pernah. Dan menurut Profesor Dante sendiri, paradigma yang cenderung seek care atau mencari layanan atau mencari tempat-tempat layanan kesehatan harus menjadi health care gitu ya. Dan kalau dulu orang berobat hanya kalau sakit, tapi sekarang berobat untuk tetap sehat. Dan ia menambahkan juga bahwa pilihan obat dan terapi perlu ditentukan berdasarkan kebutuhan dari pasien itu sendiri. Ketua Umum Perkumpulan Endokrinologi Indonesia, Profesor Dr. Yunir SPDPD juga mengingatkan bahwa masyarakat agar tidak menunggu munculnya penyakit sebelum mencari bantuan kesehatan. Jadi jangan menunggu sakit dulu, kata Dr. Yunir. Menurutnya masyarakat harus mulai memperhatikan perubahan pada tubuh termasuk peningkatan berat badan dan juga lingkar perut. Ia menyebut lingkar perut 90 cm pada laki-laki dan 80 cm pada perempuan sebagai salah satu ukuran yang perlu diperhatikan. Perubahan sederhana seperti pakaian yang terasa semakin sempit juga dapat menjadi tanda untuk mulai melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan Dr. Yunir juga menyarankan masyarakat menimbang berat badan dan mengukur lingkar perut untuk selalu mengetahui kondisi tubuhnya sendiri. Dan masyarakat juga dapat memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG. Dr. Yunir menyebut pemeriksaan tersebut dapat mencakup tekanan darah dan gula darah, dan juga bisa dilanjutkan dengan konsultasi kepada tenaga kesehatan jika memang diperlukan.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
2: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya Erasto Mpemba pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ya, balik lagi pendengar bersama Nanda di pagi hari ini yang masih menemani pagi hari Anda. Selamat bekerja bagi Anda yang mungkin sedang sibuk-sibuknya dengan banyaknya pekerjaan yang harus diselesaikan. Apalagi sudah tanggal 20 ya, tidak terasa sudah hampir akhir bulan juga ya, di bulan Agustus ini. Dan juga kita sudah mau menuju akhir tahun juga ini ya. Dan semoga semua rencana-rencana kita di 2026 ini bisa terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Tentunya jangan lupa untuk melakukan perencanaan ya, perencanaan yang matang dan aksi-aksi yang tentunya bisa mendukung target kita bisa tercapai dengan seperti apa yang kita harapkan. Ya, sebuah informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id di pagi hari ini ya. Ini mengenai KPK yang mengajak pelajar untuk membangun integritas dan budaya anti korupsi dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendorong pelajar untuk mengubah kebiasaan sederhana menjadi aksi nyata untuk membangun budaya anti korupsi. Upaya tersebut dilakukan melalui YotCamp 2026 yang mengajak generasi muda menerapkan nilai integritas. Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Medio Venda, mengatakan peserta tidak hanya menerima materi, tapi juga diarahkan menyusun student integrity project berdasarkan isu yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dan Kepala Satuan Tugas Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK juga mengatakan bahwa yang ditawarkan dalam workshop tersebut tentunya sesuatu yang bisa dikatakan ringan dan mudah dipahami oleh masyarakat, khususnya para pelajar yang nanti akan mengikuti. Dan juga diharapkan dari kegiatan tersebut bisa lahir hal-hal baik atau kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa dipupuk sejak dini oleh para pelajar. Dan peserta kemudian diminta mengimplementasikan proyek tersebut dalam mengukur hasilnya secara mandiri. Dan Medio juga mengatakan pendekatan itu membuat peserta memikirkan tindakan yang bisa dilakukan berdasarkan pengetahuan mereka. Dan proyek integritas tidak harus berbentuk kegiatan besar maupun rumit. Pelajar dapat memulainya dari persoalan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti kebiasaan menyontek. Dan dirinya juga mencontohkan ada namanya Warung Kejujuran sebagai cara sederhana mengenalkan praktik integritas kepada para pelajar. Melalui kegiatan tersebut, siswa dapat berlatih jujur meski tidak selalu berada dalam pengawasan. Dan hal ini dianggap menjadi sampel sosial mengenai bagaimana integritas terbentuk dalam lingkungan yang sederhana. Dan selain proyek integritas, peserta juga mengembangkan student journalism project untuk melaporkan aksi yang telah mereka lakukan. Proyek tersebut diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir kritis sekaligus menyampaikan persoalan dan solusi. Masih menurut Medio, pendekatan tersebut diambil karena budaya korupsi dapat berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap lumrah. Pendidikan anti korupsi perlu membentuk pemahaman bahwa keberanian

Keberanian, kejujuran, dan kedisiplinan harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan KPK menyasar generasi muda karena mereka akan menjadi bagian dari pemangku kepentingan pada masa depan. If you ask me how I feel, iya, itu dia pendengar informasi mengenai KPK yang melakukan sosialisasi atau membuat semacam youth camp atau camp untuk anak-anak muda untuk membudayakan anti korupsi dari sejak dini. Dan tentunya pendengar, kalau kita bicara korupsi ya, memang kadang-kadang korupsi ini kita nggak sadar gitu ya. Kita melakukan korupsi-korupsi kecil ya, dalam tanda kutip, seperti misalnya korupsi waktu. Atau ya banyak hal-hal yang tanpa kita sadari ya kita lakukan, dan itu merupakan wujud dari integritas. Jadi kalau kita punya integritas, hal-hal tersebut tentunya tidak akan kita biasakan. Dan salah satu contoh yang paling sederhana adalah jangan sampai kita korupsi waktu, datang tepat waktu dan tidak mempergunakan waktu kita untuk hal-hal yang misalnya kalau waktu kerja ya kerja gitu ya, tidak dilakukan dengan hal-hal lainnya.

Sesaat lagi pada pukul 10 waktu Indonesia Barat kita dengarkan lagu Indonesia Raya yang akan hadir untuk Anda, dan juga Himne Aceh, dan selanjutnya teman-teman terbaik juga akan terus kami hadirkan, dan juga informasi akan mengisi ruang informasi Anda. Sebuah tembang berikutnya dari Marion Jola, dan ini merupakan tembang yang diperlombakan dalam kompetisi Bintang Radio ya. Ada Rayu dari Marion Jola.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi, aduh.
1: Mana yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Lhokseumawe pagi menjelang siang hari ini. Selamat pagi menjelang siang untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas di hari ini. Satu informasi untuk Anda, Nanda hadirkan ya dari regionalkompas.com. Ini sebuah informasi yang tentunya kalau Anda pengguna aktif media sosial mungkin sudah lebih dulu ya mengetahui terkait dengan isu yang sedang hangat-hangatnya dibahas. Ini mengenai oknum dari pejabat di Kota Banda Aceh yang menjadi tersangka dugaan hubungan sesama jenis. Dan kita...

Penyidik Satpol PP dan Wilayatul Hisbah WH Kota Banda Aceh menetapkan seorang oknum pejabat eselon 2 pemerintah kota sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran syariat Islam yang berkaitan dengan hubungan sesama jenis laki-laki. Kasus ini juga melibatkan seorang pria berinisial AM, 22 tahun, yang diketahui berstatus mahasiswa di salah satu universitas swasta di Kota Banda Aceh. Penetapan tersangka tersebut sekaligus diikuti dengan penahanan kedua terduga pelaku untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Dan kasus ini melibatkan seorang pria berinisial AM, 22, yang diketahui berstatus mahasiswa dan juga oknum pejabat di Kota Banda Aceh. Penetapan tersangka sekaligus diikuti dengan penahanan kedua terduga pelaku. Dan kasus ini menjadi perhatian publik karena melibatkan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah daerah. Kepala Satpol PP WH Banda Aceh M. Rizal menjelaskan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh bukti awal yang dinilai cukup. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kedua pihak kemudian resmi ditahan. Dan kedua pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan. Dan berdasarkan keterangan aparat, penangkapan dilakukan pada hari Rabu sekitar pukul 18.50 WIB di kantor oknum pejabat tersebut. Dari lokasi itu, petugas mengamankan dua orang yang kemudian dibawa ke kantor Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh untuk menjalani pemeriksaan. Dan identitas kedua terduga pelaku masing-masing berinisial F, 58 tahun, yang merupakan pejabat eselon 2 di lingkungan pemerintah kota, serta AM, 22 tahun, seorang mahasiswa di Banda Aceh. Dalam penyidikan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Salah satu barang bukti yang disebutkan adalah kasur lipat, namun pihak penyidik belum dapat membeberkan seluruh barang bukti yang diamankan karena pemeriksaan masih berlangsung. Kedua terduga pelaku diduga melanggar ketentuan dalam Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. Dalam aturan tersebut, pelanggaran syariat Islam dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk diberikan hukuman cambuk. Dan pemerintah Kota Banda Aceh menegaskan komitmennya dalam penegakan syariat Islam tanpa pengecualian. Pihaknya mengatakan tidak ada istilah tumpul ke atas atau tajam ke bawah. Semuanya akan diproses melalui peraturan yang berlaku. Dan siapapun yang melanggar syariat Islam tetap akan diproses sesuai hukum.

0: Dan pendengar, dugaan hubungan sesama jenis tersebut ya memang saat ini sedang marak diberantas oleh pemerintah Kota Banda Aceh dan juga pemerintah Aceh. Bahkan pemerintah Indonesia juga secara resmi memasukkan penyebaran budaya LGBT ya sebagai bentuk ancaman non-militer yang berdimensi sosial, budaya, dan ideologi melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
1: Bersamaku, tapi hatimu tak bersama.
0: Dan nilai-nilai budaya LGBTQ sendiri dianggap tidak sejalan dengan Pancasila, norma agama, serta karakter bangsa Indonesia.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang nggak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya nggak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepat sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu nggak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.
4: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulah
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa, tak bisa jatuh cinta.
1: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada kawan.
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari.

0: Marcel, Firasat, Glenn Fredly, Kau, dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
1: Sudah kulakukan yang
2: dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. Menggelar ajang bergensi Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu putra

Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan. Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Serikandi Merdeka Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 20 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Lombard, good chance for Helmersen, good save.
2: Bodo Glimt meraih kemenangan tandang 3-1 atas NEC Nijmegen pada leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions. Ini merupakan kemenangan ketujuh dari 9 laga Eropa bagi tim asal Norwegia tersebut, sekaligus kali ke-10 mereka mencetak lebih dari 1 gol dalam 11 pertandingan semacam itu. Dengan peluang tampil perdana di putaran utama Liga Champions sebagai taruhannya, tim tuan rumah NEC sempat dibuat cemas akibat dugaan handball oleh Brian Pereira pada menit ke-11. Namun wasit Frank Royes membatalkan keputusan tersebut setelah meninjau Far. Kedati demikian, tidak lama dari itu, aksi bola menawan dari Jens Petter Haug berhasil menembus lini pertahanan NEC dan ia mengirimkan umpan terobosan kepada Sondre Vet yang menuntaskannya dengan tembakan mendatar ke tiang dekat. Bodo tidak berhenti untuk terus menekan pertahanan lawan dan yang paling dikhawatirkan tuan rumah pun terjadi saat bek Bodo Glimt Ole Blomberg ditarik oleh Tobias Strom di dalam kotak penalti sehingga wasit tanpa segan-segan memberikan tendangan penalti. Helmersen dengan tenang maju sebagai eksekutif dan melepaskan tembakan ke arah tengah gawang yang gagal diantisipasi kiper Kretas. Selanjutnya pada babak kedua, Haitham Alesami memenangi duel udara melawan Pereira, menyambut umpan sepak pojok deras dari Patrick Berg, lalu menyudul bola ke sudut jauh gawang yang tak mampu dijangkau Kretas. Merubah kedudukan menjadi 3-0 untuk keunggulan Bodo Glimt. Akan tetapi di penghujung laga, tuan rumah NEC mendapatkan gol hiburan lewat upaya Klemen Biskov, sehingga mengakhiri pertandingan dengan skor 3-1. Selesai pertandingan, manajer klub Bodo Glimt, Kjetil Knudsen mengatakan bahwa dirinya puas dengan kemenangan ini, meski sedikit kecewa dengan 15 menit terakhir pertandingan.
3: It's a tough opponent.
2: Cara bermain mereka agak berbeda. Mereka memiliki banyak pemain individu yang hebat, namun juga memberikan ruang. Menurut saya, hari ini kami menciptakan cukup banyak peluang untuk menang. Meski demikian, saya agak kecewa dengan 15 menit terakhir karena kami kurang tangguh dalam duel 1-1 di sisi lapangan, serta membiarkan terlalu banyak umpan silang dan situasi berbahaya. Jadi kami benar-benar berada dalam kesulitan besar di 15 menit terakhir itu. Tetapi secara keseluruhan untuk laga tandang di babak playoff, menurut saya hasilnya sudah cukup bagus.
3: In total away game.
2: Sementara pelatih kepala NEC Nijmegen, Dick Schroeder, mengatakan bahwa dirinya tidak senang dengan kekalahan ini. Saya tidak terlalu senang saat kalah. Jadi saya melihat dari sudut pandang yang sedikit berbeda. Pada akhirnya, ini menjadi sedikit dukungan untuk pekan depan dan hal yang baik untuk disaksikan oleh para pemain. Selanjutnya, Bodo Glimt akan menjamu Nijmegen dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Liga Champions di Stadion Aspmyra, Norwegia, Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Barcelona juara trofi Joan Gamper 2026 usai mengalahkan Ahli 2-1 di Camp Nou. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Barcelona sukses mempertahankan trofi pramusim tradisional mereka bertanding di Spotify Camp Nou dini hari tadi. Blaugrana mengalahkan Al Ahli dengan skor 2-1 dalam laga trofi Joan Gamper 2026. Pertandingan ini mencetak sejarah baru. Al Ahli menjadi klub asal Mesir sekaligus wakil Afrika pertama yang diundang dalam turnamen trofi Joan Gamper. Laga ini juga menjadi momen perdana kembalinya turnamen ke Camp Nou setelah 4 tahun renovasi stadion. Dua gol Barcelona tercipta dari Hamza, Abdel Karim, dan Rafinha. Sementara Al Ahli memperkecil ketertinggalan lewat serangan balik cepat yang diselesaikan oleh Zizou. Usai laga, Hansi Flick selaku pelatih Barcelona langsung menatap laga perdana di La Liga musim ini.
2: Ya tentu saja kita sudah mempersiapkan ini. Hari Minggu tidak dihitung untuk hal lain daripada sebuah kemenangan. Kami tahu ini bukan pertandingan yang mudah, namun pada akhirnya, melawan Elche, karena mereka memainkan sepak bola yang bagus, kita juga melihat hal itu musim lalu, dan kita perlu bersiap dan tanpa alasan.
1: Sementara itu pemain Barcelona, Alejandro Balde, menilai timnya telah menjalani pramusim yang sangat baik.
2: Saya rasa kami telah menjalani pramusim yang hebat, dan pertandingan yang hebat, dan Liga akan segera dimulai, kami akan mengerahkan seluruh kemampuan kami.
1: Laga ini resmi menutup rangkaian tur pramusim Barcelona sebelum memulai laga pekan pertama La Liga musim ini melawan Elche Senin dini hari mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Atletico Madrid mengawali musim Liga Spanyol 2026-2027 dengan menang 2-0 atas Malaga di Stadion Metropolitano dini hari waktu Indonesia Barat. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico tampil dominan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Diego Simeone lebih banyak menguasai permainan dan menciptakan ancaman ke pertahanan Malaga. Meski demikian, mereka masih harus menunggu hingga babak kedua untuk memecah kebuntuan. Penyerang anyar Atletico Lee Kang-in memecah kebuntuan gol pada menit ke-70. Lee yang masuk sebagai pemain pengganti berhasil memanfaatkan umpan David Henko untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico semakin menjauh 5 menit sebelum waktu normal berakhir. Alex Baena mencatatkan namanya di papan skor untuk menggandakan keunggulan Los Colchoneros menjadi 2-0. Seusai pertandingan, manajer klub Diego Simeone mengatakan bahwa Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Akan tetapi menurutnya, para pemain yang tampil di babak pertama berhasil menguras tenaga lawan, sehingga pemain yang tampil di babak kedua berhasil menuntaskannya dengan baik.
1: El partido, la verdad que el Málaga lo compitió muy bien.
2: Sejujurnya Malaga tampil sangat baik dalam pertandingan ini. Kami tahu performa kami akan meningkat seiring berjalannya laga, dan kerja keras di babak pertama sangat penting bagi para pemain untuk menguras tenaga lawan sesuai kebutuhan kami. Tentu saja para pemain yang masuk di babak kedua dengan kualitas permainan yang selalu kami harapkan mampu menuntaskan laga ini dengan cara terbaik.
1: Queremos lo pudieron resolver de la mejor manera.
0: Kemenangan ini membuat Atletico Madrid untuk sementara menempati posisi ketiga klasemen dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Atletico berada di bawah Alaves dan Espanyol yang menempati posisi pertama dan kedua setelah sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada leg laga pembuka. Dan sementara tim-tim lain belum memainkan pertandingan pertama mereka, termasuk 2 kandidat juara, Barcelona dan Real Madrid.

0: Pendengar RRI, petenis putra Indonesia Antoni Susanto berhasil mengunci satu tiket ke semifinal di Grup A Universal Tennis Rating Pro Tennis Tour atau UTRP PT 2026 di Bali. Hal ini didapatkannya setelah meraih kemenangan ketiganya secara beruntun. Antoni Susanto sukses mencatatkan hat-trick setelah menghentikan perlawanan Jake Dembo pada Rabu kemarin dan berlaga di lapangan F Bali Beach Country Club Nusa Dua. Petenis 29 tahun ini harus bermain ekstra ketat. Pada set pertama, Antoni sempat tertinggal 1-3 sebelum akhirnya mampu menyamakan kedudukan 3 sama dan balik unggul dengan kemenangan 6-4. Dan selanjutnya di set kedua, Antoni Susanto mengembangkan permainan dengan rally-rally panjang. Strategi ini terbukti ampuh dalam membuat Jake Dembo kehabisan tenaga dan harus menyerah dengan skor 6-2. Antoni meraih kemenangan dengan skor akhir 6-3, 6-2 dalam tempo 1 jam 38 menit. Berkat kemenangan tersebut, Antoni Susanto menjadi satu-satunya pemain di Grup A yang belum pernah kalah. Dan selanjutnya, Antoni akan berjumpa dengan rivalnya Arjun Pandit di Nusa Dua Bali Jumat nanti.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, tim nasional putri U16 Tanah Air Putri Nusantara Indonesia menang dengan skor 3-1 atas Yordania pada pertandingan Grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Rabu malam kemarin. Tiga gol Putri Nusantara dicetak masing-masing oleh Lintang Anugrah Radisti pada menit ke-7, kemudian Dian Aprilia Pari lewat penalti di menit ke-37 dan Indira Fatima pada menit ke-79. Sementara satu-satunya gol Yordania dicetak oleh Ragat Rafat Harbi di menit ke-60.

Putri Nusantara yang meraih kemenangan dalam laga pamungkas berhasil menggeser Singapura dan menempati posisi ketiga. Sementara Yordania, meskipun kalah, tetap memastikan diri lolos ke babak semifinal dengan status runner-up grup B mendampingi Thailand.

Kita beralih ke olahraga basket. Pelatih Yohanes Christian kembali ke Hang Tuah Jakarta dengan tugas membangun ulang tim sepeninggalan pelatih Wahyu Widayatjati serta melakukan evaluasi besar untuk menghadapi Indonesian Basketball League atau IBL 2027. Siapa yang ambil kendali? Jika aku datang segera bunyikan konfeti. Melansir laman IBL Rabu kemarin, Hang Tuah memperkenalkan Yohanes sebagai pelatih kepala interim bersama dengan pengumuman Muza Permadi dan Hendrikus Andi Agrianto sebagai asisten pelatih. Manajemen menyatakan kepergian Wahyu menjadi bagian dari perubahan besar yang dilakukan oleh Hang Tuah Jakarta dan evaluasi bukan hanya menyasar sektor kepelatihan, tetapi juga komposisi pemain. Manajemen optimis dengan struktur kepelatihan yang baru, tim bisa menata kembali fondasi tim sekaligus menyiapkan arah baru setelah perubahan besar pada musim sebelumnya.

0: Pendengar RRI, sejumlah pengurus daerah Persatuan Tinju Amatir Indonesia atau Pertina mematangkan persiapan untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan 2026. Laporan selengkapnya bersama dengan Zainal Abidin berikut ini.
1: Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel 2026 akan menjadi ajang penting bagi para atlet tinju untuk menunjukkan hasil pembinaan dan persiapan yang telah dilakukan. Sejumlah pengurus cabang Pertina di daerah kini mulai mematangkan program latihan dan memastikan kondisi atlet siap bertanding. Pertina Kota Makassar dan Kabupaten Takalar terus mematangkan persiapan atlet tinju yang akan berlaga pada Porprov Sulsel 2026 di Bone dan Wajo. Sekretaris Umum Pertina Makassar Rizwan Troy saat ini mengatakan, saat ini atlet yang lolos Porprov telah menjalani training center atau TC mandiri dengan pola latihan 2 kali sehari. Ia menambahkan, program TC mandiri tersebut memberikan ke-13 atlet yang lolos dalam Porprov mendatang perkembangan yang signifikan, terutama dari sisi teknik dan kondisi fisik atlet. Hal ini menjadi modal penting dalam mengejar target medali emas pada Porprov mendatang.
2: Kalau sampai hari ini kami sudah masuk yang namanya TC mandiri, yang dimana memang atlet itu latihan dari tiap hari 2 kali sehari. Dalam TC mandiri ini pasti ada perkembangan dari atlet kita ya, mulai dari teknik, fisik dan cara persiapannya nanti untuk meraih emas itu sangat, peningkatannya sangat signifikan, utamanya di fisik dan teknik. Kalau kami kemarin di Prapor-Prop itu, dari 20 kelas kami meloloskan 13 kelas. Jadi sekarang ada 13 atlet Pertina Kota Makassar yang akan berlaga di Porprov Bone Wajo nanti.
1: Sementara itu, Ketua Umum Pertina Kabupaten Takalar Zainuddin Detol mengatakan, persiapan atlet juga terus dilakukan melalui latihan di masing-masing sasana serta latihan gabungan. Sebanyak 11 atlet Takalar dinyatakan lolos untuk bertanding pada Porprov di Wajo.
3: Kalau kami di tinju, khusus Pertina, kami sudah mulai latihan-latihan baik sasana maupun latihan gabungan di induk Pertina, khususnya yang lolos itu di Porprov nanti di Wajo. Sudah mulai start hari ini sambil menunggu proses pencerahan untuk pelaksanaan kegiatan. Kalau tinju itu yang kemarin lolos ada 11 atlet. Jadi berbagai kelas putra dan putri.
1: Zainuddin juga menyampaikan Pertina Takalar saat ini memiliki 6 sasana yang resmi tergabung. Selain latihan rutin di sasana masing-masing, para atlet juga menjalani latihan gabungan di sejumlah lokasi, termasuk lapangan, pantai, dan tempat wisata. Latihan gabungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus membangun kekompakan antar atlet. Pertina Makassar dan Takalar berharap program latihan yang berjalan saat ini dapat menghasilkan prestasi maksimal pada Porprov Sulsel 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Kita beralih ke kabar terakhir dari cabang olahraga bulu tangkis. 8 pebulu tangkis terbaik Indonesia akan menjalani babak 16 besar kejuaraan dunia di India siang ini. Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum diperkirakan tampil pertama pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat nanti. Rachel dan Feby akan menghadapi unggulan 2 dari Jepang, Yuki Fukushima dan Mayu Matsumoto di lapangan 3 Indira Gandhi Sports Complex. Sebelumnya Rachel dan Feby pernah berjumpa Yuki dan Mayu pada Badminton Asia Championship 2026 di mana pada saat itu pasangan Jepang menang 21-11, 21-16. Kemudian Febriana Dwi Puji Kusuma yang berpasangan dengan Melisia Trias Puspitasari akan menghadapi unggulan 5 dari Malaysia, Perlitan dan Tina Muralitharan yang diperkirakan berlangsung pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti di lapangan 2 Indira Gandhi Sports Complex. Sementara itu pasangan Amri Syahnawi dan Nita Marwah akan menghadapi unggulan 9 dari Chinese Taipei Hong Wei Ye yang berpasangan dengan Nicole Gonzalez Chan pukul 14 waktu Indonesia Barat di lapangan 4 Indira Gandhi Sports Complex.

Pendengar, dengan disampaikan informasi olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, atas nama seluruh keluarga besar TNI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, TNI senantiasa berdiri di garda terdepan, menjaga kedaulatan, utuhan NKRI, serta siap menghadapi setiap ancaman untuk membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Mari kita rawat kebinekaan, perkuat persaudaraan sebagai kekuatan demi terwujudnya Indonesia yang sejahtera. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya kepada bangsa dan segenap rakyat Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi, Santi Santi Om, Nama Budaya, Salam Kebajikan.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, IJK Simo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama IJK Simo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
3: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
4: Indonesia menyapa siang.
5: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar Pro 3 siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah percepatan penanganan pasca gempa di NTT. Kemudian nanti pada pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan dialog interaktif bersama dengan Human Initiative dengan tema Di Balik Gempa NTT. Apa yang dibutuhkan penyintas dan bagaimana kita dapat membantu? Dan pada pukul 16.10, dialog sudut dengar parlemen dengan topik transformasi dunia kesehatan, salah satu fokus RAPBN 2027 bersama dengan narasumber anggota Komisi 9 DPR.
3: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat dibasaku. Marcel, Firasat. Cepat pulang, cepat kembali. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Lok Semawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Lok Semawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
6: Aku menyesal telah membuatmu.
0: dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Jami Iza di Pantan Kepegah Bang Lon putar lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan sehat.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku debar di dada. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Lembang dari Safira Amalia Jambo untuk Anda pendengar di kesempatan siang hari ini di Bungong Jaro. Untuk edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada. Dan berhubung juga waktunya yang sudah terbatas ya, mungkin Anda tidak lagi membuka request ya, dan mungkin sekedar akan membacakan dan akan coba Anda puterin kalau memang ada chat yang masuk ya. Takutnya nanti kalau kita membuka request jadi kepanjangan, lagunya enggak sempat diputerin dan waktunya pun mepet dengan azan zuhur ini ya. Azan zuhur nanti akan berkumandang pada pukul 12:39 untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Jadi Nanda baca chat saja ya, karena tadi ada beberapa satu dan lain hal sehingga baru sempat untuk kembali bersua dengan pendengar semuanya. Assalamualaikum Kak Nyonila yang Nadi Nisa. Waalaikumsalam Nila. Puhaba Nisa. Salam gerakan Mandum, sahabat setia Bungong Jaro. Kak Neputa lagu Saboh dari Nurul Munira, judul Ji Cuma Singgahan. Iya baik, terima kasih Nila di Nisam ya. Nisam, Nisam biasa apa Nisam antara ya? Karena Nisam ada luas lagi ya, Nisam antara ke atasnya lagi. Dan apa banyak durian di Nisam? Lagunya ditunggu aja ya, Nila ya. Mudah-mudahan sempat kita putarin. Kayaknya sempat sih sebelum azan zuhur nanti ya. Oke, siapa lagi nih di chat? Assalamualaikum Bang Nyo. Assalamualaikum Bang Nyoka, bukan Bang Nyo. Nasrullah di Senedon. Oke, Bang Nasrullah di Senedon. Bang Lon Lake lagu dari Sabral Muda, judul Ji Faedah Yasin. Salam ke Mandum pendengar RRI Loksemawe. Terima kasih Bang Nasrullah di Senedon. Iya, tadi juga ada Kak Wahyuni ya. Kak Wahyuni seperti biasa ya, beliau memberikan semangat ya. Selamat siang dan semangat ya. Salam sehat selalu untuk Kak, ini Mbak Ari maksudnya ya, Kak Wahyuni, Mbak Sri Wahyuni alias Mbak Sri Wahyuni, tapi nama udaranya Mbak Ari ya. Dan bagi Anda yang mungkin nih gak memungkinkan lagi sih Nanda terima, tapi Nanda baca aja ya chat yang sudah masuk. Assalamualaikum Kak Nanda, puhaba Kak Nanda Lun. Waalaikumsalam Bang Joldiman, habaget Bang Joldiman, semoga sehat sabi ya. Nyo dengan, iya dengan Bang Joldiman kananan, kamu tulihnan ya, Mbak WA Prosa. Jadi, nah beberapa yang memang kali metulihnan, jadi hana hekle takalan nyosor, mia takalan WA nyosor, takalan wajah dile, tapi nyo kata tepu kamu tulihnan. Kak Neputa lagu Saboh dari Ramlan Yahya, Buruh Gasa. Buruh Gasa yang berarti buruh kasar ya. Oke, ditunggu aja. Salam sehat dan tetap semangat ya Kak Nanda. Terima kasih Bang Joldiman di Darussalam ya. Semangat selalu untuk semua pendengar di siang hari ini. Cuaca Kota Loksemawe cukup bersahabat ya. Hana tari uro, hana sit yang ujun ya. Tapi sejuk manja menang. Jadi sangat bersahabat untuk beraktivitas. Baik, Nanda akan coba puterin ya sebuah tembang yang tadi di request oleh pendengar kita. Tadi ada siapa? Tadi ada Nila ya di Nisam. Sebuah tembang ini dari Nurul Munira, cuma singgahan.

kaum muslimin dan muslimat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Dari An-Nas radhiyallahu anhu berkata, seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bilakala hari kiamat?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Apakah bekalmu untuk menghadapinya?" Ia menjawab, "Cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Maka Rasulullah bersabda, "Engkau akan berkumpul dengan orang yang engkau cintai." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Poh Sauroh Wate Indonesia Barat. Dari Lok Semawe Aceh Utara, Radio Republik Indonesia, Gepesampo, Haba Uronyo. Haba yang kamu putro, Niba Uronyo di Antaraji. UKM TDC Unimal, gekibarkan bendera merah putih di Laut Ujung Bate. 60 dro siswa SMP Negeri Sa Lok Semawe, geramaikan pawai karnaval. Haba selengkap jih, Gepesampo le ulon tuan Nanda Feriana. Pendengar, memperingati uro ulang tahun RI ke-80 Republik Indonesia, gabungan mahasiswa Universitas Malikusaleh Unimal gekibarkan bendera merah putih di tengah laut Pante Ujung Bate Kota Lok Semawe, Bak Senin 17 Agustus 2026. Kegiatannya diinisiasi le unit kegiatan mahasiswa Turtle Diving Club atau UKM TDC Unimal yang berkolaborasi dengan UKM SAR Unimal serta Lembaga Maritim Muda Nusantara atau MMN. Ketua Umum UKM TDC Unimal Ihsan Kamil gepegah kegiatannya merupakan cara mahasiswa memaknai uro kemerdekaan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian wilayah pesisir. Menurut Gopnyan, segalom uro pelaksanaan pihak Gopnyan kagepena persiapan fisik serta simulasi yang intensif. Bahpi dihadapkan bak tantangan ombak yang dinamis serta pasang surut i laut Ujung Bate, tim yang tren ka cukup terlatih sehingga tetap fokus mempertahankan posisi formasi. Pihak Gopnyan geharap kegiatannya jut mengingatkan masyarakat khusus jih mahasiswa untuk terus menjaga potensi laut. Sementara Nibaknyan Ketua Umum UKM SAR Unimal Maulidin gepegah penerapan SOP keselamatan yang ketat menjadi kunci keberhasilan aksi pengibaran. Menurut Gopnyan tantangan arus serta ombak laut menjadi fokus utama. Keselamatan le blahdro personil di permukaan laut adalah prioritas mutlak. Kolaborasi antara TDC, SAR, dan MMN berjalan sangat solid dan profesional, sehingga mandum rangkaian pengibaran bendera di tengah laut jadi peseleso dengan aman, lancar, dan sesuai dengan skenario rencana awal. Pendengar tanya ke berita yang selain ji. Pembangunan jembatan gantung di Gampung Blanggurah, Kecamatan Kuta Makmur, Kabupaten Aceh Utara terus berjalan. Jembatan atawa tutu gantung yang menghubungkan Gampung Blanggurah dengan Gampung Kurung Senong jut ke salah saboh pembangunan akses masyarakat yang dikerjakan di wilayah Kodim 010 Aceh Utara, Bak Senin 17 Agustus 2026. Jembatannya panjang jih 27 meter dengan lebar 1,2 meter, serta tinggi atawa manjang sekitar 4,5 meter. Sampoan uro Senin baro, progres pengerjaan ka mencapai 50,28%. Di lokasi, pekerja sibuk gepasang talosling bak bagian gapura dekat atawa gapura A serta gapura tepi jauh atawa gapura B. Talos ling bajanyan dipasang bertahap sebagai bagian dari konstruksi jembatan gantung. Babinsa Koramil 02 Kota Makmur Serda Mulyadi turut hadir gekalon langsung proses pengerjaan. Gopnyan berkomunikasi dengan para pekerja sambil mengecek perkembangan pekerjaan yang tengah berlangsung. Pemasangan talos link dipena dengan teliti mengikuti tahapan pekerjaan, material serta perlengkapan kerja. Juga terlihat manteng berada di sekitar lokasi yang menandakan pembangunan jembatan manteng terus berlanjut. Bagi warga Blanggurah ngan Kurung Senong, perkembangannya menjadi kabar baik. Tip-tip bagian yang terpasang membawa jembatannya makin to, atawa makin dekat untuk jut digunakan sebagai akses penghubung bagi aktivitas masyarakat dua boh gampungnya.

Pendengar, Kepala SMP Negeri Saluk Semawe Fauzi Gepegah nampluh dro siswa-siswi Gopnyan baro meramaikan pawai karnaval HUT Kemerdekaan RI ke 80 yang dipusatkan di lapangan Herak Kota Lok Semawe. Menurut Gopnyan, siswa dan siswi SMP Negeri Saluk Semawe cukup antusias ikut meramaikan pawai karnaval dengan menampilkan mebago penampilan pakaian adat serta pakaian profesi lainji. Tonyo, siswa dan siswi SMP Negeri Saluk Semawe mengusung tema Majukan Indonesia Menuju Generasi Emas 2025. Lebih nibaknya gepegah sebenarnya minat siswa-siswi SMP Negeri Saluk Semawe untuk ikut kegiatan karnaval HUT Kemerdekaan RI ke-80 cukup tinggi. Tetapi pihak sikula terpaksa gebatasi cuman 60 dro sagai. Padahal awaknya cukup antusias mehut ikut, tetapi lantaran kuota terbatas terpaksa pihak sikula gebatasi. Sedaralon ohno dile haba uronyo produksi tim redaksi Radio Republik Indonesia Lok Semawe. Terima kasih.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku gebar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Tentang.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah ku
0: yang terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Iya, sebuah tembang dari Ikke Nurjanah dengan Memandangmu. Dan bagi siapapun ya yang kalau dipandang bisa menghadirkan rasa senang kepada orang yang memandang, mudah-mudahan Anda menuai pahala ya dari wajah Anda ya, sehingga orang-orang yang melihatnya jadi senang, jadi ikut tertular energi positifnya ya. Jadi kalau kita sering senyum ya, mana tahu kita menghadirkan kebahagiaan untuk orang, itu juga menjadi pahala ya, menjadi apa ya, sedekah ya. Senyum adalah sedekah. Jadi di situ ada pahalanya. Jadi semudah itu untuk kita bisa menghadirkan kebahagiaan bagi orang lain, cukup dengan memberikan senyum terbaik kita, lalu orang tersebut akan bahagia dengan melihat senyum kita. Itu akan menjadi sesuatu yang membahagiakan. Seperti lagu dari Ikke Nurjanah ini ya, Memandangmu. Dan lagu ini tentunya sudah lama sekali, tapi masih sangat asik untuk didengerin ya. Karena lagu-lagu dangdut dulu mungkin genrenya ini, bukan genre sih, lebih ke aransemennya yang agak-agak mellow slow seperti ini. Tapi ada dendangnya juga, ada gendangnya. Tapi juga ada syahdu-syahdunya dan membawa kenangan tersendiri tentunya ya. Walaupun lagunya sudah cukup lama dengan lagu-lagu dangdut sekarang yang baru-baru dan musik yang tentunya juga beragam, ada yang dengan aransemen yang ada reggae-nya dan bermacam-macam, tapi lagu-lagu dangdut era dulu tetap masih di hati pendengarnya. Selamat siang paling baik untuk Anda semuanya, pendengar setia Pro 1 RRI Loksemawe yang masih setia nongkrong di Pro 1 ya. Nongkrong melalui udara. Selamat santap siang ya. Susah bilangnya, santap siang untuk Anda. Jangan makan yang terlalu berlemak ya. Ini ibaratnya saya jadi semacam orang tua yang protektif terhadap anaknya. Jangan makan yang macam-macam. Jangan makan terlalu banyak micin. Mari kita jaga kesehatan. Apalagi kemarin di RRI sendiri itu baru ada medical check up ya, cek kesehatan. Bagi Anda yang mungkin rutin untuk medical check up, itu bagus ya, untuk mengetahui kondisi kesehatan kita sudah seperti apa ya. Karena seringkali loss kita makan ini itu, tapi kita gak tahu perkembangan dari kesehatan kita, apakah cukup sehat, apakah cukup baik ya. Jadi jangan lewatkan untuk selalu cek kesehatan. Sebuah tembang berikutnya untuk Anda pendengar di Pro Dangdut siang ini dari Ona Sutra, Titip Cintaku.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.

0: 80 terakhir kali.
1: Terlalu indah semua yang ku alami.
0: Afgan, Lestari Merdu.
1: Lestari Merdu yang sangat dipersatu.
0: Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku lakukan yang terbaik.
4: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
4: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Iya, baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita di edisi hari ini di hari Kamis 20 Agustus 2026. Dan setelah ini ada rekan Amalia yang akan menemani Anda. Saya harus pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat melanjutkan aktivitas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bro Dangdut, ku cinta kamu. Dangdut adalah kita.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pro 1 RRI Loksemau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, kita berjumpa di kesempatan siang ini. Untuk Loksemau sore ini, saya temani Anda semuanya dengan rangkaian acara yang sudah kita persiapkan. Kami persiapkan untuk Anda semuanya yang masih setia bersama Pro 1 RRI Loksemau ya, mendengarkan melalui audio streaming RRI Digital. Di manapun Anda berada, saya sapa Anda untuk siang hari ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita untuk Pro Dangdut. Setelah tadi ada Nanda yang menemani Anda semuanya, kali ini saya Amalia akan hadir untuk Pro Dangdut seperti biasa ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Firasat. Nah, kira-kira firasatnya gimana ya hari ini? Aman ya? Aman dong. Baiklah, kalau sudah aman jangan sampai terjadi atau terpikirkan hal yang seperti dinyanyikan era Shakira. Untuk Anda semuanya, enggak harus putus asa ya. Jalan menuju Roma boleh kemana aja, dari mana aja maksudnya. Dan kali ini untuk Anda yang sudah kembali melakukan aktivitasnya, saya tawarkan era Shakira.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Cinta.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Nah, pendengar, ini satu lagu lama ya, sudah saya hadirkan untuk menemani suasana siang Anda semuanya. Ada kucing garong, ada kucing, banyak ternyata ya. Ada kucing apa tuh yang dari luar, yang bulunya cantik lah gitu ya, nggak disebutin nanti. Oke, sudah hadir untuk Anda semuanya. Yang ini kucingnya kucing garong ya. Selamat siang, saya ingin menyapa Pak Jalaluddin. Apa kabar Pak Jalaluddin? Semangat ya Pak ya. Salam untuk

ya Pak Jalaluddin. Oke lah. Kemudian tetap jaga kesehatan, tetap semangat juga. Selamat siang untuk untuk Mbak Rere ya. Apa kabar Mbak Rere? Mudah-mudahan sehat, salam sehat juga. Tetap semangat untuk siang hari ini. Cuaca cukup mendukung sekali ya. Di jam rawan setelah istirahat ya, sudah sejenak mungkin tadi ya, walaupun 5-10 menit bisa memejamkan mata. Kemudian sudah santap siang juga, ditambah cuaca seperti ini, enggan ya, enggan enggan untuk membuka mata. Tapi harus ya, harus tetap semangat. Kalau memang bisa diselesaikan hari ini pekerjaannya, jangan ditunda-tunda, karena kita nggak tahu besok ada pekerjaan lainnya yang harus Anda selesaikan, atau kondisi tubuh Anda juga mungkin tidak sebaik hari ini. Tapi kita berharap terus sehat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa, yang belum minum air putih hari ini sudah mencukupi atau belum? Sudah berapa lama Anda tidak terhidrasi? Oke, ya. Ini dia lagu kita berikutnya. Air putih ya, bukan kopi. Tapi kalau kopi dangdut boleh lah.

Sensus ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu

0: Pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan sensus ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
0: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
0: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sekarang gak bisa, gak bisa jatuh cinta.
0: Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
3: Kau membuatku gebar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
4: Sudah kulakukan yang terbaik.
1: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
5: Masih.
1: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
6: Entah, kau yang ingin bersama.
1: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.
7: Apa,
1: Raisa, Bila.
8: Bila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

1 RRI Loksemawe. Pendengar, ini lagu terakhir ya untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Tapi untuk Loksemawe Story ini, saya masih akan terus menemani Anda semuanya hingga kelar nantinya pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lewatkan pula, kita sudah masuk sesi berikutnya ini ya, di kesempatan sore hari ini untuk Loksemawe Story ini. Di Kamis, seperti biasanya, hadir Beranda Astacita Berjaringan. Kita akan segera bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Astacita. Dan untuk sore hari ini bersama teman-teman dari RRI Pekanbaru, Bandung, Surakarta, dan juga Bandar Lampung. Baik, selamat sore untuk Anda semuanya. Tetap bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

0: mewujudkan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pro 1 RRI Jakarta, selamat sore pendengar. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di Kamis sore hari ini ya, bersama saya Dedy Firdaus untuk edisi 20 Agustus 2026 ya. Di Beranda Asa Cita Nasional kita akan hadir selama 1 jam ke depan. Kita awali akan mendengarkan dari Pekanbaru ya. Ini dengan berjudul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan.
2: Pendengar setia RRI, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, RRI Pekanbaru mengusung tema Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan. Seperti kita ketahui, produktivitas padi menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Peningkatan hasil panen tidak hanya bergantung pada luas lahan, tetapi juga pada kualitas benih, pengelolaan air, pengendalian hama, teknologi pertanian, serta penggunaan pupuk yang tepat. Di acara Beranda Asta Cita kali ini, RRI Pekanbaru menghadirkan narasumber Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI, selaku Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Suci Raslia.
3: Saya akan langsung mungkin menyapa terlebih dahulu ada Kepala BRMP Riau, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Riau dari Kementerian Pertanian, ya ada Bapak Dr. Agus Wahyana Anggara, SSI, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agus.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Suci.
3: Kabar baik, sehat ya Pak Agus?
4: Baik, sehat.
3: Alhamdulillah, selalu sehat Pak Agus. Ini terkait dengan gambaran pertanian, khususnya padi di Riau untuk saat ini Pak Agus. Kalau kita melihat kondisi pertanian padi di Riau, bagaimana saat ini? Adakah yang membutuhkan perhatian khusus untuk peningkatan produktivitasnya Pak Agus? Silakan.
4: Baik, terima kasih Mbak Suci. Yeah. Rio ini sebenarnya potensi luar biasa pertaniannya, apalagi di sektor perkebunan ya. Kita tahu sawitnya paling luas di Indonesia, 3,7 juta hektar. Nah, tetapi juga kita pertanian itu ada 4 subsektor, ada perkebunan, ada hortikultura, tanaman pangan, dan ada peternakan. Tanaman pangan itu utamanya kita memang seperti tujuan Mbak Presiden kita, itu kan kita memang mengejar swasembada, dan alhamdulillah di Indonesia sudah kita secara nasional sudah mencapai swasembada itu. Juga dari cadangan beras kita yang ada di Bulog itu juga sudah paling tinggi, sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi hingga hari ini ya, hingga ini sudah pernah sampai 5 juta ton, kemudian sekarang sudah 4 lebih, 4 juta lebih. Nah, untuk di Riau sendiri memang lahan sawah kita sebenarnya untuk hari ini ada 59 ribu hektar. Itu ada distribusi 11 kabupaten dan kota, meskipun kita punya 12 ya, depan baru kan mungkin bisa dianggap kecil sekali ya, jadi mungkin kita bisa sedikit abaikan.
3: Kemudian
4: 11 ya, ada 59 ribu hektar. Kemudian penduduk kita di Rio ini ada sekitar 7 juta jiwa. Nah, kita satu tahun ini sekitar sekitar 600 ribuan ton ya. Nah, ini yang sedikit agak kita perlu kerja keras, kerjasama dengan semua pihak. Itu kebutuhan yang tadi sekitar 600 ribu baru kita tercukupi. Untuk di Riau sendiri sekitar 200 ribu ton. Jadi yang 400 ribu ton masih harus mendatangkan dari daerah lain. Dari Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, juga dari pasar induk ya, yang ada di Jakarta sana ya. Nah, tetapi sebenarnya potensi Riau luar biasa. Kita lahan yang tadi yang 59 ribu hektar itu kalau bisa ditanam padi, panen 3 kali setahun itu sudah cukup sebenarnya.
3: Sebenarnya sudah terpenuhi.
4: Masalahnya kita hingga hari ini itu baru sekitar IP 100 baru sekali tanam dan panen. Hmm. Kemudian dari sisi produktivitas kita juga masih sedikit di bawah rata-rata nasional. Hmm. Rata-rata nasional sudah 5,5 ton per hektar GKP. Hmm. Nah, kita di Rio ini masih sekitar 3,9 sampai 4 ton per hektar. Hmm. Nah, ini juga sebenarnya peluang kita untuk meningkatkan lebih banyak lagi sebenarnya. Mm-hmm. Bisa jadi kalau Rio ingin mengejar swasembada, ya indeks pertanaman atau tanam panennya ditingkatkan dari 1 kali menjadi 3 kali, kemudian produktivitasnya yang sekitar 4 ton per hektar ya bisa di atas 6 ya. Mm-hmm. Paling tidak di atas 6. Mm-hmm.
2: Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Riau Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga menyebutkan Riau memiliki potensi pertanian padi yang cukup besar, tetapi produktivitas dan pengembangannya masih perlu ditingkatkan. Potensi tersebut dapat didorong melalui peningkatan teknologi pertanian, pengelolaan lahan yang baik, ketersediaan pupuk, irigasi, serta pendampingan kepada petani.
4: Potensinya ada, Mbak Suci, ya. Potensi ada, tinggal kita bersama-sama untuk mengejar ke sana. Karena pada dasarnya pertanian ini kan sumber daya manusia, SDM-nya itu mengelola 4 hal, lahannya, ya airnya, tanamannya, ya UPT. Nah, 4 hal ini yang secara teknis sebenarnya secara berangsur kalau menuju ke modern ini semakin tidak hanya mengandalkan alam, tetapi juga bisa dimodifikasi, bisa dikelola, bisa dimanfaatkan, dioptimalkan untuk mengejar target tadi.
3: Artinya PR kita untuk kedepannya begitu ya Pak Agus ya,
4: itulah,
3: untuk mengejar ya ketertinggalan target ini.
2: Upaya meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di Riau membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk generasi muda dan kelompok tani atau POKTAN. Keterlibatan anak muda dalam sektor pertanian dinilai penting untuk mendorong modernisasi pengelolaan sawah padi di tengah perkembangan teknologi. Dr. Agus Wahyana Anggara SSI MSI juga mengatakan bahwa kolaborasi generasi muda bersama POKTAN dapat dilakukan melalui penerapan teknologi pertanian, penggunaan alat dan mesin pertanian, pemanfaatan teknologi informasi, serta penerapan metode budidaya yang lebih efisien. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas sekaligus mengurangi ketergantungan pada cara-cara pertanian yang konvensional.
4: Riau boleh ya, sebenarnya masih potensi sekali, apalagi di generasi mudanya. Mm-hmm. Ini juga Kementerian Pertanian, kalau yang sudah tergabung ada di dalam kelompok tani atau POKTAN juga dengan KAPOKTAN. Nah, sekarang ditambah lagi nih, Mbak Suci, ada lagi yang istilahnya brigade pangan.
3: Bisa jelaskan
4: ini,
3: itu.
4: Brigade pangan ini istilahnya petani-petani muda. Nah, milenial dan Gen Z ya, yang tertarik di bidang pertanian, kemudian oleh Kementerian Pertanian ini dioptimalkan keberadaan teman-teman adik-adik kita ini dengan difasilitasi Alsintan, kemudian juga bimbingan secara teknis didampingi hingga bisa berproduksi optimum. Nah, tujuan utamanya sebenarnya kalau teman-teman POKTAN, kelompok tani maupun KAPOKTAN yang biasanya tadi saya sampaikan baru bisa 1 kali setahun tanam panen. Nah, dengan teman-teman di brigade pangan itu diharapkan bisa 2 kali bahkan 3 kali. Jadi dan skalanya pun skalanya masif nih Mbak Sici. Kalau mungkin teman-teman petani ngelola 1-2 hektar, nah teman-teman milenial ini 15 personel, isinya 15, itu mengelola lahan sekitar 200 hektar, Pak. Jadi pendekatannya sudah pendekatan korporasi. Jadi bertani tidak hanya mengejar hasil panen gabahnya, tetapi juga dari sisi perbenihannya, dari sisi penjualan hasilnya nanti, dari sisi pengelolaan alat mesin pertanian, kemudian pengelolaan lahan dan sebagainya, itu semua dikelola secara terpadu. Jadi semua tahapan pertanian dari budidaya sampai ke menjadi produk yang siap pakai siap distribusi, itu semuanya menghasilkan nilai ekonomi. Nah, dengan dengan adanya tambahan atau nilai ekonomi yang memadai, yeah, insentif memadai, ya insya Allah ini dari tradisi menjadi industri.
2: Kolaborasi antara pemerintah, kelompok tani, penyuluh pertanian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan generasi muda juga menjadi bagian penting dalam modernisasi pertanian dan menciptakan ketahanan pangan. Generasi muda dapat membawa inovasi dan pemanfaatan teknologi digital, sementara petani memiliki pengalaman dalam memahami kondisi lahan dan proses budidaya. Modernisasi juga harus diikuti dengan peningkatan akses terhadap pupuk, benih berkualitas, irigasi, permodalan, teknologi, pasca panen, serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan tersebut diperlukan agar peningkatan produk benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi para petani. Demikian Beranda Astacita dengan judul Modernisasi Pertanian Memperkuat Ketahanan Pangan, persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Astacita yang akan datang.
0: Beranda Astacita.
1: Pendengar, berikutnya kita akan mendengarkan dari Bandung, langkah mandiri pangan dimulai dari rumah.

0: Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan, ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, ketahanan pangan juga dapat dimulai dari lingkungan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dan kebiasaan menanam kebutuhan pangan sendiri. Masyarakat kini mulai memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah untuk menanam sayuran, buah maupun tanaman bumbu. Selain membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegiatan tersebut juga menjadi langkah sederhana dalam mendukung ketahanan pangan keluarga. Lalu, bagaimana pengalaman masyarakat yang menjalankan program Mandiri Pangan? Berikut penuturan Ibu Erna Novitasari, selaku pelaku Mandiri Pangan asal Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.
1: Untuk awal Mandiri Pangan sebetulnya lebih fokus di awal tahun 2025 karena di situ aku baru mulai punya ayam. Tapi untuk tanaman sebetulnya udah dimulai dari awal bangun rumah itu tahun 2023. Jadi awalnya kayak sederhana dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru awal 2026 tanam kayak sayur, lebih difokuskan ke arah mandiri pangan yang sebetulnya gitu ya. Kalau aku hobi tanam-menanam dan suami hobi ternak, jadi kita sama-sama menyalurkan hobi gitu. Alasan lainnya itu karena posisi rumah lumayan jauh dari tukang sayur, jadi lebih kepengen punya stok buat masak. Untuk komoditas yang lagi ditanam itu buah-buahan kayak stroberi dan sayur-sayuran. Kayak sekarang lagi fokus tanam sawi pagoda. Ada kacang-kacangan, lagi tanam edamame. Sekarang lagi kembang biakin ayam petelur juga. Untuk tanaman sebetulnya perawatannya sederhana. Tiap hari cuman kayak lagi sempet disiram 2 kali sehari. Kalau misalnya agak sempet sehari sekali juga udah cukup. Selain disiram paling cuman kayak pemberian pupuk seminggu sekali. Dan untuk hama sebetulnya aku gak usir pakai obat-obatan apapun. Jadi ini benar-benar alami. Manfaatnya yang paling kerasa itu hasil pangan dari peternakan itu telur gitu tiap hari. Jadi gak bingung mau masak apa. Stok telur juga tiap hari aman, kadang berlebih malah. Selain telur yang paling kerasa itu kayak stroberi. Secara ya sekarang buah-buahan mahal gitu ya kalau beli, jadi lumayan banget gitu kalau misalnya panen hasil tanam sendiri. Kenalin juga tanaman-tanaman yang jarang ditemui sama anak-anak di warung gitu, kayak sekarang sawi pagoda kan jarang banget ada di warung. Dan yang lebih penting, anggaran belanja keluarga pastinya lebih hemat.
0: Selain memberikan manfaat bagi kebutuhan sehari-hari, pemanfaatan pekarangan juga dapat memberikan nilai ekonomi apabila hasil panennya melimpah. Tidak sedikit masyarakat yang membagikan hasil panennya kepada tetangga, bahkan menjualnya sebagai tambahan penghasilan keluarga. Lalu seperti apa pengalaman Ibu Erna dalam mengembangkan program Mandiri Pangan ini? Berikut kembali penuturan Bu Erna.
1: Kalau komoditas tanaman sebetulnya karena stoknya masih sedikit dan terbatas, jadi cuma konsumsi keluarga aja. Tapi kalau misalnya untuk pangan telur karena banyak, jadi kita jual juga ke tetangga ataupun ke saudara. Untuk kendala sekarang kayaknya lebih ke susah bagi waktu, fokusnya terbagi sama anak-anak. Kalau untuk pendampingan dari pemerintah dan kelompok tani, sebetulnya nggak ada sih ya, soalnya mungkin skalanya masih kayak sedikit gitu. Sekarang suami juga lagi eskalasi mau ternak lebih banyak ayam gitu. Tapi khusus untuk pembasaran aja, jadi sekarang lagi rapihin kandang. Yang dirasain tetangga sama saudara, mereka kayak dapetin harga telur yang murah gitu, jadinya pada seneng gitu. Terus banyak yang salfok juga, rooftop aku katanya rimbun, seger banget karena banyak tanaman juga. Selain itu ada juga yang suka kadang minta bibit strawberry atau bibit yang lainnya. Harapan aku buat ibu-ibu khususnya yang punya lahan, pokoknya lahan sekecil apapun asalkan kena sinar matahari terus ada space gitu ya, bisa banget dimanfaatin, misalnya di pot atau misalnya hidroponik bisa. atau mau ternak ayam juga. Sekarang kan udah banyak kandang yang kayak model yang aku pakai, jadi kandang baterai, jadinya space-nya cuma perlu sedikit aja, terus si ayamnya nggak usah diumbar gitu. Jadi space sekecil apapun pokoknya Bu Ibu bisa banget dimanfaatkan, asal kita belajar dulu cara-caranya biar tanaman tumbuh, terus ternak juga nggak pada mati. Jadi kita bisa punya income, terus minimal buat kita sehari-hari deh, jadi konsumsi kita punya stok di rumah gitu. Anggaran pengeluaran sehari-hari juga bisa diminimalisir dari sana. Semoga kedepannya banyak ibu-ibu yang inovatif, yang lebih maju lagi, dan lebih mandiri. Yuk mulai aja dari sekarang mandiri pangan di rumah, gak ada ruginya kok.
0: Pemanfaatan pekarangan menjadi salah satu bentuk ketahanan pangan dari lingkup keluarga. Namun, ketersediaan pangan dalam skala yang lebih luas tetap bergantung pada peran petani yang setiap hari mengelola lahan pertanian dan memastikan pasokan pangan tetap tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan mendukung ketahanan pangan nasional. Berikut cerita dari seorang petani milenial asal Kota Bandung, Muhammad Andi.
2: Ketika bertani itu banyak sekali pelajaran-pelajaran tentang life skill gitu yang bisa saya dapat. Kan mulai dari mencangkul gitu ya, melihat kondisi tanah, membuat bedengan, kemudian juga mengenal tanaman-tanaman yang ada di sekitar kebun kita gitu. Bertani itu, tapi bukan berarti profesinya, tapi lebih ke arah bagaimana sebetulnya si kebun kolektif itu bisa dimanfaatkan secara bersama. Kalau komoditas yang ditanam sih, kalau yang di bedengan pribadi itu kunyit, singkong, dan serai. Jadi saya juga membantu proses sawah tersebut gitu. Dari mulai menyiapkan bedengan, kemudian juga menanam, dan kemarin sempat juga panen gitu. Proses budidaya tanamnya sih sebetulnya sederhana aja ya. Jadi menyiapkan bedengan gitu, kemudian juga menyiapkan bibit, kemudian langsung ditanam. Dan kalau di lahan kebun kolektif saya dan teman-teman itu memang nggak pakai pestisida, nggak pakai pupuk apapun, jadi dibiarkan alami saja begitu. Paling kalau musim kemarau seperti ini memang ada beberapa kali penyiraman aja sih sebetulnya. Kalau memanfaatkan lahan rumah sih sebetulnya dilihat aja ya lahan rumahnya itu seberapa mumpuni untuk ditanam gitu, dan mungkin bisa mulai dengan tanaman-tanaman yang mudah gitu ya, seperti kalau beberapa rekan saya misalnya dengan daun bawang gitu, atau misalnya lalap-lalaban, ada juga mint gitu ya, tanaman-tanaman apapun aja yang bisa memudahkan kita gitu untuk ditanam di lahan rumah gitu. Karena kan lahan rumahnya beda-beda ya, ada yang bisa di pot, mungkin ada yang kalau punya halaman lebih luas bisa di halaman lebih luas. Nah ini tergantung dengan lahan rumahnya seperti apa.
0: Menjadi petani milenial yang berangkat dari sebuah keresahan akan ketersediaan pangan bagi masyarakat membuat Kang Andi bertahan menjadi petani milenial hingga saat ini. Namun semua itu tentunya tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi.
2: Tantangan yang dihadapi kedisiplinan ya, dimana kalau kita kerja seperti biasa itu juga butuh kedisiplinan, tapi kalau bertani itu beda gitu. Lahan kolektif kami kebetulan karena luas ya, jadi harus pandai-pandai ngatur waktu dan ritme aja. Tantangannya itu lebih ke mengatur ritme dan mengatur energi. Paling terasa itu adalah bagaimana ketika pemerintah ikut mengatur harga gabah atau harga beras agar lebih berkeadilan terhadap petani-petani padi gitu. Kalau kondisi pertanian dalam beberapa tahun terakhir, saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang ya terkait komoditas tertentu, tapi kalau dari sisi komunitas yang tumbuh, yang aware terhadap pertanian, itu menurut saya sudah tumbuh perubahannya, mungkin tidak makro gitu, tapi tumbuh di mikro gitu. Kalau dari karakteristik orang-orang, guru-guru saya gitu yang di pertanian, mereka banyak juga menanam kacang-kacangan, kemudian juga umbi-umbian, kemudian pisang-pisangan, sekarang sedang banyak ditanam juga, kemudian juga kopi-kopian, tanaman-tanaman buah gitu. Kalau saya lihat dari kacamata petani yang sedang belajar gitu ya, saya mungkin memanfaatkannya dengan tanaman-tanaman yang bisa dimanfaatkan seperti rimpang-rimpangan, juga lumayan tahan banting dari kondisi cuaca gitu ya. Pesan kepada warga lain supaya mulai tergerak bisa memanfaatkan lahan rumahnya sih, yang penting harus coba sih. Karena kalau hanya belajar dari melihat aja gitu tanpa nyoba, itu kayaknya nggak akan muncul ketertarikan yang lebih gitu terhadap pertanian. Memanfaatkan kanal YouTube misalnya, memberikan tutorial lahan-lahan upaya bercocok tanam di lahan rumah atau di rumah, itu bisa banyak disimak gitu dengan berbagai metode yang menurut teman-teman mungkin paling cocok.
0: Ketahanan pangan bukan hanya berbicara tentang hasil panen di lahan pertanian, tetapi juga tentang langkah-langkah sederhana yang dilakukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mulai dari pekarangan rumah hingga hamparan sawah, setiap upaya memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara masyarakat, petani, dan pemerintah menjadi kunci agar ketahanan pangan dapat terus terjaga. Dengan memanfaatkan

0: Beranda Astacita.
1: Pendengar Pro 1, berikutnya kita dengarkan bersama dari Surakarta dengan tema Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Tanaman Pisang Sang Mulyo.
2: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam siaran Beranda Astacita, produksi RRI Surakarta, dengan judul Wujudkan Ketahanan Pangan Melalui Budidaya Pisang Sang Mulyo. Saudara pendengar, tanaman pisang jenis Sang Mulyo sudah dikembangkan di daerah Juwangi, Boyolali. Tidak menutup kemungkinan, budidaya tanaman pisang jenis ini sangat cocok untuk dikembangkan di daerah Anda. Lebih lengkapnya, simak penjelasan Bapak Suparno SPD SHMH selaku Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah berikut ini.
3: Ketahanan pangan adalah suatu kondisi ya, ketika seluruh masyarakat itu memiliki akses yang cukup terhadap pangan yang aman, bergizi dan terjangkau, sehingga dapat menjalani hidup yang sehat dan aktif setiap saat. Secara umum, ketahanan pangan memiliki 4 pilar utama. Yang pertama adalah ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan di sini artinya bahwa pangan dalam jumlah yang cukup ya, melalui produksi maupun adanya cadangan pangan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah akses pangan. Dari pengertian daripada akses pangan ini adalah bahwa masyarakat itu mampu ya memperoleh pangan baik secara fisik maupun ekonomi. Kemudian yang nomor berikutnya, nomor 3 adalah pemanfaatan pangan. Pangan ya, yang dikonsumsi itu tentu harus bergizi, aman, dan dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Kemudian yang nomor 4 adalah stabilitas pangan. Pengertian daripada stabilitas pangan adalah bagaimana ini mampu ya ketersediaan adanya akses dan pemanfaatan pangan tetap terjaga dari waktu ke waktu, termasuk saat terjadi bencana atau adanya krisis ya. Contoh ya, ketahanan pangan. Seorang petani ini menghasilkan panen buah pisang sang mulyo yang cukup ya, pisang sang mulyo yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian contoh yang lain, misalnya komoditas, misalnya tanaman padi, itu juga petani menghasilkan padi yang cukup sebagai bahan pokok tetap stabil sehingga terjangkau. Kemudian juga ini pemerintah itu memiliki cadangan pangan ya, untuk menghadapi suatu misalnya ya adanya gagal panen atau adanya bencana ya. Juga ini masyarakat itu mampu mengkonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Kemudian secara singkatnya adalah bahwa ketahanan pangan itu adanya suatu kemampuan ya, suatu negara ya, ini bangsa Indonesia ya, atau daerah untuk menjamin bahwa seluruh penduduk ya atau masyarakat itu memiliki pangan yang cukup, aman, bergizi dan terjangkau. Itulah pengertian daripada ketahanan pangan secara sederhana. Peran daripada sektor pertanian itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam ketahanan pangan. Secara kalkulasi data bahwa Indonesia ya, terutama kita di Solo Raya misalnya, atau Jawa Tengah secara lebih luas atau secara umum seperti Jawa, itu hampir 80% ya itu penduduknya bergerak di bidang pertanian. Jadi sebagai petani atau sebagai negara agraris tentu memiliki cukup kontribusi yang cukup besar. Lah, pertanian ini dalam arti luas. Yang pertama kita sampaikan, pertanian itu ada komoditas-komoditas seperti padi akan menghasilkan beras ya, ini lahannya cukup potensi, bahkan digaruh di Jawa Tengah ini sebagai Jawa Timur itu sebagai provinsi lumbung pangan nasional. Kalau secara kabupaten, contoh misalnya di Kabupaten Sragen, kemudian Boyolali, Klaten, itu adalah sebagai sentra daripada tanaman padi. Dan sentra-sentra seperti tanaman hortikultura seperti pisang misalnya ya, komoditas pisang itu kita miliki ada di Boyolali ya, di Juwangi. Ya salah satu varian yang kita kembangkan adalah pisang jenis Sang Mulia. Tentunya harapannya adalah peran sektor-sektor seperti yang saya sampaikan, baik pertanian, kemudian perkebunan, bahkan Karudin Boyolali dan sekitarnya, Solo Raya seperti Sragen, Klaten, itu juga menghasilkan komoditas tanaman pangan, yaitu daging ya, daging sapi. Bahkan kalau di Boyolali ini adalah adanya juga susu ya. Tentu ini sebagai kontribusi cukup besar dalam bidang pertanian. Dan perlu adanya peran-peran dari pemerintah bagaimana memberikan stimulan baik dalam bidang permodalan, akses pasar, kemudahan untuk mendapatkan ini ya, pakan dan fasilitas infrastruktur atau sarana prasarana seperti misalnya penggilingan padi, kemudian kemudahan pasar untuk tanaman jenis buah pisang, kemudian fasilitas-fasilitas yang lain misalnya sumur dalam, akses di bidang perairan, sehingga musim tanam ini ya, tidak hanya 2 MT musim tanam, tapi bisa lebih 3 musim tanaman, sehingga jumlah produksi akan meningkat. Itulah sektor yang cukup besar di bidang pertanian. Program-program untuk meningkatkan ketahanan pangan tentunya perlu satu, secara intensifikasi ini adalah melalui pembinaan-pembinaan kelompok petani ya, petani pisang, petani padi, mau ternak domba, beternak kambing, maupun beternak sapi. Dan kemudian secara lebih luas tentunya program-program keunggulan yang lain, adanya kemudahan ya untuk mendapatkan fasilitas perbankan melalui pembiayaan yang cukup murah, sehingga petani atau peternak ini akan mempermudah ya mengembangkan suatu usahanya. Jadi tidak hanya mengandalkan satu bantuan dari pemerintah, tetapi kelas daripada mereka itu naik, sehingga tidak hanya berorientasi hanya sebatas memproduksi, tetapi mampu hasil produksinya itu diolah menjadi memiliki nilai lebih. Ya itu yang perlu kita tekankan. Makanya peran pemerintah itu juga perlu kita harapkan. Ya program-program yang lain seperti adanya pendampingan dari para stakeholder baik dinas pertanian maupun peternakan maupun perkebunan itu harus hadir di tengah-tengah para produsen. Produsen di Indonesia itu kita lihat ini adalah para petani maupun para peternak. Itu menurut saya adalah program-program yang perlu dilakukan oleh kita semua, dalam arti adalah yang stakeholder itu baik pemerintah maupun para pelaku usaha itu sendiri. Ya, itu menurut saya program-programnya adalah intensifikasi maupun diversifikasi usaha, dan bagaimana mengolah bahan baku ya, misalnya produsen padi itu tidak hanya sebatas padi, bagaimana dikembangkan memiliki keunggulan daripada komoditas padi, misalnya padi organik, karut tanaman pisang bagaimana buahnya cukup banyak seperti tanaman pisang Sang Mulia, dan perlu pola asuh daripada pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan penyuluh kepada para produsen baik petani maupun peternak. Produsen pisang terbesar saya bilang ini Jawa Tengah adalah Boyolali ya. Tepatnya di beberapa kecamatan di utara, memang di sana hamparannya cukup luas. Di sana jumlah-jumlah tanaman pisang ya, sebutkan ada pisang nangka, pisang apa ini raja, pisang kepok, pisang Sang Mulia itu sendiri yang saat ini kita kembangkan. Sehingga harapannya adalah pemilihan yang pertama adalah adanya ini persiapan lahan. Bagaimana lahan yang baik itu ya diolah dengan baik. Kemudian saatnya menanam memang kita sarankan pada waktu musim hujan, yaitu pengolahan lahan. Kemudian berikutnya adalah pemilihan bibit. Ya, pemilihan bibit Sang Mulia ini salah satu adalah memiliki ini apa ketinggian yang cukup sehat, kemudian juga setelah bibit tentu juga adanya ini apa itu pemupuan. Bagaimana pemupuan kalau di daerah kita itu cukup potensi adanya pupuk kandang atau pupuk kompos ya, hanya nanti perlu tambahan pupuk istilahnya kimia yang lain, supaya juga kolaborasi pupuk ini akan menghasilkan pertumbuhan yang cukup. Setelah adanya ini apa itu pemilihan bibit, kita tentunya akan merawat bahwa tanaman pisang ini seperti tanaman pisang yang lain. Sang Mulia ini memiliki durasi masa panen, ya, itu kurang lebih di sekitar hampir 11 bulan, ya. 11 bulan sehingga memerlukan perawatan yang baik dari awal, kemudian pertumbuhan sampai menjelang panen, ya. Dengan adanya pemupuan dan perawatan, ya, kita rawat dengan baik, kalau perlu memang kita ini ya semprot dengan herbisida untuk mematikan ini ya rumput-rumput yang mengganggu, dan jarak tanam yang cukup ya dirawat dengan baik, air yang cukup, nanti harapannya pisang itu akan tumbuh secara maksimal, ya. Dengan adanya pertumbuhan yang maksimal, harapannya adalah buah tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan buah pisang yang baik, ya. Salah satu parameternya adalah isinya cukup, ya. Kemudian juga tandanya juga nanti akan menghasilkan kisaran antara 20 sampai 20 sisir, ya. Kemudian juga ini tinggi tanaman, ya. Kalau sehat ini tanamannya ini sekitar kurang lebih di ketinggian 3,5 sampai 4 meter. Sehingga perlu perhatian khusus ketika sudah menghasilkan atau berbuah yang cukup nanti waktu masak, ya, supaya tanaman pisang ini enggak roboh, ya. Enggak perlu bantuan daripada apa, alat-alat penyangga kalau memungkinkan, tapi ini perlu perhatian juga. Ya, saya rasa pasca panen itu juga penting, bagaimana panen yang baik itu dikelola, itu ditangani dengan baik, dengan adanya pemilihan pisang yang besar, pisang yang sedang, pisang yang kecil, sehingga ini cukup membantu para petani tanaman pisang Sang Mulia ini akan menghasilkan hasil yang melimpah, menurut saya begitu. Prospek daripada tanaman pisang Sang Mulia ini cukup prospek menurut saya. Jadi tanaman pisang Sang Mulia ini mudah ditanam di wilayah secara umum di Indonesia, ya. Contoh misalnya di wilayah Jawa Tengah ini cukup relevan, cukup cocok, ya, baik tidak hanya di Jawa Tengah seperti di Jawa Timur yang memang asal-usul Sang Mulia ini ada dari Kabupaten Malang, sehingga cukup dataran rendah, bahkan sampai tinggi hampir sekitar 800 di atas permukaan laut, sehingga cukup potensi dan cukup terbuka untuk bisa dikembangkan tanaman pisang Sang Mulia, sehingga permintaan, ya, untuk bisa dikonsumsi di masyarakat melalui nanti misalnya pasar tradisional maupun pasar modern, bahkan ini permintaan pasang dan jumlah daripada produsen, ya, tanaman pisang Sang Mulia ini perlu didorong lagi supaya tanamannya cukup banyak sehingga mampu dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga sekali lagi pasar pisang Sang Mulia ini memiliki pasar yang cukup.
2: Demikian produksi RRI Surakarta. Semoga apa yang kami hadirkan dapat memberikan manfaat bagi Anda. Akhirnya, saya Wiwi Martani dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali dengan tema yang berbeda. Sampai jumpa.

0: Beranda Astacita. Berikutnya pendengar, yang terakhir untuk edisi hari ini dari Bandar Lampung dengan tema irigasi terjaga ketahanan pangan semakin berdaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan rangkaian informasi menemani Anda dalam beraktivitas. Mengawali kebersamaan kita kali ini, kami akan hadirkan informasi wawancara kami dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, ada Ibu Siti Masyaroh ST. Nah, nanti kita akan berbincang bersama dengan beliau terkait dengan upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung. Ketahanan pangan menjadi salah satu isu strategis yang terus mendapat perhatian dari pemerintah. Terlebih di tengah tantangan perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan kebutuhan produksi pangan yang terus meningkat. Dalam mendukung sektor pertanian dan ketersediaan pangan, pengelolaan sumber daya air memiliki peran yang sangat penting. Ketersediaan air yang cukup dan sistem irigasi yang baik menjadi faktor utama dalam menjaga produktivitas pertanian. Karena itu, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air atau PSDA memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan air berjalan dengan optimal. Mulai dari pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi hingga pengendalian sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan daerah. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan melalui sektor sumber daya air di Provinsi Lampung, kali ini kami akan berbincang langsung dengan Kepala Bidang Perencanaan SDA Dinas PSDA Provinsi Lampung, Ibu Siti Masyaroh ST.
2: Bagaimana Bu, untuk kondisi saat ini pengelolaan sumber daya air yang sudah dilakukan? Begitu Bu.
3: Saat ini kami membagi pada 3 indikator kinerja kunci. Salah satunya adalah bagaimana meningkatkan layanan daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami. Nah, inilah yang saat ini menjadi fokus utama, karena kebetulan dari ketiganya, salah satu prioritas daerah Provinsi Lampung ini adalah Lampung menjadi lumbung pangan nasional. Nah, jadi kami berfokus pada itu. Prinsip kami pertama adalah bagaimana caranya menyediakan air, tampungan-tampungannya. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan penggunaan air. Nah, untuk tampungan-tampungan, yang pertama kita lakukan biasanya kita siapkan embung-embung jika di daerah tersebut tidak ada sumber air yang dialirkan ke daerah irigasi. Jadi kita sumber utamanya sebetulnya sungai ya. Nah, ketika sungai tidak ada, debitnya kurang, maka kami membangun embung untuk kemudian dialirkan kepada sawah-sawah tersier yang ada pengelola petaninya, seperti itu. Kemudian juga kita melakukan rehab bendung-bendung yang sudah ada, melakukan rehab jaringan primer dan sekunder bagi yang infrastrukturnya sudah ada, dan gak lupa juga kami melakukan OP-nya. Jadi OP itu operasi dan pemeliharaan. Kalau mobil tuh ibaratnya seperti ini, OP itu ya, bahwa bensin itu butuh oli, bensin butuh mobil. Nah, OP itulah petugasnya yang melakukan secara rutin dan berkala untuk seluruh instrumen infrastruktur yang digunakan untuk pengairan di sawah.
2: Wah, akhirnya kita bisa dukung juga potensi wilayah kita dalam hal pertanian dan juga perkebunan, yang pastinya juga akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan. Boleh Bu diceritakan untuk saat ini bagaimana untuk pengelolaannya terkait dengan ketahanan pangan yang sudah dilakukan Ibu?
3: Oke, baik, terima kasih Mbak Dian. Jadi kami untuk tahun 2025 yang lalu itu kami sudah mampu mengairi, karena ada kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi ya, sekitar 10.000 hektar lebih sawah-sawah, baik itu yang menjadi kewenangan kami maupun juga sawah-sawah yang dikelola langsung oleh P3A. P3A ini perkumpulan

0: komisi irigasi inilah yang mengevaluasi, membuat, kemudian mengajukan SK pola tanam dalam 1 tahun. Jadi kita tuh mengatur. Jadi kalau mungkin dulu Mbak Dian SD ya, karena pasti pernah SD kan ya Mbak Dian. Saya SD dulu, itu kita dikasih tahunya bahwa padi itu ditanam 1 tahun 2 kali.
1: Oke.
0: Nah, saya pun tahunya ketika bekerja. Jadi rupanya padi itu sebenarnya bisa MT1, masa tanam 1, MT1, MT2, MT3.
1: Baik.
0: Jadi gabung dengan palawija. Nah, itu kita yang mengatur Dinas PSDA melalui Komisi Irigasi. Dalam 1 tahun MT1, MT2, MT3. MT1 ini saya menggunakan bahasa yang mudah dimengerti.
1: Iya.
0: MT1 itu irigasi mana saja yang akan kita airi. Maka ketika kita sudah menentukan SK-nya yang ditandatangani oleh Pak Gubernur, teman-teman P3A itu harus sedapat mungkin mematuhi. Nah, jadi kita buka tuh pintu air dari bendung-bendungan kita tuh kita buka. Petugas OP kami membukanya.
1: Siap.
0: Kita buka dengan debit yang telah disepakati. Kita tentukan dalam 1 tahun. Kemudian daerah irigasi yang masuk ke dalam MT1 harus membuka, harus melakukan pengolahan.
1: Oke.
0: Ketika sudah selesai, kita tutuplah untuk pintu MT1. Kita buka MT2. Seperti itu. Ketika kita akan menetapkan pola, itu kita tidak sendiri. Jadi kita bersidang. Setahun itu 4 kali kita minimal bersidang. Jadi menentukan pola, mengevaluasi pelaksanaan, dan satu lagi peruntuhan lagi untuk tahun berikutnya. Nah, P3A, Balai Besar yang punya bendungan kita juga menjadi anggotanya. Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten, teman-teman Kabupaten KPU-an itu kita undang. Kita hitung, air kita ada berapa? Di bendungan ada berapa, di bendung ada berapa. Nah, yang kita tahu jumlah airnya, debitnya kita bagi tadi. Jadi sebetulnya di atas kertas itu cukup.
1: Oke.
0: Namun kita tetap harus melakukan beberapa evaluasi ketika misalnya ternyata tiba-tiba ada hama mungkin. Atau tiba-tiba seperti ini kan BMKG sudah bilang nih akan ada El Nino.
1: Iya.
0: Maka kita langsung hitung nih di komisi irigasi. Kita ada air berapa, kira-kira ada air berapa. Maka harus kita bagi seperti itu. Jadi pertaniannya menyiapkan sarprasnya, pupuknya, dan lain sebagainya. Kerjasama. Kalau ada satu saja yang tidak dijalankan, itu kita harus melakukan sidang ulang kembali.
1: Baik.
0: Evaluasi seperti itu.
1: Kalau berdasarkan memang cerita yang Ibu sampaikan tadi, seru sekali ya.
0: Apalagi kalau Mbak Dian sekali ikut sidangnya, itu seru. Karena kan kita undang P3A ya, kan mereka pelaksana nih.
1: Ya,
0: ujung tombaknya yang akan mengelola kan mereka. Seperti itu, kami pemerintah menyiapkan sarprasnya.
1: Luar biasa ya Bu ya, di sini sinergisitas itu sangat berperan begitu ya Bu ya. Bagaimana akhirnya teman-teman yang ada di lapangan, kemudian bagaimana juga pemerintah yang mengelola, kemudian juga menyiapkan SK-nya yang harus dipatuhi itu tadi, bisa sama-sama menyelaraskan. Betul. Kalau misalnya secara peraturan, kemudian juga pelaksanaannya udah sesuai, insya Allah outputnya juga akan sesuai. Dan memang tantangan yang kita hadapi di depan ini adalah El Nino Godzilla.
0: Betul, pakai Godzilla ya.
1: Serem ya Bu ya, pakai Godzilla gitu ya. Dan kalau misalnya dari memang yang kita miliki sendiri Bu, apakah dalam kondisi cukup aman dengan adanya tantangan tersebut, atau seperti apa kondisi saat ini Bu?
0: Karena memang El Nino ini kan hampir tiap tahun terjadi ya. Tidak hampir tiap tahun, 2 tahun sekali. Terakhir El Nino kalau tidak salah kita pernah bahas itu 2024 ya, kalau tidak salah. Jadi memang beruntungnya ada BMKG, ada perakiraan cuaca, ada visioner yang bisa menghitung bahwa ke depan akan terjadi ini dan itu.
1: Iya.
0: Itu yang membuat kita memitigasi. Itu kita sudah beberapa kali rapat untuk El Nino, apalagi yang pakai Godzilla.
1: Iya. Luar biasa.
0: Terutama pertanian ya.
1: Iya.
0: Karena kan pangan kita harus disupport full. Sejauh ini langkah-langkahnya masih kita jalankan. Bagaimana ketika misalnya di daerah irigasi yang menjadi kewenangan kami ataupun kewenangan pusat dan kabupaten, teman-teman kabupaten ditengarai airnya akan berkurang. Kami sudah menyiapkan embung-embung yang memang sudah ada, ataupun ketika tidak ada sumber-sumber embungnya, kan embung ini kan tampungan ya Mbak Dian ya. Dia menampung air, nanti kemudian kita airi. Itu biasanya kita juga bantu kolaborasi dengan teman-teman pertanian, itu pipa sedot. Yang kita langsung ambil dari air permukaan itu sungai ya, atau sumber air lainnya, langsung kita alirkan ke sawah. Karena kan harusnya kan melalui saluran tuh yang kita sudah buat.
1: Yeah.
0: Tapi ketika kurang debitnya.

0: sebuah shortcut seperti itu.
1: Wow, luar biasa.
0: Atau pompa-pompa sementara seperti itu. Itu biasanya kalau El Nino itu kita sudah siapkan antisipasi yang seperti itu.
1: Oh, wow. Luar biasa, Ibu ya. Pendengar, demikian kebersamaan kita. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga saat ini. Semoga apa yang kami sampaikan tentunya akan bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.
3: Pendengar Pro 1 RRI, demikian untuk Beranda Sacita untuk sore hari ini ya, di edisi Kamis 20 Agustus 2026. Jadi nanti kita akan bertemu lagi minggu depan ya, di jam yang sama, tiap hari Kamis di jam 3 sampai jam 4 sore. Saya Dedy Firdaus, sampai jumpa.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam solat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam solat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan solat. Usai solat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca. Bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud, dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawe. Baik pendengar, saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di kesempatan sore ini untuk Lok Semawe sore ini. Kita lanjutkan kebersamaan kita dengan rangkaian acara yang sudah kami persiapkan untuk Anda semuanya. Lagu-lagu hiburan tentunya masih akan terus dapat Anda dengarkan untuk sore hari ini. Tapi kita akan update cuaca terlebih dahulu ya, seperti apa kondisi cuaca Kota Lok Semawe dan sekitarnya di 6 wilayah kerja BMKG Maliku Saleh tentunya untuk sore hingga malam nanti. Nah, untuk itu kita sudah terhubung dengan prakirawan cuaca dari BMKG Maliku Saleh, ada Atia Syakila. Selamat sore, assalamualaikum Atia.
1: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam. Atia, sore hari ini terlihat untuk Lok Semawe khususnya ya sedikit mendung. Nah, sebenarnya seperti apa sih cuaca Lok Semawe dan sekitarnya? Silakan Atia.
1: Baik. Baik, selamat sore BMK, sobat BMKG dan seluruh pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe. Pada hari ini, sore ini saya akan memberikan info terkini prakiraan cuaca berlaku 20 Agustus 2026 untuk sore hingga malam hari nanti. Saat ini kondisi cuaca baik di Bandara Maliku Saleh, Biren hingga Langsa dan juga Benar-Benar ya terpantau rata berawan. Kondisi ini diperkirakan akan bertahan hingga malam hari dan berangsur menjadi berawan tebal pada dini hari.
0: Kemungkinan untuk hujan kecil.
1: Hari ini kemungkinan untuk hujan di 6 kabupaten kota kecil.
0: Oke, baik. Untuk suhu berapa?
1: Saat ini suhu sendiri di Bandara Maliku Saleh terpantau 33 derajat Celcius dan diperkirakan berangsur turun hingga mencapai 26 derajat Celcius.
0: Angin?
1: Untuk kecepatan angin sendiri saat ini berada di 6 knot atau 12 km per jam.
0: 12 km per jam, ini termasuk tidak terlalu kencang ya? Dua.
1: Benar.
0: Baik. Untuk kondisi di laut samakah dengan di darat atau mungkin ini ada perubahan ya? Kalau di laut agak kencang, gimana ini kondisi di laut?
1: Baik, untuk tinggi gelombang sore hari ini hingga malam hari nanti diperkirakan kondusif dengan ketinggian 0,2 hingga 0,8. Namun kecepatan anginnya di area Aceh Timur, perairan Aceh Timur hingga Langsa diperkirakan cukup kencang pada sore ini hingga malam hari nanti pukul 10 WIB yang dapat mencapai 25 km per jam. Sedangkan untuk perairan Aceh Utara sendiri sampai dengan Lok Semawe masih cukup kondusif, masih di sekitaran 10 hingga 18 km per jam.
0: Nah, untuk perairan Langsa sendiri karena itu lebih kencang ya dari wilayah Aceh Utara, ada berdampak dengan tinggi gelombangnya kalau di sana, Tia?
1: Untuk tinggi gelombang sendiri diperkirakan masih rendah, masih 0,2 hingga 0,8 hingga sampai di perairan Langsa.
0: Oke, baik. Jadi ini bisa dikatakan tidak mengganggu aktivitas para nelayan ya yang ingin melaut?
1: Untuk mengganggu tidak, namun cukup berdampak untuk perahu kecil ya, karena memberikan tekanan apabila mereka berlayarnya berlawanan arah.
0: Baik. Baik, terima kasih Atia. Ada himbauan mungkin dari BMKG terkait cuaca kita?
1: Dari ini cukup bersahabat untuk aktivitas luar ruangan, namun diharapkan masyarakat tetap waspada kapanpun dan dimanapun. Dan juga karena cuaca beberapa hari ini cukup terik dan kering, masyarakat dihimbau untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar dan membakar sampah sembarangan ataupun meninggalkan bakaran sampah tanpa pantauan yang berkala.
0: Baik. Terima kasih Atia, informasi cuaca di sore ini. Tetap jaga kesehatan. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Terima kasih kembali, Kak.
2: Demikian info cuaca.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Entah, kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.
5: Apa,
0: Raisa, Bila. Itgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahalini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026. RRI Fest 2026.

Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Selamat sore untuk Anda semuanya yang sudah beraktivitas di tempat tugas masing-masing, sudah kembali ke kediamannya dan siap-siap ingin melanjutkan aktivitas lainnya ya. Yang mungkin sudah tergambarkan sedari tadi kira-kira sore ini Anda ingin mengerjakan apa. Salah satunya mungkin olahraga ya. Banyak olahraga luar ruangan yang bisa Anda lakukan. Bisa dengan bersepeda atau jogging. Ya sayang sekali kalau dilewatkan begitu saja dengan cuaca kota Loksemawe untuk sore hari ini cukup mendukung ya kegiatan luar ruangan, karena sedikit mendung seperti informasi yang telah disampaikan oleh perakirawan cuaca kita dari BMKG Malikusale tadi, ada Atia yang mengatakan bahwa kondisi cuaca berawan ini merata ya di 6 wilayah kerja BMKG Malikusale, baik itu dari Loksemawe, Biren, kemudian Benar Meriah, Aceh Utara, Aceh Timur, dan juga termasuk Langsa. Sore hari ini cuacanya cukup baik ya kalau yang beraktivitas di luar ruangan, karena mendung merata, dan ini berlaku hingga malam nanti. Dan perubahan mungkin akan terjadi pada dini hari, nanti akan berawan tebal. Oke, untuk Anda semuanya, apapun yang Anda lakukan untuk sore hari ini, saya akan terus menemani Anda semuanya. Baik, kita tinggalkan saja Ariana karena masih banyak lagu-lagu koleksi Pro 1 yang akan saya tawarkan untuk menemani sore Anda.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar.

0: Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
1: Kau membuatku gebar di dada.
0: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
5: Engkau, kau yang ingin bersama.
3: Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila.
6: Bila.
3: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
7: Di sini,
3: Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, Aku Bukan Untukmu.
8: Aku
3: dan mahal ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Pro 1 RRI Lok Semawe. Pendengar, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda dapat mendengarkan berbagai informasi. Kita akan segera bergabung ya untuk mendengarkan sore hari ini. Seperti biasa, ada berita daerah berjaringan untuk Korwi Lintas 17 ya. Berita Lintas 17, dan nanti setelah Anda mendengarkan Lintas 17, saya akan kembali lagi menemani Anda untuk Lok Semawe sore ini.
1: Kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Muammar bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Losumawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 20 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Wamendagri perjuangkan DAU dan dana desa tidak dipotong. Sementara itu, mantan ajudan Ketua DPR Aceh, Yusri alias Pale, bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanu Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah iktilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Merudu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Wakil Menteri Dalam Negeri sebut akan terus perjuangkan dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto bersama Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal dan Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah berdialog dengan para camat, kecik, dan mukim sekota Banda Aceh. Pertemuan yang berlangsung di Kedai Kopi Terapung ADT, Alu Deah Tengoh, Kamis 20 Agustus 2026 menjadi ruang bagi aparatur gampung menyampaikan langsung berbagai persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal memberikan kesempatan kepada para kecik dan camat untuk menyampaikan pertanyaan maupun keresahan mereka kepada Wamendagri. Salah satu persoalan yang disampaikan adalah efisiensi anggaran dana desa yang dinilai dapat menghambat pelaksanaan visi dan misi kecik terpilih. Selain itu, para kecik juga menyampaikan kendala penyediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih di Kota Banda Aceh. Menanggapi hal tersebut, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan Kementerian Dalam Negeri terus memperjuangkan agar dana alokasi umum atau DAU dan dana desa tidak dipotong bagi daerah yang menghadapi kendala pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih termasuk persoalan keterbatasan lahan.
2: Nah, sekarang kita perbaiki semuanya tata kelolanya. Nah, termasuk ya soal pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di daerah. Ini kalau gerainya nggak dibangun, lahannya nggak dibangun, apakah masih dipotong atau tidak? Kan begitu ya. Pak, dari Kemendagri dan Kemendes kami memperjuangkan. Kalau nggak dibangun, nggak ada lahan, ya sebaiknya juga tidak disesuaikan DAU-nya dan tidak dipotong dana desanya.
1: Selain itu, Bima Arya juga menilai para kecik di Kota Banda Aceh memiliki potensi besar untuk dikembangkan, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Ia mengatakan Kemendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Desa untuk meningkatkan kapasitas dan kelembagaan para kecik sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah Kota Banda Aceh, hingga pemerintah gampung dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Festival Literasi Aceh yang dirangkai dengan pameran UMKM, seni dan budaya yang berpusat di Perpustakaan Wilayah Aceh berakhir pada 20 Agustus. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengapresiasi pelaksanaan Festival Literasi di Perpustakaan Wilayah Aceh pada 18 hingga 20 Agustus 2026. Pihaknya mengajak warga untuk hadir langsung ke lokasi karena terdapat stan pameran literasi, usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, penampilan seni termasuk donor darah dan lain sebagainya. Menurut Iliza, festival ini dapat mendorong minat baca masyarakat serta meningkatkan peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran dan sumber informasi masyarakat.
4: Sukses untuk Bank Indonesia yang selalu menginspirasi agar kaya literasi tentang bagaimana penerbitan uang sejak masa Majapahit.
3: Adapun dalam festival ini, Perpustakaan Baitul Hikmah Gampong Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, berhasil meraih juara 2 kategori Lomba Perpustakaan Desa Terbaik tingkat Provinsi Aceh di ajang Festival Literasi. Perlombaan yang diselenggarakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh diwujudkan sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dalam pengembangan literasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri alias Pale bersama pasangan wanitanya menjalani eksekusi cambuk di Taman Bustanus Salatin. Keduanya dicambuk 22 kali setelah terbukti melanggar jarimah ikhtilat. Selain Pale, ada 9 terdakwa lain yang juga menjalani hukuman cambuk. Selengkapnya dilaporkan Munzir Budiana.
5: 2 3 4 5
6: Mantan ajudan Ketua DPR Aceh Yusri bin Ramli alias Pale menjalani eksekusi hukuman cambuk bersama pasangan wanitanya bernama Nadia binti Nurtin. 11. Prosesi hukuman cambuk berlangsung 13, di Taman Bustanus Salatin Kota Banda Aceh pada Kamis 20 Agustus 2026 siang. Pelaksanaan hukuman cambuk turut disaksikan oleh ratusan warga. Pale mendapat giliran pertama menjalani eksekusi oleh Algojo, kemudian dilanjutkan dengan eksekusi terhadap pasangan wanitanya. Keduanya masing-masing dijatuhi hukuman ta'zir cambuk sebanyak 22 kali di depan umum. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Dharma Mustika SHMH, mengatakan Pale dijatuhi hukuman hukuman ta'zir cambuk sebanyak 25 kali. Namun hukuman tersebut dikurangi masa tahanan sehingga jumlah cambukan yang dilaksanakan menjadi 22 kali. Dharma menjelaskan kedua terdakwa dijerat pasal 25 ayat 1 Kanun Aceh nomor 12 tahun 2025 tentang perubahan atas Kanun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat terkait jarimah ikhtilat. Perkara tersebut bermula saat Pale bersama pasangan wanitanya diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh pada Minggu 24 Mei 2026 dini hari di sebuah kamar hotel di kawasan Penayung, Kota Banda Aceh. Keduanya diduga telah melakukan pelanggaran syariat Islam. Kepada petugas, keduanya sempat mengaku beristirahat setelah melakukan perjalanan dari Kabupaten Aceh Barat. Namun saat petugas menanyakan identitas, ternyata keduanya bukan pasangan sah atau non-muhrim. Kasus tersebut sempat viral karena Pale belakangan diketahui merupakan ajudan Ketua DPR Aceh. Penanganan perkara itu turut menjadi sorotan terhadap integritas Satpol PPWH Kota Banda Aceh dalam menegakkan hukum syariat Islam. Sebab setelah diamankan, Pale sempat dibebaskan dengan jaminan seorang anggota kepolisian. Namun hingga batas waktu yang telah ditentukan, Pale tidak kembali melapor kepada petugas dan sempat melarikan diri. Dalam perkembangan selanjutnya, Pale bersama Nadia akhirnya menyerahkan diri kepada petugas untuk menjalani proses hukum hingga perkara tersebut memperoleh putusan dari pengadilan Mahkamah Syariah. Selain Pale dan Nadia, terdapat 9 terdakwa lainnya yang turut menjalani eksekusi hukuman cambuk di lokasi yang sama. Mereka terdiri atas 2 pasangan yang masing-masing menjalani hukuman cambuk 100 kali dalam perkara jarimah zina. 1 pasangan menjalani hukuman cambuk 7 kali dalam perkara jarimah khalwat, serta 1 terdakwa yang menjalani hukuman cambuk sebanyak 20 kali dalam perkara perjudian atau jarimah maisir. Dari Banda Aceh, reporter RRI Munsir Budiana melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabu. DPM PTSP Aceh Barat lakukan evaluasi kinerja dalam peningkatan efektivitas pelayanan. Hal ini sebagai upaya komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
7: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMTSP menggelar kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi mal pelayanan publik atau MPPP. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat yang diwakili PLT Sekretaris Daerah Aceh Barat Urdi yang dihadiri Kepala DPMTSP Aceh Barat serta sejumlah perwakilan instansi yang memberikan pelayanan di MPPP itu. Kepala DPMTSP Aceh Barat Irfan Murdani mengatakan rapat koordinasi dan evaluasi sangat penting dilakukan sehingga hal ini untuk melihat kembali efektivitas pelayanan yang selama ini diberikan kepada masyarakat.
8: Kita tadi telah bersama melaksanakan kegiatan rapor dan ini tujuannya yaitu untuk melihat kembali efektivitas daripada pelayanan di mal pelayanan publik kita ada 21 pelayanan di mal pelayanan publik yang melaksanakan 123 layanan di seluruh gerai-gerai juga. Nah, pada hari ini kita lakukan bakor untuk mengetahui kendala-kendala di pelayanan-pelayanan yang tersedia di MPP ini untuk mengoptimalkan kembali pelayanan kepada masyarakat.
7: Sebab dengan ada evaluasi, hal ini untuk menyamakan persepsi serta mengidentifikasi berbagai kendala-kendala yang ada dan hal ini merupakan bagian dari upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Melalui rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, sehingga Pemkab Aceh Barat berharap agar mal pelayanan publik semakin mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan nyaman, sekaligus menjadi pusat pelayanan terpadu yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar Melaboh, Kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
9: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memimpin apel siaga Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung di lapangan Tuku Umar, Desa Sua Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Rabu pagi. Kegiatan tersebut diikuti Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kecamatan Merbo, dan Kecamatan Samatiga, serta dihadiri unsur Forkopimda, PLT Sekda, Asisten, dan sejumlah kepala SKPK di Aceh Barat. Tarmizi mengatakan apel siaga di gelar dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
10: Ini ada dua tujuan. Yang pertama untuk bicarakan Timmas bahwa mereka di lapangan ini sebagai pihak yang memberi keamanan di kampung. Ya, kita lakukan langkah-langkah preventif terhadap narkoba, judi, dan hal-hal buruk lainnya yang untuk kampung, supaya kampung itu aman, nyaman, tentram.
9: Tarmizi menyebut tujuan kedua yakni memperkuat mitigasi bencana, terutama menghadapi banjir, longsor, dan kebakaran yang berpotensi terjadi di wilayah kampung. Menurut Tarmizi, kesiapan diperlukan agar masyarakat tidak panik ketika bencana terjadi dan dapat menekan resiko timbulnya korban jiwa. Tarmizi menambahkan, apel siaga juga bertujuan memberikan pengetahuan kepada kepala desa, pemerintah desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung mengenai tugas serta langkah yang harus dilakukan di lapangan. Ia mengatakan dengan adanya mitigasi ini, maka ada persiapan yang dilakukan. Kemudian dengan adanya apel siaga ini, semua unsur, baik kepala desa, unsur pemerintahan desa, Satlinmas, dan Satgas Pagu Gampung sudah memiliki pengetahuan yang dapat disosialisasikan kepada masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Aceh Barat mendorong kolaborasi pemerintah daerah, TNI, Polri, kecamatan, masyarakat, dan ulama untuk melakukan pencegahan sejak dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan bencana. Tarmizi menegaskan, Satlinmas dan Satgas Pagu Gampung harus menjadi perpanjangan tangan pemerintah di lapangan dan menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan gampung yang aman dan tentram. Apel tersebut diikuti oleh 400 personil Satgas Pagu Gampung dan Satlinmas dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Merbo, Kecamatan Samatiga, dan Kecamatan Johan Pahlawan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Dinas Pendidikan Aceh Tengah menanggapi keluhan masyarakat terkait dikerahkannya para siswa dalam memungut sampah di lapangan Musara Alun usai rangkaian acara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
11: Sejumlah siswa dari berbagai sekolah di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah turut dilibatkan dalam memungut sampah yang berserakan di lapangan Musara Alun pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin. Aksi tersebut dilakukan setelah lapangan Musara Alun digunakan untuk rangkaian peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia, mulai dari upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih hingga konser kemerdekaan. Kondisi itu kemudian mendapat perhatian dari masyarakat setempat, termasuk para orang tua siswa yang mengaku prihatin melihat anak-anak mereka harus kembali melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi tersebut. Menanggapi hal ini, PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh Tengah Salim Syah mengatakan, kegiatan itu justru dapat membentuk karakter siswa dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab dan cinta terhadap lingkungan.
12: Perlu kami sampaikan, di dalam sistem pendidikan itu atau di dalam salah satu program pembentukan karakter itu adalah rasa tanggung jawab atau cinta lingkungan. Jadi, tanggung jawab akan lingkungan dan cinta lingkungan itu kita aplikasikan melalui pelaksanaan gotong royong. Sebenarnya gotong royong ini bukan hanya pada tanggal 18 Agustus 2026 itu, akan tetapi itu merupakan suatu kegiatan yang melekat pada program pendidikan.
11: Seperti diinformasikan sebelumnya, pelaksanaan konser kemerdekaan di lapangan Musara Alun pada 17 Agustus malam berlangsung meriah serta dihadiri puluhan ribu penonton. Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri memang kembali memusatkan sejumlah kegiatan di lapangan Musara Alun Takengon setelah dalam beberapa waktu terakhir dilaksanakan di lapangan Setdakap. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ratusan warga Serempah mendatangi DPRK Aceh Tengah mendesak pemerintah segera memastikan lokasi relokasi bagi kampung mereka serta penuhi hak korban bencana hidrometeorologi yang masih tinggal di hunian sementara. Selengkapnya kembali dilaporkan Fitra Jayadi.
11: Ratusan masyarakat yang tergabung dalam forum masyarakat Ketol Formasket menggelar aksi unjuk rasa di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Aceh Tengah Kamis siang. Masa yang berasal dari Kampung Serempah, Kecamatan Ketol tersebut merupakan warga terdampak bencana hidrometeorologi yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara atau huntara. Aksi sempat berlangsung ricuh ketika masa mendesak agar Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir langsung untuk menemui mereka. Saat aksi berlangsung, warga hanya ditemui Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan bersama sejumlah anggota DPRK setempat. Dalam aksinya, Formasket menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. Tuntutan utama mereka adalah agar pemerintah segera menetapkan lokasi relokasi pemukiman yang dinilai aman dan layak. Penanggung jawab aksi Sutrisno mengatakan, warga masih dihantui ancaman bencana apabila harus kembali ke lokasi pemukiman lama. Kondisi geografis wilayah tersebut dinilai rawan longsor dan abrasi sehingga tidak lagi aman untuk dihuni. Warga juga meminta pemerintah menyediakan rumah bagi seluruh masyarakat terdampak beserta fasilitas pendukungnya. Masa turut mendesak perbaikan akses jalan yang rusak serta mempertanyakan nasib sejumlah korban yang belum menerima bantuan.
13: Serempah itu berapa persen kerusakan kemarin bencana?
14: Ya, terkait kerusakan itu mungkin secara bentang alam itu sekitar 90%.
13: Oh iya.
14: Ini kan sekat aja secara bentang alam.
13: Iya. Berarti sudah nggak layak lagi tempat ya Bang ya?
14: Ya kalau kita itu secara ini tidak layak. Karena ini secara ini masyarakat melihat langsung bagaimana korban alam itu waktu
13: bencana. Ya. Ya, kok harapan masyarakat relokasi titiknya di mana Bang rencana Bang?
14: Untuk harapan masyarakat relokasi dari masyarakat sendiri sudah ada mengusulkan dua tempat. Jauh-jauh hari sudah diusulkan. Itu tergantung mekanismenya bagaimana pemerintah apakah menyetujui itu, apakah pemerintah akan menentukan juga nanti apakah layak atau tidak.
11: Menanggapi tuntutan tersebut, Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan kembali menemui perwakilan massa di ruang sidang DPRK. Muhsin menyatakan pemerintah kabupaten siap menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Pihaknya juga menerima usulan dari masyarakat untuk lokasi relokasi yang berjarak sekitar 2 km dari kampung saat ini. Rencana itu akan segera ditindaklanjuti jika terdapat persetujuan dari seluruh masyarakat setempat.
15: Supaya tidak menjadi persoalan di kemudian hari, kami ingin tanda tangan dari seluruh kepala keluarga, dari 100 lebih kepala keluarga yang ada di kampung serba, tanda tangan bahwa semua sudah bersedia dan siap melakukan relokasi, maka kami segera usulkan ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Itu satu, itu satu konsep perumahan itu insya Allah diterima, mudah-mudahan diterima. Kemudian opsi kedua, kita usulkan ke Badan Penanggulangan Bencana Nasional Republik Indonesia dalam rangka pembangunan puncak tersebut. Tapi sekali lagi, Bapak dan Ibu sekalian, kalau hari ini kami terima, hari ini juga kami tanda tangani surat tersebut ke Bapak Menteri dan Bapak Bupati dan Jakarta, dan insya Allah akan segera mengurus itu, Bapak.
11: Masyarakat Kampung Serempah pasca bencana saat ini menempati huntara di Kampung Simpang 4 Rejewali, Kecamatan Ketol. Warga berharap aksi yang mereka lakukan dapat menjadi titik terang bagi kepastian tempat tinggal yang aman dan layak. Bagi warga Serempah, relokasi bukanlah hal baru. Mereka juga pernah direlokasi setelah bencana gempa pada tahun 2013. Kini warga kembali berharap pemerintah segera memberikan kepastian tempat tinggal yang jauh lebih aman. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
16: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Melabuh dan Takengon. Kini saatnya kami ajak Anda menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Dinas Kesehatan sediakan layanan cek kesehatan gratis untuk tracking TB. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
17: Momentum peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil, Dinas Kesehatan menyediakan layanan kesehatan cek gratis atau CKG kepada warga. Kegiatan yang dipusatkan di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil tersebut bertujuan untuk memerdekakan masyarakat terhadap berbagai penyakit, terutama penyakit menular serius yang disebabkan oleh infeksi bakteri, tuberkulosis atau TBC. Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, Dr. Tri Patriyuni, mengatakan melalui kegiatan cek kesehatan gratis khusus tracking TBC tersebut, Dinas Kesehatan melalui Puskesmas secara langsung dapat melakukan intervensi dan penanganan lebih lanjut terhadap warga yang mengalami diperkirakan menderita penyakit gejala TBC.
18: Jadi ini kan kita adakan acara 17 ini untuk men-tracing TBC dan dipaksakan CKG. Jadi alhamdulillah di sini kita langsung bisa melakukan intervensi. Kalau yang terdeteksi di sini ada batuk dan dia ada kontak erat, jadi itu kita bisa langsung mengambil darahnya. Jadi langsung kita tindak lanjuti. Nah untuk yang CKG itu langsung terdapat intervensi kalau pasien dengan infeksi 30, kemudian dia hipertensi dan DM, itu kita lakukan EKG. Kemudian ada juga kalau dia DM kita lakukan EKG dan screening kaki dia berlalu. Jadi langsung dilakukan untuk spesial.
17: Kemudian di tempat yang sama, pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil, Mursal, mengatakan memilih membuka layanan cek kesehatan gratis atau CKG khusus tracking TB melalui momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kabupaten Aceh Singkil selain bertujuan untuk menemukan kasus-kasus TB secara dini, juga hal tersebut merupakan upaya untuk menghentikan penularan serta memberi obat pencegahan bagi yang berisiko TB. Sebab tegasnya, dari 384 kasus TB sasaran dari Dinas Kesehatan Aceh Singkil, baru terdapat 187 kasus yang baru terdata dan hanya 118 kasus yang telah melapor.
19: Untuk jumlah kasus TB sasarannya untuk Aceh Singkil saat ini 384. Yang sudah terdata itu 187, yang sudah melapor 118. Jadi ini akan segera kita tangani. Makanya berdasarkan pelaksanaan CKG hari ini itu terintegrasi dengan screening TB.
17: Kemudian dalam kesempatan tersebut, Mursal juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan program cek kesehatan gratis atau CKG melalui layanan kesehatan yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Hasil amatan dalam kegiatan layanan cek kesehatan gratis yang disiapkan Pemkab Aceh Singkil melalui Dinas Kesehatan dalam momentum peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia khusus di Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat berdasarkan kunjungan warga yang tercatat sangat tinggi, terutama di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil. Informasi yang berhasil dihimpun untuk mendukung dan menjadikan warga Aceh Singkil benar-benar merdeka dari berbagai penyakit, Dinas Kesehatan telah menyiapkan dan memperluas layanan cek kesehatan gratis atau CKG, termasuk melaksanakan cek kesehatan gratis bagi para pelajar di Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus laporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Dita Utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
16: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Ada 80 terakhir kali. Terlalu indah semua yang ku alami. Afgan Lestari Merdu. Lestari Merdu yang sangat bersatu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: 80 terakhir kali.
3: Terlalu indah semua yang ku alami.
1: Afgan Lestari Merdu.
3: Lestari Merdu insan hati bersatu.
1: Marcel Firasat.
3: Cepat pulang.
1: Glenn Fredly Kau.
4: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
5: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
6: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
7: Cinta

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

89,3 MHz per 1 RRI Lok Sumawe. Pendengar, kita akhiri lagu-lagu hiburan di kesempatan sore hari ini dan kita masuk untuk religi sore dan nantinya akan diawali dengan tausiah sore.

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang baik akhlaknya, hidup positif. Hidup positif itu membina, bukannya menghina. Mendidik, tidak pula mendidik. Mengobati, bukannya melukai. Mengukuhkan, bukan meruntuhkan. Saling menguatkan, bukan saling melemahkan. Hidup positif itu mengajak, tidak untuk mengejek. Menyejukkan, bukan untuk menyudutkan. Hidup positif itu saling terus belajar untuk tidak menghajar. Saling belajar untuk tidak saling bertengkar. Selalu menasihati dan bukan mencaci maki. Merangkul, tidak untuk memukul. Mengajak bersabar, bukan untuk saling bercakar. Hidup positif itu argumentatif, tidak provokatif. Bergerak cepat untuk tidak saling berdebat. Realistis dan tidak pula fantastis. Mencerdaskan, tidak membodohkan. Menawarkan solusi dan tidak mengintimidasi. Berlomba dalam kebaikan dan bukan berlomba untuk saling menjatuhkan. Mengatasi keadaan dan tidak untuk meratapi kenyataan. Pendengar yang dirahmati Allah, hidup positif itu suka berkhidmat, tidak mahir mengupat. Menebar banyak kebaikan, bukan mengorek banyak kesalahan. Menutup aib dan memperbaikinya, bukan mencari aib lalu menyebarkannya. Menghargai perbedaan dan tidak memonopoli kebenaran. Mendukung semua program kebaikan dan tidak memunculkan keraguan. Hidup positif itu memberi senyuman dan sentuhan manis, bukan menjatuhkan vonis. Berletih-letih dalam menanggung problema umat dan bukan untuk meletihkan umat. Menyatukan dan menghimpun kekuatan, bukan memecah belah barisan. Kompak dalam perbedaan, bukan ribut mengklaim kebenaran. Siap menghadapi musuh dan bukan selalu mencari musuh. Hidup positif itu mencari teman dan tidak untuk mencari lawan. Melawan kesesatan dan bukan mengotak-atik kebenaran. Asyik dalam kebersamaan dan tidak bangga dalam kesendirian. Menampung semua lapisan, bukan memecah belah persatuan. Mengatakan, aku sayang padamu, bukan aku benci kamu. Hidup positif itu mengatakan, mari bersama kami, bukan kamu harus ikut kami. Dan hidup positif itu pada akhirnya adalah saling memaafkan dan tidak saling menyalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asia Sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini di program acara Tausiah Sore RRI Pro 1 Kota Lok Semawe, kita akan membahas satu topik iaitu menyeimbangkan spiritual, intelektual dan profesional. Sebagaimana telah kita maklumi bersama bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan. Tidak ada aspek kehidupan yang tidak diatur di dalam agama Islam. Namun tentunya tidak semua kita dapat memahami ataupun mengerti langsung tentang ajaran agama ini, kecuali kita belajar daripada para ulama atau orang-orang yang mendalami khusus ilmu agama Islam. Kenapa demikian? Karena ajaran agama ini diturunkan dalam bentuk Al-Quran, yaitu berbahasa Arab, dan hadis Rasulullah juga dalam bahasa Arab. Tentunya untuk memahami ini kita harus menguasai bahasa. Nah, bahasa Arab pun bukanlah bahasa sehari-hari untuk kebutuhan harian. Ini adalah bahasa yang sangat tinggi, yaitu memahami grammar ataupun nahwu, saraf, badi', mani dan sebagainya, sangat mendalam. Ya. Bukan sekedar ma ismuka, ya, tapi dia sangat mendalam. Jadi hanya orang-orang yang menekuni saja yang dapat memahaminya. Nah, Al-Quran dan hadis Rasulullah itu telah menjelaskan seluruh aspek, tetapi sebahagiannya bersifat umum ataupun tidak mendetail, dan sebahagiannya ada yang mendetail. Yang tidak mendetail ini terkadang kita dapat mengambil kesimpulan hukum dengan melihat kesamaan hukum dengan hal-hal yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, kita ingin mengatakan hari ini apa hukumnya ada satu jenis, ya, baik makanan atau minuman yang namanya tidak disebutkan di Al-Quran, tetapi kalau kita konsumsi memabukkan, ya, karena yang disebutkan di Al-Quran khamar, minuman keras, tetapi hari ini di lapangan bukan hanya itu, entah apa namanya, ya, ada nama-nama yang kita pun tidak bisa kita sebutkan, aneh-aneh, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Al-Quran kita tidak dapatkan. Nah, lalu kalau tidak disebutkan dalam Al-Quran, apakah ini menjadi boleh? Ini butuh kepada ulama untuk menjawab. Tentu mereka akan melihat ilat namanya kalau dalam pelajaran usul fiqh. Nah, bila ilatnya sama dengan sesuatu yang diharamkan di dalam Al-Quran, maka hukumnya bisa jadi sama. Atau hari ini disebut dengan nama qiyas, ya, karena ada hal-hal yang memang tidak disebutkan. Nah, jadi yang diajarkan dalam agama Islam adalah sempurna. Dia menyangkut tentang spiritual, intelektual dan profesional, ya. Karena kenapa? Kalau tidak kita gambarkan seperti ini pada sebagian orang tergambarkan bahwa agama ini adalah salat, agama ini adalah puasa. Jadi kalau sudah Ramadan, ini terkesan bulan agama. Jadi terkesan inilah agama. Nah, gitu. Jadi kalau bukan Ramadan, enggak ada kesan agama. Ya, ini kan masalah. Masalah, ya. Masalah, ini dalam tanda kutip, ya. Ini masalah. Ya. Apakah di luar Ramadan tidak ada hukum untuk menjalankan agama secara sempurna? Kenapa kalau Ramadan kita berduyun-duyun ke masjid? Coba kita perhatikan hari pertama Ramadan, nantinya insya Allah zuhur penuh di masjid. Hari kedua penuh. Ketujuh berkurang. Ke-29 dah kembali lagi seperti yang ketuhanan, ya, ibadah, hubungan dengan Allah atau zikir dengan Allah. Itu boleh kita kategorikan dalam maksud spiritual. Ada juga intelektual. Intelektual itu boleh kita artikan dengan pola pikir, ilmu, ilmu pengetahuan lah secara umum, akal, pikiran, ya. Kalau profesional itu lebih kepada amal saleh ataupun bekerja yang baik-baik selama hidup dalam dunia. Baik, kalau kita lihat yang pertama spiritual, ya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya. Artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini adalah spiritual. Ya. Jadi kita hidup ini harus ada unsur spiritual dalam hidup. Karena sebenarnya semua manusia ini dia butuh yang namanya ketuhanan, dia butuh akidah, butuh tauhid. Ya, sebenarnya orang-orang yang tidak mau bertuhan itu dia hidupnya agak boleh dikatakan membingungkan, ya. Karena fitrah kita ini butuh untuk disembah. Ya, ya. Butuh kita untuk menyerahkan sepenuhnya urusan kita kepada Yang Maha Kuasa. Ya, karena kita tidak dapat menyerahkan seluruh kebutuhan, keluhan hidup kepada selain Yang Maha Kuasa, ya. Kepada teman itu seringnya memberi kita kecewa. Sedikit sekali teman yang bisa kita berkeluh kesah. Sedikit teman yang mau membantu kita secara murni, secara tanpa mengharapkan imbalan, ya, secara cuma-cuma ikhlas hati, itu jarang. Ada, jarang. Itu fakta, kita tidak menyalahkan. Ini fakta. Fakta ya fakta begitu dah. Jadi artinya apa? Kita enggak akan bisa kuat bertahan dengan manusia. Tidak akan. Tidak ada pertemanan abadi. Seringnya pertemanan karena ada kepentingan. Hilang kepentingan, hilang teman. Bersatu karena ada satu tujuan. Berubah tujuan, maka berubahlah. Nah, pertama berkoalisi, setelah itu ya berselisih. Dan itulah manusia. Ya, itulah manusia. Jadi manusia ini sering memberi kita kekecewaan, bukan ketenangan. Ya. Jadi siapa yang dapat memberikan kita ketenangan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau kita ingin hidup tenang, kalau kita ingin bahagia, harus dekat dengan Allah. Harus selalu dalam zikir kepada Allah, harus selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan, hadirkan Allah. Kita ingin bekerja di pagi hari, berangkat kerja, baca bismillah. Bila perlu sebelum berangkat, salat duha. Niatkan, saya bekerja hari ini untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya. Itu adalah ibadah. Nah, hadirkan Allah. Di saat kita hadirkan Allah, ya, di dalam kita bekerja, maka sedikit banyak akan membantu kita untuk menjaga diri dari melalaikan tugas, dari tidak amanah, ya, dari menipu tentang pekerjaan dan sebagainya. Nah, jadi harus selalu berzikir. Makanya setiap kegiatan itu ada doanya. Jangankan doa untuk safar, untuk pergi, untuk bekerja, untuk wudu, untuk ke kamar mandi pun ada doanya. Nah, coba kalau semua aktivitas kehidupan kita baca doa, ini artinya ikatan kita dengan Allah sangat tinggi, spiritualnya tinggi. Ya, ya. Kalau kita enggak pernah baca doa, ya, bahkan nanti niat puasa kita baca Allahumma barik lana. Ya, coba niat puasa Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kita enggak pernah puasa sunat ataupun enggak pernah yang lain, akhirnya salah baca. Nah, ini menunjukkan spiritual lemah. Pasti orang yang spiritual lemah itu sering stres. Pasti, boleh dikatakan pasti. Kenapa? Karena yang seperti saya jelaskan tadi, tidak mungkin kita bisa tenang dengan manusia. Tidak mungkin kita bisa tenang dengan tempat kita bekerja 100%. Tidak. Nah, kita bertransaksi itu banyak yang tidak benar dengan benar. Banyak yang tidak amanah dengan amanah. Tidak bisa lagi kita percaya orang hari ini. Ya? Jadi enggak akan membawa ketenangan itu. Nah, jadi Allah hadirkan selalu dalam hati. Apapun kejadian yang mau kita lakukan, serahkan kepada Allah. Minta kepada Allah. Sehingga apapun hasilnya, kita tidak kecewa. Kalau Allah berikan, itu yang terbaik bagi kita. Kalau Allah tidak berikan, itu juga terbaik bagi kita. Tapi kita tidak tahu. Mungkin kalau Allah berikan, kita bisa lancar hari ini. Misalnya, ini contoh lapangan lah kan. Kita ini mau pergi ke suatu tempat. Ternyata tiba-tiba uang hilang ataupun enggak ada. Nah, kita terus bersedih, ya Allah, malangnya hidupku ini. Ya gitu kan? Padahal kita tidak tahu kalau kita jadi berangkat, di depan itu ada kecelakaan mobil. Sekarang jangankan mobil, pesawat aja kecelakaan. Nah, jadi bukan hanya lalu lintas di darat yang kecelakaan, di udara pun sekarang tabrak pesawat di Amerika. Nah, jadi tidak ada tempat yang bisa dipastikan aman. Nah, bahkan seperti kematian digambarkan di dalam Al-Quran, pasti akan menimpa kita sekalipun kita boleh dikatakan kamar besi ataupun tempat yang sangat tidak dapat dijangkau. Nah, itu pasti. Ya, hari ini banyak manusia yang menyediakan bunker untuk menghadapi hari kiamat. Itu omong kosong. Benar itu bunker, itu benar, tidak omong kosong. Tapi tidak akan menyelamatkan kita daripada hari kiamat. Menyelamatkan kita dari nuklir bisa-bisa saja, tergantung kekuatannya. Tapi kalau kiamat, tidak bisa. Kematian saja, bukan kiamat. Kematian saja tidak bisa. Kematian tidak bisa. Kalau bisa, sungguh hari ini yang panjang umur itu dokter. Dia selalu mengatakan kepada orang lain, jangan lupa minum obat, jangan lupa makan sehat, biar panjang umur. Hah? Tahu-taunya beliau mengatakan itu, dia nanti, begitulah kira-kira kan. Kan dia seharusnya punya resep. Dia yang menjalani kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan. Tahu dia mana yang sehat, mana yang tidak sehat. Tapi nyatanya semua meninggal. Oh, wajar dokter meninggal. Mereka meninggalkan kalau sudah tua. Kan banyak juga dokter meninggal muda. Bahkan belum jadi dokter aja sedang pelatihan, meninggal juga. Jadi gak ada yang kita dapat berlindung daripada ketentuan Allah. Jadi artinya apa? Rela tidak rela, mau tidak mau, mari serahkan hidup kita kepada Allah. Kalaupun tidak mau demikian, enggak ada gunanya juga. Nah, jadi pilih mana? Ya mending serahkan diri kepada Allah, tawakal kepada Allah, spiritual yang tinggi, itu akan menenangkan kita. Nah, baik, berikutnya kita lihat intelektual. Apakah agama Islam itu hanya ke masjid, rumah, ke masjid, rumah, ke masjid, rumah? Tidak. Tidak. Kita lihat misalnya surah Al-Alaq ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya. Iqra. Iqra ini adalah baca. Baca ini tentu memberi makna yang sangat luas, ya. Yang sangat luas. Ini boleh bermakna mempelajari, meneliti tentang ayat-ayat Allah, baik qauliyah, kauniyah, dan sebagainya. Apapun yang terjadi di dunia ini, kita amati, kita perhatikan. Ini adalah untuk menghadirkan ilmu pengetahuan. Islam dengan ilmu pengetahuan adalah satu yang tidak dapat dipisahkan. Tidak ada istilah orang Islam terbelakang dalam ilmu pengetahuan. Tidak boleh orang Islam dibatasi ilmunya. Ya. Bangkitnya umat-umat terdahulu, itu kan pada masa misalnya di Kufah dulu ya, di Baghdad, itu kan terkenal pusat ilmu pengetahuan. Itu ada yang namanya pustaka-pustaka yang besar. Ya, kan? Makanya baiknya itu di mana-mana kita harus ada pustaka untuk melestarikan ilmu pengetahuan. Ya. Karena ilmu pengetahuan akan membuat manusia bijaksana. Hari ini terkadang kita salah dalam memahami ilmu pengetahuan. Salahnya bagaimana? hari ini ilmu pengetahuan untuk mencari uang. Padahal enggak demikian konsep awalnya, dasarnya. Ilmu pengetahuan itu adalah untuk memberi kemaslahatan kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Ilmu pengetahuan saja tidak dihubungkan dengan spiritual, itu juga akan menghancurkan. Nah, kita menciptakan bom nuklir misalnya. Apa yang terjadi hari ini? Misalnya, ya kan? Apa yang terjadi? Orang yang membuat bom nuklir aja menyesal dia. Tapi sudah terjadi, sudah dibom di mana-mana. Nah, misalnya. Jadi, pengetahuan itu harus dihubungkan dengan spiritual kita. Harus dihubungkan dengan agama kita. Jadi, pengetahuan itu menciptakan kemaslahatan, menciptakan perdamaian, menciptakan kerukunan sesama muslim, kerukunan antar umat beragama. Bahkan harus bisa menyelamatkan lingkungan, alam, hewan, binatang. Semua itu harus terjadi kebaikan. Ah, tidak boleh misalnya misalnya penebangan hutan yang serba bebas itu akan menyebabkan banjir misalnya, ya kan? Itu diatur, tidak boleh menyembelih membunuh binatang sembarangan. Sekalipun kita ingin memakan kambing misalnya, ada aturan sembelihnya, bukan ambil palu ketok di kepalanya, tidak boleh demikian. Kan kalau tujuannya sama, memakan kambing. Tapi bagaimana dalam ilmu agama Islam diajarkan? Kalau mau menyembelih kambing, ambil pisau yang tajam. Maka tidak boleh pakai besi biasa saja digorok sampai 5 menit baru mati. Tidak boleh. Yang tajam. Nah, kenapa? Supaya tidak menyakiti. Nah, supaya tidak menyakiti. Setelah itu ada tempat potong yang cepat, yaitu di lehernya sehingga terputus barehnya dengan cepat. Nah, itu akan dia tidak menderita. Makanya tidak boleh berulang-ulang sampai 7 kali pisaunya. Oh, ini dah tumpul, coba ambil yang lain. Enggak boleh demikian. Siapkan dulu sehingga nanti sekali ini ataupun dalam satu gerakan itu sudah putus. Nah, itu bagaimana Islam menyayangi binatang. Menyayangi hewan supaya dia tidak tersakiti. Nah, hari ini apa yang kita lakukan? Dengan minimnya ilmu kita, minimnya hubungan spiritual kita dengan Allah, minimnya bacaan-bacaan dan ilmu pengetahuan, hari ini anak pun dibunuh. Ada juga anak membunuh orang tua membunuh anak, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Apa yang terjadi? Ini adalah menunjukkan kita jauhnya dengan pengamalan agama Islam. Jauhnya amalan kita dengan agama Islam. Karena kita cenderung berpikir agama Islam itu nanti Ramadan, nanti puasa, nanti hari raya. Nah, padahal aspek seluruh aktivitas kehidupan ini adalah agama. Aktivitas kehidupan ini agama. Tidak boleh dipisahkan. Kalau memisah-misahkan namanya sekuler. Sekuler. Sekuler itu dia ingin memisahkan antara kehidupan beragama dengan hal yang lain. Tidak, seluruh kehidupan kita adalah agama. Itu yang dapat menjamin kebahagiaan kita dari dunia sampai ke akhirat. Kalau kita pisah-pisahkan, akan terjadi ketidakstabilitas, tidak stabil, ya, tidak stabil. Nah, misalnya begini, agama itu apa? Udah, kalau agama berarti kamu iktikaf saja satu bulan di masjid. Itu dia ada keluarga, anaknya 7, ya kan? Lalu dia enggak mencari uang, enggak mencari nafkah, iktikaf saja. Kita tidak menyalahkan iktikaf, tapi itu tidak ada keseimbangan. Karena bukan hanya iktikaf, itu salah satu ibadah. Mencari rezeki yang diberikan kepada anak itu juga ibadah. Jangan salah, itu nilainya juga bisa lebih tinggi. Menelantarkan keluarga, dosa. Iktikaf sunat, memberi nafkah kepada keluarga wajib, pilih yang mana? Tentu kita harus pilih menafkahkan keluarga. Berarti bagaimana? Berarti saya harus kerja. Berarti siapa lebih utama kerja dengan itikaf? Ya pastilah bekerja. Nah, begitu. Nah, tapi tergantung kalau dia memang sudah tidak perlu kerja, uangnya sudah banyak sebagainya, kan cerita lain. Tapi secara umum ya begitu, dahulukan yang penting. Dan ini dapat kita ketahui dengan belajar. Kalau tidak belajar, ya kita agama ini hanya melihat sepotong-sepotong. Nah, berikutnya adalah kita juga harus profesional. Nah, profesional tadi adalah hubungannya dengan amaliyah kita yang tadi itu. Amal yang saleh, ya kan? Pekerjaan-pekerjaan kita. Itu profesional, artinya kita bekerja. Banyak amalnya, kegiatan, tidak jumut, tidak kaku, beraktivitas. Beraktivitas dalam masyarakat, ya. Beraktivitas dalam kepemerintahan. Ya. Karena kepemerintahan ini juga adalah bagian daripada agama. Tidak bisa, saya ini orang taat beragama. Berarti saya iktikaf di masjid. Ini pemerintahan bagaimana ini? Itu bukan urusan saya. Enggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Semua ini adalah agama. Kalau enggak, Rasulullah tidak jadi pemimpin. Rasulullah pemimpin. Cuma hari ketika itu tidak disebut presiden. Sebenarnya itulah presiden. Buktinya mana? Beliau mengutuskan gubernur ke Yaman. Beliau mengutuskan gubernur ke Mesir. Kan ke berbagai daerah. Duta, boleh disebutkan duta besar. Boleh disebutkan gubernur. Artinya apa? Dia kan sudah ada hidup pemerintahannya. Nah, begitu kan? Nah, bahkan berikutnya pada masa sahabat-sahabat juga sudah mulai berpikir untuk menggaji para aparatur. Nah, ada aparatur negara lah begitu bahasa itu sudah mulai diberikan upah. Nah, jadi kenapa kita hari ini tidak mau berpikir itu? Nah, ini salah. Salah. Sedangkan kita hidup adalah sesuai dengan perintah Allah, perintah Rasul. Nah, kalau mengikuti perintah Rasul, ada satu lagi. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai ar-rasyidin. Nah, khulafai ar-rasyidin yang mana? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Nah, mereka memerintah, mereka pemimpin. Nah, mereka memerintah, mereka pemimpin. Jadi hari ini kita dengan kepemimpinan, dengan negara itu harus menyatu. Nah, tapi kalau kita merasa tidak mampu, ya jangan. Tapi jangan mengatakan itu salah. Kan tidak semua kita ada jiwa kepemimpinan. Kalau kita ada jiwa pedagang, oke, kita profesional dalam perdagangan. Islam juga mengatur perdagangan. Dalam Al-Quran disebutkan tentang tijarah. Rasulullah juga memberi aturan tentang perdagangan. Tidak boleh menipu, tidak boleh melebihkan timbangan, ya, tidak boleh mencampurkan, menyembunyikan kecacatan barang. Nah, itu kan diatur. Nah, sekarang hari ini kita profesional, kita lihat bakat kita. Kalau bakat kita berdagang, ayo mari berdagang menjadi bisnismen yang bersih, bisnismen yang jujur. Nah, nanti zakatnya bisa membantu masyarakat. Kalau kita ada bakat di kepemimpinan, ayo memimpin. Pada level apapun, dimanapun, jangan takut. Karena itu bagian daripada Islam. Nah, mungkin dengan itu kita bisa memberi kebaikan. Kalau kita ada bakat mengajar, silahkan jadi guru, silahkan jadi dosen, jadi ustadz, jadi apapun. Yang penting hidup kita bermanfaat. Nah, karena tidak mungkin kita punya potensi semuanya, walaupun orang katakan dia multi talenta misalnya. Ya, tetapi ya tidak mungkin dia sebagai ini, sebagai itu, tidak mungkin. Jarang yang ter. Kalaupun kita lakukan tidak maksimal. Kita boleh di beberapa pekerjaan, namun harus ada fokus satu yang kita utamakan. Nah, kalau kita semua kita bilang utama, ya susah. Kita kan manusia yang terbatas. Waktu kita terbatas, pikiran kita terbatas, tenaga kita. Nah, jadi mari hidup di dalam keseimbangan. Keseimbangan antara spiritual. Dekat-dekatlah dengan Allah. Nah, sering-seringlah kita ke masjid. Jangan tunggu Ramadan. Nah, ini 12 bulan itu kita ke masjid semampu kita lah. Nah, 12 bulan itu kita salat malam. Ini jangan Ramadan aja salat malam. Setelah Ramadan tidak ada salat malam. Total enggak ada. Ini setahun satu bulan cuma salat malam. Rasulullah mengajarkan tidak demikian. Rasulullah tiap malam salat malam sampai bengkak kakinya. Kenapa kita merubah? Berarti enggak mengikuti sunnah. Berarti kita cuma mengatakan salat malam cuma di Ramadan. Enggak sesuai dengan sunnah itu. Rasulullah tiap malam. Tarawihnya oke di bulan Ramadan. Tapi salat malam, tahajud kan tiap malam. Witir tiap malam. Begitu. Ya. Baik ya, pada kesempatan sore hari ini yang dapat kita sampaikan. Tentu banyak kesalahan, kami mohon maaf. Bila ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, bila ada salah itu kelemahan saya sendiri, mohon banyak dimaafkan. Semoga nanti kita bisa berjumpa dengan Ramadan dalam keadaan sehat bugar, dan kita maksimalkanlah dalam Ramadan itu meningkatkan ya. Jangan kita mulai di Ramadan sekarang terus kita mulai ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Hal ataka hadithul ghashiyah?
0: Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat?
1: Wujuhun yawma idzin khashi'ah.
0: Pada hari itu, banyak wajah yang tertunduk, terhina.
1: Amilatun nasibah.
0: Karena bekerja keras, lagi kepayahan.
1: Tasla naran hamiyah.
0: Mereka memasuki api yang sangat panas, neraka.
1: Tusqa min aynin aniyah.
0: Diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas.
1: Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
0: Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri.
1: La yusmin wa la yughni min ju'.
0: Yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar.
1: Wujuhun yawma'idhin na'imah.
0: Pada hari itu, banyak pula wajah yang berseri-seri.
1: Lisa'iha radiyah.
0: Merasa senang karena usahanya sendiri.
1: Fi jannatin 'aliyah.
0: Mereka dalam surga yang tinggi.
1: La tasma'u fiha laghiyah.
0: Di sana, kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna.
1: Fiha 'ainun jariyah.
0: Di sana ada mata air yang mengalir.
1: Fiha surun marfu'ah.
0: Di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan.
1: Wa akwabun mawdu'ah.
0: Dan gelas-gelas yang tersedia di dekatnya.
1: Wa namariq masfufah.
0: Dan bantal-bantal sandaran yang tersusun.
1: Wa zarabiyyu mabthuthah.
0: Dan permadani-permadani yang terhampar.
1: Afala yanzuruna ilal ibli kayfa khuliqat.
0: Maka tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
1: Wa ilas samaa'i kayfa rufi'at.
0: Dan langit bagaimana ditinggikan?
1: Wa ilal jibali kayfa nusibat.
0: Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan?
1: Wa ilal ardi kayfa sutihat.
0: Dan bumi bagaimana dihamparkan?
1: Fadzakkir innama anta mudzakkir.
0: Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan.
1: Lasta 'alaihim bimusaitir.
0: Engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka.
1: Illa man tawalla wa kafar.
0: Kecuali jika ada orang yang berpaling dan kafir.
1: Fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar.
0: Maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar.
1: Inna ilayna iyabahum.
0: Sungguh, kepada kamilah mereka kembali.
1: Thumma inna alayna hisabahum.
0: Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat perhitungan atas mereka.
2: Sadaq.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya. Setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

0: الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Dengan untuk kesempatan malam hari ini lagu-lagu religi kita akhiri sampai di sini untuk Lok Semawe sore ini, dan pada malam ini akan dilanjutkan untuk Lok Semawe malam ini tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Anda juga dapat mendengarkan Warta Berita Sentral. Kita akan segera bergabung bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 untuk mendengarkan Warta Berita. Dan pendengar, sekaligus saya yang bertugas pamit undur. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita ikuti berbagai informasi aktual, tajam, terpercaya.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Berkenan pemirsa, kami akan menghadirkan informasi dari berbagai penjuru tanah air berikut ini.
1: Masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
2: Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
0: BNPB mengingatkan masyarakat mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur. Sejumlah masyarakat di Kalimantan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Sementara Kolombia menetapkan status darurat bencana nasional akibat gempa bermagnitudo 7,4. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 20 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mengingatkan masyarakat agar mewaspadai gempa bumi susulan di Nusa Tenggara Timur yang tercatat sudah sebanyak 3.752 gempa bumi susulan. Selengkapnya kita bergabung bersama Sugandi Afandi.
1: Gempa susulan masih dirasakan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur NTT. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut hingga sore tadi pada pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, sebanyak 3.752 gempa susulan terjadi di NTT. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan gempa susulan dengan kekuatan besar hingga kecil. Berton mencontohkan gempa dengan kekuatan magnitudo 5.7 terjadi pada pagi tadi. Oleh sebab itu, Berton menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap gempa susulan. Penjelasan Berton disampaikan dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual sore tadi.
2: Hingga hari ini, Kamis 20 Agustus 2026, yaitu pada pukul 16 waktu Indonesia bagian barat, total jumlah gempa susulan sudah mencapai 3.752. Gempa ini terus dirasakan baik yang besar maupun kecil, dan kami sendiri dari pagi hari merasakan gempa susulan yang sangat besar. Pada pukul 10.47 menit waktu setempat, kami merasakan gempa berkekuatan 5.7 magnitude. Dengan masih banyaknya gempa susulan dan tergolong besar, masyarakat dihimbau untuk tetap waspada dan tetap siap siaga.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto terus memonitor penanganan dampak gempa. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan para menteri untuk berada di lokasi sejak pertama kali terjadi gempa pada tanggal 15 Agustus tahun 2026. Para menteri aktif memberikan perkembangan penanganan gempa di NTT.
3: Kita memilih untuk lebih fokus mengatasi masalah terjadi tahun ini. Nah, karena kalau saya dengan seorang presiden, tentu membutuhkan persiapan dan sarana prasarana yang tidak seperti kunjungan biasa gitu. Jadi yang penting adalah kami setiap hari memonitor, ya, para menteri juga melaporkan, kepala Basarnas setiap hari laporan kepada kami, kemudian BNPB juga laporan, dan kami juga mengapresiasi karena banyak pemerintah provinsi, pemerintah daerah yang lain juga mengirimkan bantuan-bantuan, termasuk misalnya seperti dari Pemprov Jawa Tengah. Ini bukti solidaritas kita bersama-sama untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah.
1: Berton menerangkan pemerintah terus mengirimkan bantuan logistik dari posko nasional di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta menuju ke Labuan Bajo dan Bandara di Manggarai. Total bantuan yang telah dipasok mencapai 167 ton. Adapun hari ini telah dikirim bantuan dengan total 102 ton. Sementara itu, untuk korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 75 jiwa. Selanjutnya jumlah pengungsian mencapai 92 ribu jiwa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari BNPB maksud kami, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, salah satunya BPBD Kota Banjarmasin, menyebut kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti Banjarmasin, sehingga masyarakat diminta menggunakan masker kemanapun saat beraktivitas. Kita bergabung bersama rekan saya, Juma Muhammad.
4: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan Karhutla mulai menyelimuti Banjarmasin. Kondisi ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin turun langsung membagikan masker kepada masyarakat yang tetap beraktivitas di jalanan. Pembagian masker menyasar warga yang dinilai rentan terpapar asap, terutama pengendara dan masyarakat yang beraktivitas di ruang terbuka. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, kabut asap yang dirasakan masyarakat Banjarmasin berasal dari dampak kebakaran lahan yang terjadi di wilayah sekitar, meski hingga kini tidak ditemukan titik api di dalam kota. Menurutnya, kondisi tersebut perlu diantisipasi karena masyarakat masih banyak beraktivitas di luar ruangan, khususnya bagi pengguna jalan. Husni menyebut, meski tidak terdapat titik api di Banjarmasin, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan karena dalam beberapa waktu terakhir telah terjadi puluhan peristiwa kebakaran yang harus ditangani petugas.
5: Karena dari manapun arah angin kita ini terkepung, pasti akan ada merasakan kabut asap. Karenanya kawan-kawan kami sejak kemarin malam tadi ini sudah menyisir, membagikan masker bagi orang-orang yang ada di luar.
4: Dalam hal ini, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR juga telah meminta seluruh warga meningkatkan kewaspadaan. Mengingat kualitas udara berpotensi menurun akibat kiriman kabut asap yang mulai memasuki wilayah kota. Ia mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila tidak bersifat mendesak. Imbauan tersebut terutama ditujukan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta warga yang memiliki riwayat penyakit pernafasan. Selain itu, warga diminta disiplin menggunakan masker saat berada di luar rumah dan memperbanyak konsumsi air putih. Kemudian, segera memeriksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan akibat kabut asap.
6: Kita berharap setiap kegiatan untuk keluar rumah atau sebagainya agar bisa memperhatikan kesehatan dan menggunakan masker ya. Dan saya juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga anaknya yang tentunya yang tidak ada kepentingan, tidak keperluan nanti untuk keluar rumah.
4: Sementara itu, Andi, salah seorang warga, merasa sangat terbantu dengan adanya pembagian masker yang dilakukan. Karena sebagai pekerja di lapangan, dirinya terkadang lupa untuk memperhatikan hal tersebut. Terlebih di saat kabut asap yang mulai menyelimuti sekarang, sangat mengganggu dan mengancam kesehatannya sebagai pekerja di lapangan.
7: Dengan adanya pembagian masker ini, kita sebagai pekerja lapangan sangat terbantu. Apalagi melihat sekarang saat ini dari pagi itu kabut asap terasa.
4: Dalam hal ini, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin juga telah meningkatkan kewaspadaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya kasus ISPA akibat paparan kabut asap. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko Banjarmasin melindungi masyarakat di tengah meningkatnya ancaman karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya melakukan penyesuaian jam masuk sekolah karena kualitas udara yang kini kembali memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Kita bergabung bersama Aga Jaya Bijaksana.
8: Utamanya akibat kebakaran hutan dan lahan ini.
9: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang menyelimuti Kota Palangkaraya berdampak terhadap aktivitas pendidikan. Untuk melindungi kesehatan peserta didik dari paparan udara yang kurang sehat, Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya kembali melakukan penyesuaian jam masuk sekolah. Jam masuk sekolah yang sebelumnya dimulai pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat, kini diundur menjadi pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Kebijakan ini diterapkan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi kualitas udara, terutama kabut asap yang masih terjadi pada pagi hari. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani kepada RRI Kamis siang menjelaskan, setiap satuan pendidikan aktif memantau kondisi udara di lingkungan sekolah dan menyesuaikan kegiatan pembelajaran dengan kondisi yang ada. Selain pengunduran jam masuk, peserta didik juga diwajibkan menggunakan masker selama berada di lingkungan sekolah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta memastikan fasilitas cuci tangan tersedia dan dapat digunakan dengan baik. Khusus untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan TK, pembelajaran mulai diarahkan melalui pembelajaran jarak jauh atau PJJ, karena anak usia dini dinilai lebih rentan terhadap dampak kualitas udara yang kurang sehat.
8: Tapi untuk anak-anak TK ya, anak TK ini kan masih kita anggap rentan gitu ya, terhadap apa penyakit pernapasan ISPA khususnya. Ini kita mintakan untuk PJJ aja, pembelajaran dari rumah gitu kan, jarak jauh gitu ya. Nah, itu asumsi kita, Pak. Berlaku di bawah Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya.
10: Oke.
8: Mungkin di luar Kemenak kan, luar Kemenak.
9: Sementara itu, kebijakan pengunduran jam masuk sekolah di Kota Palangkaraya akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan mendapat tanggapan dari para orang tua siswa. Salah satu orang tua, Rendik Andika, menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang tepat mengingat kondisi udara pada pagi hari masih dipengaruhi kabut asap. Pengunduran jam sekolah diharapkan dapat mengurangi risiko paparan asap terhadap kesehatan anak-anak.
11: Siswa-siswa masuk sekolah itu diundur jam belajarnya, Pak?
12: Ya, kalau di sekolah anak saya kan kebetulan di sekolah swasta itu jam masuknya dari jam 7, sekarang jadi jam 8. Terus kebijakan tambahannya, tiap jam pelajaran itu dikurangi 10 menit. Jadi pulangnya lebih cepat dari biasanya.
9: Orang tua berharap kondisi kabut asap segera berakhir sehingga aktivitas belajar mengajar dapat kembali normal. Namun, selama kualitas udara belum membaik, langkah antisipasi dinilai penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan siswa selama berada di lingkungan sekolah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dari Palangkaraya, kita menuju ke Jakarta. Kali ini, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pengkondisian hasil audit BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan dugaan tersebut menambah wilayah yang diduga terkait dengan pengkondisian audit di Sumatera Selatan. Menurut Taufik, penyidik menemukan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang mengarah pada dugaan tersebut. Salah satunya berupa komunikasi antara tersangka Titin Rita Lestari dengan pihak swasta bernama Agus Dewanggara. Mereka merupakan tersangka terkait pengkondisian audit di Muara Enim. KPK sendiri masih mendalami komunikasi dan bukti yang ditemukan. Namun penyidik tetap memusatkan pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam perkara pengkondisian hasil audit BPK di Muara Enim.
10: Temuan beberapa dokumen dan barang bukti elektronik bahwa tersangka pemeriksa pajak ini, si saudari T dengan saudara A, itu ada pembicaraan yang kemudian tidak hanya, jadi yang bersangkutan pemeriksa dari auditor ini tidak hanya diminta untuk melakukan pemeriksaan di wilayah Muara Enim saja. Gitu. Jadi ada beberapa wilayah yaitu Muara Enim, Pali, dan yang ketiga ada Empat Lawang gitu. Nah, ini akan didalami oleh tim penyidik karena ada pola yang mungkin atau peluang-peluang untuk dilakukan pendalaman apakah yang terjadi di Muara Enim itu modusnya sama dengan di daerah-daerah lain yang dilakukan oleh baik itu tersangka A atau tersangka T gitu.
13: Sebelumnya juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa KPK menduga pengkondisian hasil audit BPK tidak hanya terjadi di Kabupaten Muara Enim. Penyidik juga mendalami Bupati Pali terkait dugaan serupa yang berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Penukal Abal Lematang Ilir atau Pali terkait pengkondisian keuangan Pemkab Pali.
14: Pemeriksaan juga dilakukan kepada Bupati Pali karena memang penyidik menduga adanya komunikasi ataupun permintaan bantuan yang dilakukan oleh Bupati Pali ini kepada pihak-pihak di BPK. Di mana Kabupaten Pali ini sejak 2013 ini belum pernah mendapatkan WTP, opininya selalu WDP. Jadi Bupati Pali ini meminta bantuan kepada saudara AG yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini dan juga kepada saudara DB yang sebelumnya juga pernah dilakukan pemanggilan sebagai saksi, bagaimana agar Kabupaten Pali ini bisa mendapatkan opini WTP.
13: Dalam perkara di Muara Enim, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka setelah melakukan operasi tangkap tangan. Perkara tersebut berkaitan dugaan suap pengaudisian hasil audit BPK terhadap Pemkab Muara Enim tahun anggaran 2025. Sejumlah pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka adalah Bupati Muara Enim Edison, pihak swasta Agus Dewanggara yang merupakan orang kepercayaan dari anggota BPK 5 Bobby Adityo Rizaldi, serta aparatur sipir negara anggota BPK Titin Rita Lestari. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta memvonis Dirut PT Perusahaan Gas Negara periode 2008-2017 Hendy Prio Santoso. Dalam kasus korupsi di PGN, kita simak laporan dari Muhammad Isnen Suhanda.
15: menyatakan terdakwa Hendy Priyosantoso tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT PGN dan PT Isargas yang merugikan negara sekitar 255 miliar rupiah dengan terdakwa Hendy Priyosantoso. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengagendakan pembacaan putusan atau vonis. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menyatakan terdakwa Hendy Priyosantoso secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis memvonis terdakwa dengan hukuman penjara 4 tahun denda 200 juta rupiah.
15: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendy Priyosantoso oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah yang wajib dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar. Dalam jangka waktu tersebut akan dilakukan penyitaan dan pelelangan terhadap kekayaan atau pendapatan terdakwa dan apabila penyitaan serta pelelangan tersebut tidak dapat dilaksanakan maka pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 80 hari.
16: Sementara itu, kuasa hukum terdakwa Dwi Mulyono Seno Aji menyatakan kecewa atas vonis Majelis Hakim sehingga pihaknya akan pikir-pikir dulu dan berkomunikasi dengan terdakwa Hendy Priyosantoso apakah akan mengajukan banding atau tidak.
17: Tapi kalau mengenai putusan, terus terang saya nggak puas. Ya. Karena kami berpendapat masalah, khususnya masalah penyertaan, indeplikernya itu. Kami berpendapat syaratnya itu nggak dipenuhi. Gitu loh. Tadi yang dipertimbangkan adalah syarat harus ada kehendak bersama. Ya. Kehendak bersama dalam arti kaitannya dengan masalah perjanjian jual beli gas dengan advance payment itu. Dan yang kedua itu yang paling penting, pelaksanaannya harus bersama. Nah, pelaksanaan bersama ini nggak ada.
16: Vonis Hendy Priyosantoso lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut Hendy Priyosantoso dengan tuntutan 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 yang akan dilangsungkan Jumat besok di Jakarta membahas sejumlah kemitraan ekonomi. Retno Mandasari menyampaikan informasi lengkapnya.
18: Nah, dengan RRI ini, CSD ini memiliki kesepakatan kalau
19: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok RRT Wang Yi akan memimpin pertemuan dialog strategis komprehensif atau CSD ke-1 pada Jumat besok di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut kunjungan Menteri Luar Negeri Sugiono ke Beijing pada tahun lalu. Direktur Asia Timur Kementerian Luar Negeri RI Arifianto Sofianto dalam konferensi pers hari ini di Ruang Palapa Jakarta mengungkapkan pertemuan CSD ke-1 akan difokuskan pada kemitraan ekonomi. Namun diplomat yang akrab disapa Gori ini tidak merinci lebih lanjut mengenai berbagai poin yang akan mencuat di pertemuan besok sebab menurutnya hal itu masih dibahas oleh tim kedua negara. Meski demikian, Gori menyebut terkait kemitraan ekonomi dalam kerangka CSD ke-1 diharapkan akan mencapai tujuan utama yaitu penguatan komitmen kedua negara terutama terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan.
18: Untuk kemitraan ekonomi ini, mungkin harapan capaian utamanya adalah penguatan komitmen kedua negara terkait keberlanjutan penguatan investasi dan perdagangan kedua negara termasuk penguatan investasi RRT di Indonesia dan juga dukungannya terhadap sektor-sektor prioritas pemerintah RI.
19: Gori mengungkapkan di hari yang sama juga akan diselenggarakan pertemuan para Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan RI dan RRT dalam mekanisme 2+2.
18: Lalu untuk yang 2+2 ini akan lebih membahas sebagaimana 2+2 lainnya lebih kepada politik pertahanan dan keamanan karena memang sesuai namanya join Foreign and Defense Ministerial Meeting, jadi memang fokusnya di sana.
19: Pada pertemuan CSD perdana di Jakarta, Menteri Luar Negeri Wang Yi dan Menteri Luar Negeri Sugiono akan didampingi oleh sejumlah pejabat tingkat wakil menteri khususnya di bidang ekonomi. Sedangkan dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Wang Yi ke Jakarta, turut serta Menteri Pertahanan Dong Jun yang akan hadir dalam pertemuan 2+2 beserta Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin.
20: Terima kasih Mbak Karo. Dengan
19: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Semua termasuk juga bintang tamu kita hari ini.
0: Masih terkait dengan informasi mancanegara, Presiden Kolombia Abelardo de la Espriella menandatangani dekret yang menetapkan status darurat bencana nasional gempa bumi di Kolombia selama 30 hari ke depan. Kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan bencana nasional di Kolombia mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan ekologis dari gempa bumi bermagnitudo 7,4 tersebut yang terjadi pada 10 Agustus lalu.

0: Sementara dari dunia olahraga, mini kompetisi panjat tebing menjadi ajang simulasi dan evaluasi atlet Indonesia sebelum menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Jepang. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menggelar mini kompetisi pelatnas Asian Games 2026 di Bekasi, Jawa Barat. Ajang yang berlangsung pada 19 hingga 20 Agustus ini sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri atas 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Peserta non-pelatnas merupakan atlet terbaik nasional dengan peringkat 1 hingga 10. Kepala Pelatih Panjat Tebing Indonesia Galar Pandu Asmoro menyebut ajang ini menjadi tolok ukur kemampuan atlet.
2: Simulasi atau mini kompetisi yang sedang berlangsung, selain juga sebagai tolak ukur kemampuan atlet-atlet Asian Games ya, yang menjelang Asian Games ini, juga memberi kesempatan pada atlet-atlet di luar pelatnas untuk bisa bergabung, berlatih bersama, ya berbagi pengalaman juga, dan berbagi fasilitas yang ada di pelatnas.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum FPTI Wahyu Pristiawan Puntoro menilai hasil kompetisi ini menggambarkan komposisi kekuatan atlet saat ini.
3: Hasil dari pertandingan mini kompetisi ini ya sudah sangat menggambarkan komposisi yang saat ini ada gitu, dan syukur alhamdulillah kan tentunya motivasi dari atlet-atlet yang bisa akan bermain di Asian Games tentu sangat tinggi kan, mereka juga nggak mau kalah belum bertanding di ininya gitu.
1: Kompetisi ini mempertandingkan disiplin lead dan speed untuk menguji kemampuan teknis serta kesiapan bertanding. Hasilnya menjadi bahan evaluasi tim pelatih sebelum keberangkatan menuju Jepang. Asian Games 2026 Aichi Nagoya berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Panjat tebing menjadi salah satu cabang yang diharapkan menyumbangkan prestasi bagi Indonesia. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian informasi tadi menutup Warta Berita pukul 7 malam hari ini, dan kami pastikan kami masih punya beberapa informasi penting lainnya yang bisa Anda simak di Indonesia Menyapa Malam. Informasi bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RI Leksemawe. Robi malam hari ini, ya, dari Kamis 20 Agustus 2026 sampai jam 12 malam nanti. Dan di jam 8 nanti program Hijrah akan hadir bersama Ustaz Mustafa, insyaallah di jam 8 setelah kita dengarkan azan dan juga drama radio di malam hari ini. Ya, pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat mengambil masa istirahat di malam hari ini dan kita dengarkan dulu Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil, silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksemawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksemawe.
4: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
5: Mungkinkah kita akan bersama?
4: Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Ala bersama. Wijaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
6: Kau membuatku debar di dada.
4: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
7: Sudah kulakukan yang terbaik.
3: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
8: Masih.
3: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku.
2: Kita akan bersama.
1: Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau.
2: Mungkin aku sarang kau bisa, tapi saja ku cinta.
1: And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama.
3: Ada
1: Wijaya 80, Terakhir Kali.
4: Semua yang ku alami.
1: Afgan, Lestari Merdu.
5: Lestari Merdu.
1: Marcel, Firasat.
6: Pulang,
1: Glenn Fredly, Kau.
7: Kau

Raisa Bila. It Gitaf sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Hai, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lexmal. Ada Tulus dengan teh hijaunya di malam hari ini sambil nyeruput teh hijau hangat ya, yang baru pulang kerja agak lelah. Teh membantu untuk mengembalikan mood kamu, tenaga di malam hari ini sebelum istirahat. Benar-benar istirahat di malam hari ini. Iya, pendengar, teh hijau

Dari Tulus juga merupakan lagu pilihan dalam pemilihan bintang radio 2026. Ya mungkin kamu ataupun adik kamu ataupun anak-anak bapak-bapaknya nih yang punya bakat tarik suara umurnya 16 tahun sampai 25 ya, silakan daftar aja atau langsung ke RRI Lok Semawi ini untuk menanya-nanya, mendapatkan informasi tentang bintang radio yang sudah lama ditunggu nih, ajang-ajang seperti ini yang punya bakat tarik suara di kota Lok Semawi. Jangan sampai ketinggalan lah untuk tahun ini ya, semoga kamu menjadi bintangnya di tahun 2026 ini. Mendengar sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat isya untuk kota Lok Semawi dan sekitarnya. Setelah itu drama radio akan hadir produksi dari RRI Banda Aceh. Dan selanjutnya mendengar program hijrah di malam hari ini ya, setiap Kamis malam. Malam hari bersama Tengku Mustafa Kamal. Oke, dengan terapi jiwa. Insya Allah nanti akan dibahas sampai jam 9 malam. Dengan selamat malam untuk Anda semuanya, kami seluruh angkasawan serta angkasa mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Di sebuah kampung nelayan kecil di pesisir Aceh, hiduplah keluarga Ismail, seorang nelayan yang tak punya perahu sendiri, namun tak pernah berhenti berjuang untuk istrinya, Salma, dan dua anak perempuannya, Nurul dan Aisyah. Kisah ini bermula pada suatu malam ketika langit gelap dan laut sedang tidak bersahabat.
1: Bang, jangan berangkatlah malam ini. Ombaknya besar kali. Bu Karimah sudah umumkan kalau malam ini semua nelayan dilarang melaut. Ya, abang gak usah pergi.
2: Kalau abang gak melaut, besok gak berasaplah dapur kita.
1: Kan masih bisa cari jaran lain, Bang. Daripada abang kenapa-napa?
2: Utang jaring aja belum lunas. Apalagi uang sekolah si Nurul juga belum kita bayar.
3: Ayah, jangan pergi, Ayah.
4: Iya, ya. Jangan pergi. Cuacanya lagi gak menentu, ya.
2: Nurul, kalau Ayah belum pulang nanti, jaga ibu dan jaga adikmu, ya.
4: Ayah pasti pulang.
2: Nurul, kamu anak tertua. Mulai malam ini, kamu penjaga rumah ini.
0: Malam itu Ismail berangkat seorang diri, menembus badai yang membuat semua nelayan lain memilih tinggal di darat. Keesokan paginya, perahunya ditemukan hancur di karang. Ismail sendiri tak pernah kembali. Tiga bulan berlalu sejak malam itu. Nurul, anak sulungnya, kini menanggung rumah di pundaknya yang muda. Sepulang sekolah, ia membantu menjual ikan di pelelangan. Dan malam harinya, bekerja di warung kopi milik Bu Hasna. Dan di warung itulah, luka yang selama ini ia pendam, akhirnya terbuka.
5: Terima kasih, Nak.
4: Sama-sama, Bu.
5: Nurul makin kurus aja ya, Kak. Dia masih tiap malam bantu di warung ini.
6: Iya, sepulang sekolah, dia bantu menjual ikan di pelelangan. Malamnya baru dia kesini.
5: Kasihan. Harusnya umur segitu masih fokus sekolah.
6: Iya, saya juga sering bilang kayak gitu. Tapi dia selalu menjawab, kalau saya tidak bekerja, dapur rumah tidak berasap. Anak itu keras, seperti almarhum ayahnya.
5: Ismail memang pekerja keras. Sayang. Sebenarnya malam itu, saya sendiri yang mengumumkan larangan melaut untuk semua nelayan. Cuacanya buruk, semua tahu. Tapi, Ismail tetap berangkat seorang diri. Kalau saja malam
4: itu... Cukup ya, Bu. Jangan terus nyalahin ayah saya.
6: Rul, sabar, Nak.
4: Nggak bisa, Bu. Selama 3 bulan ini, semua orang cuma bilang ayah saya keras kepala, ayah saya nekat, ayah saya melawan cuaca. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah saya harus tetap pergi.
6: Rul, duduk dulu, tarik napas.
4: Enggak, Bu. Selama ini semua orang cuma melihat malam badai itu. Enggak ada yang mau melihat kenapa ayahku harus tetap pergi.
5: Nurul, kami tidak sedang menyalahkan ayahmu.
4: Lalu apa arti ucapan ibu tadi? Kalau saja ayah saya tidak melaut, apa maksudnya? Seolah-olah semua salah ayah saya. Padahal kalian tahu keadaan kami.
5: Kami tahu keluargamu sedang susah.
4: Enggak, ibu gak tahu. Kalau benar tahu, ayahku tidak akan berangkat malam itu.
6: Rul, jaga bicaramu.
4: Aku sudah terlalu lama diam, Bu. Hari ini biar semua orang yang dengar. Ayahku gak punya perahu sendiri. Setiap melaut harus menyewa. Jaring dibeli dengan utang. Waktu itu sudah 3 hari ombak besar. Berarti 3 hari kita tidak ada uang. Di rumah, beras tinggal sedikit. Adikku demam, uang sekolahku menunggak. Karena itulah, ayahku tetap harus pergi melawan badai.
5: Sabar, Nak. Jangan teriak-teriak.
4: Semua mudah bicara sabar. Kalau dapur sendiri tetap mengepul. Sementara, bantuan-bantuan dari negara tak pernah sampai merata ke keluarga nelayan kecil seperti kami.
5: Nak, jaga mulut.
4: Persoalan itu sudah lama ya, Bu. Ayahku gak pernah berharap mendapat bantuan perahu. Gak pernah datang. Berharap bantuan alat tangkap saja tak ada. Yang datang cuma tagihan, tagihan, dan tagihan.
6: Krul, cukup ya.
4: Enggak, Bu, belum cukup. Enggak ada satupun orang yang bilang ayahku sedang berjuang untuk kami. Berjuang meski harus melawan badai.
0: Di tengah sesaknya dada, ingatan Nurul melayang jauh. Kembali ke sore itu, beberapa jam sebelum ayahnya berangkat untuk yang terakhir kali.
2: Nurul, uang sekolahmu ayah usahakan minggu depan ya, Nak.
4: Ayah, minggu depan lagi. Teman-temanku sudah bayar semua. Aku malu ya. Kalau memang enggak sanggup ya udah, aku enggak usah disuruh sekolah.
1: Nurul, jangan begitu sama ayahmu, Nak.
2: Enggak apa-apa, Dek. Dia benar. Ayah memang belum bisa bayar uang sekolahnya.
4: Aku capek ya. Capek nungguin terus.
0: Itulah percakapan terakhir Nurul dengan ayahnya. Malam harinya, Ismail berangkat menembus badai dan tak pernah kembali. Kini, di warung kopi itu, kenangan tersebut kembali menghantamnya.
4: Itu kata-kata terakhirku kepada ayah. Aku bahkan belum sempat meminta maaf.
3: Kak, kakak, kenapa kak?
1: Ya Allah, Nurul, kamu kenapa nak?
5: Maafkan saya nak, saya tidak bermaksud membuka kembali lukamu. Besok, datanglah bersama ibumu ke kantor desa. Santunan asuransi nelayan atas nama almarhum ayahmu sudah cair. Dan mulai bulan depan, uang sekolahmu akan dibantu dari program beasiswa anak nelayan. Terlambat memang. Tapi kali ini, kami yang datang kepada kalian.
6: Dengar itu, Nurul. Ayahmu tak pernah salah berjuang. Sekarang, giliran kami yang menjaga kalian.
0: Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Nurul tidak lagi menangis sendirian. Kampung kecil itu akhirnya belajar satu hal, bahwa di balik setiap nelayan yang harus berjuang menembus badai, ada dapur yang harus tetap berasap, ada anak yang harus tetap sekolah, ada keluarga yang menunggu di darat. Tidak ada yang bertanya kenapa ayah harus pergi, tapi kini semua orang tahu jawabannya.
7: Drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Tidak Ada Yang Bertanya Kenapa Ayah Harus Pergi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Semua yang ku alami. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah ku yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
4: Masih ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

0: Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohata.

0: Selamat malam, pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Iya, dan kembali bersama Robi di sini sesaat lagi, pendengar. Kita akan mengikuti program Hijrah di malam hari ini. Pendengar, dan terkait dengan salawat sebagai terapi jiwa dan penjemput keberkahan di bulan Rabiul Awal. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan ceramah kita, ada Tengku Mustafa Kamal Esos Emsos, dan beliau adalah Sekjen Tastafi dan Penyuluh Agama dari Kota Leksmawi. Assalamualaikum, Tengku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, sehat hari ini ya?
1: Alhamdulillah, Barubi.
0: Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sehat juga ya.
0: Amin, amin. Alhamdulillah sehat, Tengku. Kita bicara tentang salawat nih sebagai terapi ya. Di bulan Rabiul Awal yang menjadi judul kita pada malam hari ini. Tengku, apa yang ingin Tengku sampaikan? Silakan.
1: Ya, baik, Barubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba', segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa oleh Rasulullah telah membawa kita daripada alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, daripada alam yang penuh dengan kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, yang saya muliakan, yang pertama yaitu Bang Robi yang senantiasa menemani saya setiap malam Jumat di acara Tastafi yang kerjasama dengan Hijrah, yaitu program Hijrah di setiap malam Jumat. Insya Allah pada malam yang sangat berbahagia ini kita mengambil tema yaitu tentang bagaimana salawat itu menjadikan terapi, yaitu salawat sebagai terapi jiwa dan penjemput keberkahan di bulan Rabiul Awal. Baik, dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, izinkan kepada saya untuk kita sharing tentang masalah bagaimana salawat ini menjadi sebagai terapi kepada jiwa kita dan untuk menjemput keberkahan di bulan suci Rabiul Awal yang kita cintai ini. Baik, tentunya kita ketahui bersama bahwa di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang tersebut dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tersebut mengatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada nabi, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi di dalam surat Al-Ahzab tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat kepada nabi. Dan sebelum memerintahkan solawat, Allah sendiri mengatakan bahwa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya, berarti kalau dalam kaidah bahasa Arab, peletakan ataupun pelafalan dengan kalimat huruf inna itu mengatakan memberi arti bahwa penegasan kalimat tersebut adalah sebagai taukid. Makna taukid di situ adalah penguatan, benar-benar bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala dan malaikat bersolawat kepada nabi. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala harus di dalam surat Al-Ahzab 56 tersebut ada kalimat ataupun huruf inna di situ yang mengatakan sungguh-sungguh. Ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengerjakan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan benar-benar bahwa Allah bersolawat kepada Rasulullah. Makna solawat daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah memberikan rahmat. Memberikan rahmat, memberikan maghfirah, memberikan kedudukan yang tinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan salawat malaikat yang bermakna bahwa oleh malaikat yaitu memohon keampunan, memohon kedudukan derajat yang tinggi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga di akhir daripada ayat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan juga, Yusalluna ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi. Bersalawatlah oleh kamu di atasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallimu taslima, dan salam, ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi perintah tersebut terlebih dahulu telah dilakukan oleh Allah dengan malaikatnya. Kemudian baru diperintahkan kepada hambanya Allah, yaitu kita semua, yaitu untuk mengucapkan salawat dan salam. Jadi perintah yang ucapan salawat dan salam yang kita lakukan, yang kita ucapkan kepada Rasulullah SAW, yaitu bermakna yaitu kita memuji Rasulullah, kita mendoakan Rasulullah, kita ingin mendapatkan syafaatnya daripada Rasulullah SAW. Yaitu banyak daripada tafsir-tafsir daripada para imam-imam dalam tafsir yang mengatakan bahwa berbagai macam puji-pujian itu adalah dengan mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Itu bukan dengan kita mengatakan bahwa Rasulullah adalah karakter yang sangat baik akhlaknya. Itu termasuk pujian. Tetapi pujian yang paling sempurna kata para alim ulama, yaitu salawatlah kamu kepada Rasulullah, menunjukkan bahwa engkau memuji seorang yang menjadi junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam kita melakukan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya segala perbuatan yang kita lakukan ini ada hikmah dan ada kelebihan, ada fadilah, dan ada sesuatu yang memang yang akan Allah tampakkan kelebihan daripada amal ibadah yang kita lakukan, itu termasuk daripada salawat yang kita ucapkan kepada Rasulullah SAW. Yaitu kalau kita melihat kepada kelebihannya, banyak daripada di sini tercantum daripada hadis-hadis Rasulullah SAW, termasuk kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asyra marratin. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Berarti perbandingan pahala yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba yang bersolawat kepada Rasulullah, yaitu 1 banding 10. Satu kali solawat, Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Bagaimanakah pengertian solawat Allah kepadanya? Yaitu bermakna bahwa Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mau bersolawat kepada Rasulullah dengan hanya sekali. Menunjukkan di situ bahwa rahmat bagi orang yang bersolawat kepada Rasulullah ini luar biasa. Maka bagi seorang yang kalau kita melihat kepada kondisi efek emosional seseorang, efek kejiwaan seseorang, kalau bagaimana kita melihat kadang-kadang ada seseorang yang memang dia menghadapi berbagai macam tekanan di dalam hidupnya, maka di ketika dia mengucapkan lafaz-lafaz yang mengandung salawat, karena salawat ini banyak ini berobi, banyak cara untuk kita untuk bersalawat, termasuk kalau kita melihat salawat yang paling utama adalah salawat yang dibacakan di ketika kita melakukan ibadah salat. Itu solawat yang paling afdal. Nah, itu namanya solawat Ibrahimiyah. Itu solawat kepada Rasulullah, yaitu juga solawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim. Itu yang solawat yang wajib kita lakukan di dalam solat. Kemudian, di samping dia, kembali kita kepada yang kita katakan tadi, bagaimana solawat itu dapat menetralkan emosional seseorang, dapat menerapi bagaimana kesehatan seseorang yang memang dia ketenangan jiwanya, apabila dia memang keadaannya, sikonnya, kondisinya dia memang tidak tenang, maka perbanyaklah solawat. Kenapa? Dengan solawat ini adalah membuat dirinya tenang. Kenapa demikian? Karena berbagai macam rahmat yang Allah berikan kepada orang yang melakukan solawat. Kemudian dalam hadis yang lain oleh Rasulullah SAW, dalam hadis Tirmizi mengatakan lagi, man sallaa 'alaihi minar rahmah ni'mataini. Jadi barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka aku akan mencurahkan rahmat kepadanya sebanyak dua kali lipat. Jadi kata Allah, kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan mencurahkan kepadanya sebanyak dua kali lipat daripada solawat yang dia ucapkan. Jadi kalau kita melihat daripada hadis-hadis, daripada hadis yang kuat di sini, maka banyak yang memang menganjurkan bahwa solawat itu sangat memberi manfaat kepada kita, yaitu ada manfaatnya, yaitu mendapatkan kelebihan rahmat daripada Allah, dan juga ada juga yang dapat memberikan kepada kesehatan mental kita. Kesehatan mental itu kenapa terjadi demikian? Karena di dalam solawat tersebut banyak lafaz-lafaz yang memang memberikan hikmah kepada kita. Karena kalau kita melihat bagaimana seseorang yang memang terganggu jiwanya dengan mengucapkan selawat, maka dia akan merasa dirinya akan lebih tenang. Tetapi bukan dengan mengucapkannya hanya sekali ketika dia merasakan ketidaktenangannya. Tetapi itu harus dibiasakan. Karena kalau perbuatan yang diucapkan sekali, maka akan tidak memberikan efeknya. Mm-hmm. Efeknya yang sempurna. Tetapi kalau apabila sudah dia lakukan secara dawam, secara istimrar, secara berulang-ulang, maka insya Allah dia akan mendapatkan ketenangan dengan dia banyak bersolawat. Mungkin demikian dulu Bang Robi.
0: Okay. Baik, pembukaan dari Tengku Mustafa ini. Tapi sebelumnya pertanyaan agak-agak sedikit jauh. Ini kan seperti judul kita di bulan Rabiul Awal ya. Apakah ada Tengku amalan-amalan khusus ini ya? Kalau bulan-bulannya ada amalan, bulan ini ada amalan itu. Kalau Rabiul Awal, apa memang ada amalan khusus ini yang bisa membuat pahala lebih berlipat-lipat?
1: Ya, baik. Di sini ada kalam daripada ulama yang mengatakan bahwa termasuk daripada tafsir yang di sini saya lihat adalah tafsir Qurtubi yang mengatakan bahwa amalan yang paling utama yang dilakukan di dalam bulan Rabiul Awal. Amalan yang paling utama yang dilakukan dalam bulan Rabiul Awal adalah yang paling utama mengucapkan salawat kepada Rasulullah. Kenapa demikian? Karena bulan Rabiul Awal merupakan bulan lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian ada terjadi pertanyaan. Jadi kenapa yang dijadikan bulan Rabiul Awal ini hanya kepada lahirnya Rasulullah, sedangkan wafatnya Rasulullah juga kan bulan Rabiul Awal. Demikian terjadi pertanyaannya. Kenapa tidak dirayakan? Kenapa tidak diperbanyak salawat itu karena wafatnya Rasulullah? Nah, jadi di dalam tafsir tersebut dijelaskan bahwa kedudukan untuk memperingati lahirnya seorang junjungan alam yang paling mulia, yang dikarenakan dengan sebabnya lah maka diciptakannya segala makhluk, itu wajib dirayakan sebenarnya. Wajib dirayakan. Bukan sunnah dikuatkan. Bukan sunnah dirayakan, tapi wajib dirayakan. Kenapa? Karena dengan adanya Rasulullah, maka adanya kita ini hambanya, umat Nabi Muhammad SAW. Adanya makhluk lain dikarenakan adanya Rasulullah SAW. Maka seorang yang memang mengakui bahwa dia sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka dia harus memperbanyak rasa syukurnya pada ketika bulan Rabiul Awal dikarenakan lahirnya seorang junjungan alam yang dikarenakan dengan lahirnya beliau maka ada diciptakan segala makhluk dikarenakan junjungan alam tersebut. Maka kenapa tidak diperingati kepada kematiannya ataupun wafatnya? Dikarenakan di dalam Islam tentang untuk memperingati kepada ataupun membesar-besarkan kepada wafatnya Rasulullah itu akan membuat hati kita sedih. Kita sedih sehingga kita akan tidak semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Maka untuk menjalankan ibadah yang sempurna, maka ingatlah bahwa Rasulullah ketika lahir, maka semua makhluk ini gembira. Maka semua makhluk ini mendapatkan rahmat. Maka makhluk ini semua diberikan diberikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa oleh Allah SWT dengan sebab lahirnya Nabi Muhammad SAW. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa amalan yang paling baik, yang paling utama di dalam tafsir Al-Qurtubi yaitu melakukan ibadah solawat. Jadi apapun boleh itu Bang Robi. Apakah kita mengucapkan solawat sallallahu ala Muhammad boleh. Kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Kita mengucapkan berbagai macam kata-kata yang lain atas nama puji-pujian kepada Allah itu boleh. Jadi tidak terkhusus kepada satu kalimat saja untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
0: Oke, kita perayaan-perayaan yang kita umat Islam lakukan di bulan Rabiul Awal ini kan mungkin Ustaz, ada perbedaan-perbedaan ya, perbedaan-perbedaan ya. Pendapat gitu ya. Ini bagaimana menyikapinya Ustaz ke perayaan-perayaan tersebut?
1: Ya, jadi sebenarnya tentang perayaan yang memang yang kita lihat sekarang ini terjadi perbedaannya adalah untuk pada bagaimana melakukan perayaan kelahiran Rasulullah SAW. Di situ terjadi perbedaan. Jadi yang pada hakikatnya kalau kita melihat perbedaan tersebut hanya berada pada bagaimana seseorang merayakan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat sendiri bagaimana mereka yang memang merayakan kelahiran Rasulullah yaitu memperingati Maulid Nabi SAW, itu mereka juga bukan tidak ada dasarnya, bukan tidak ada landasannya, bukan tidak ada dalilnya. Yaitu mereka melihat kepada pada satu ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang Yahudi, mereka berpuasa. Pada hari Sabtu. Kenapa? Kenapa mereka berpuasa pada hari Sabtu? Dikarenakan mereka bersyukur kepada Tuhannya dikarenakan bahwa Nabi Musa alaihi wasallam terlepas daripada kejaran Fir'aun pada ketika itu. Jadi Nabi Musa terlepas daripada kejaran Fir'aun dan Fir'aun ditenggelamkan di dalam lautan. Jadi pada hari Sabtu itu terjadi, maka mereka melakukan ibadah puasa. Jadi ketika tersebut Nabi mendengar, jikalau itu adalah merupakan satu alasan untuk mereka untuk melakukan ibadah puasa, maka Rasulullah mengatakan bahwa seandainya yang engkau lakukan itu adalah puasa dikarenakan Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, engkau bersyukur dengan melakukan puasa, maka aku terlebih berhak berpuasa pada hari Senin dikarenakan hari Senin adalah hari kelahiranku. Demikian. Jadi menunjukkan bahwa perayaan di dalam menyikapi kelahirannya Rasulullah SAW itu boleh dilakukan dengan berbagai macam keadaan, berbagai macam sikap ataupun perlakuan ataupun bagaimana kita merayakannya tergantung kepada apa yang kita lakukan itu menunjukkan kepada rasa syukur. Rasa syukur kita bahwa telah lahir seorang Nabi yang menjadi Nabi yang akhir zaman, Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling afdal, yang dimana pada satu ketika dunia ini sudah tidak ada lagi, maka semua manusia ini akan menghadapi hisab di padang mahsyar, maka hanya seorang yang dapat memberikan syafaat. Seorang Nabi yang hanya bisa memberikan syafaat, itu Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi yang lain tidak bisa mengangkat tangan, tidak sanggup untuk memberikan syafaat kepada umat-umatnya. Sedangkan Rasulullah, sebelum Rasulullah wafat, bahkan Rasulullah pernah menangis. Pernah menangis, maka ditegur oleh Malaikat Jibril, kenapa engkau meneteskan air mata, wahai Muhammad? Karena aku teringat kepada umatku. Kelak siapakah yang akan memberikan syafaat kepada umatku? Maka Rasulullah, maka oleh Jibril mendapatkan wahyu daripada Allah. Tenang wahai engkau Muhammad, tenanglah engkau. Bahwa sesungguhnya tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun Nabi dan Rasul yang dapat memberikan syafaat kecuali hanyalah dirimu. Maka Rasulullah bergembira. Nah, jadi untuk melihat kepada bagaimana kita menunjukkan rasa syukur kita untuk memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW, itu boleh dalam berbagai bentuk. Apakah dengan jalan kita melakukan memperbanyak solawat, kita melakukan ibadah puasa, kita melakukan memperbanyak ibadah-ibadah yang bersedekah. Nah, termasuk kalau yang dilakukan oleh kebanyakan para muslimin saat ini adalah merayakan Maulid Nabi SAW, yaitu dengan berkenduri, yaitu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa telah lahir seorang yang paling mulia di alam dunia ini, yaitu dia berkenduri, yang maksudnya adalah kenduri tersebut adalah sedekah,
0: ya, berbagi, ya.
1: Jadi berbagi. Jadi itu kita melihat kacamata orang yang memang berpegang kepada dibolehkan untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu berbeda daripada orang yang memang mereka khilafiyah. Mereka berpendapat bahwa tidak ada perayaan Nabi. Nah, tidak ada perayaan Nabi karena kenapa? Karena Nabi sendiri tidak merayakan kelahirannya. Nah, jadi itu pendapat tersebut mungkin kita tidak menanggapi kepada bagaimana mereka berpendapat demikian. Cuma kita mengatakan bahwa orang yang merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan orang yang menjalankan syariat yang termasuk di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, bahwa sungguh Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, wahai orang yang beriman, sallu, selawatlah kamu dan ucapkanlah penghormatan alaihi kepada Nabi Muhammad dengan sebaik-baik penghormatan. Jadi ketika Rasulullah lahir, maka kita memuliakan, meninggikan derajatnya, menunjukkan kepada kehormatan kita sebagai umat kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan kita bergembira, boleh dengan bersedekah, boleh dengan bersolawat, boleh dengan berpuasa, boleh dengan segala macam amal ibadah lainnya. Demikian, Marwi.
0: Oke, kita kembali lagi ke salawat ini, ya. Mungkin bukan hanya di bulan Rabiul Awal, ini sebagai terapi jiwa, ya, karena jujurnya saat ini banyak jiwa-jiwa yang agak terganggu nih. Tentunya dengan banyak permasalahan, ya. Enggak bisa dipungkiri kita juga sebagai manusia ini pasti masih banyak masalah di kehidupan sehari-hari, ya. Terapi-terapi ini, mungkin salawat ini yang paling penting. Karena kalau kita pergi ke tempat terapi pun gitu juga, katanya sambil salawat-salawat gitu, ya. Jadi dibantu dengan salawat ini terapi, ya. Kalau salawat-salawat apa yang paling terbaik? Mungkin ada salawat-salawat khusus untuk bisa menenangkan jiwa ini, menghempaskan masalah-masalah di hidup ini.
1: Ya. Jadi sebenarnya semua ibadah yang tentang masalah salawat ini tidak ada yang dikhususkan, kecuali yaitu ketika kita melihat amalan-amalan ibadah para salafus salih, yaitu para ulama-ulama terdahulu. Mereka ada membuat yaitu ucapan-ucapan, kalimat-kalimat yang memang kalimat tersebut berupa puji-pujian kepada Rasulullah SAW yang tidak terlepas daripada anjuran daripada Rasulullah SAW. Mm-hmm. Karena misal Rasulullah mengatakan selalu apa barang siapa yang bersolat kepadaku. Jadi makna solat itu kan umum dia. Mm-hmm. Jadi kalimat-kalimat yang mengandung kepada memohon menurunkan rahmat kepada Rasulullah. Maka mereka melafal-lafalkan kalimat-kalimat tersebut. Yang kalimat tersebut kadang-kadang mereka, para alim ulama, para salafus saleh tersebut mendapatkannya daripada datangnya Rasulullah sendiri yang mengatakan kalimat tersebut, yang mengajarkan kalimat tersebut kepada para salafus saleh. Jadi sehingga mereka mengamalkan. Ketika mereka mengamalkan, maka mereka akan mendapatkan berbagai macam kelebihan daripada salat tersebut. Seperti seperti kata para apa mufassirin, para mufassirin dalam tafsirnya mengatakan bahwa baru dihitung seseorang berbuat salawat atau melakukan salawat, mengucapkan salawat yang banyak adalah orang tersebut, yaitu paling kurang dia melakukan bacaan tersebut sebanyak 300 kali. Jadi baru dihitung orang tersebut memperbanyak solawat dalam satu hari, yaitu paling kurang mereka mengucapkan kalimah solawat kepada Rasulullah yaitu 300 kali. Jadi dengan kalimah inilah maka kita boleh mengamalkan agar kita tenang. Jadi ada pedomannya orang-orang salafus saleh, mereka melakukan sebanyak 300 kali. Maka boleh kita melakukan sallallahu ala Muhammad sebanyak 300 kali untuk mendapatkan hikmah daripada ucapan-ucapan pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Mm-hmm. Jadi insyaallah kalau kita praktekkan, insyaallah akan mendapatkan ketenangan daripada jiwa kita tersendiri. Yeah. Itu, Bang.
0: Iya, sebenarnya semua iya.
1: Terapi itu kan dia kan bisa jadi dia untuk menurunkan stres, mm-hmm. ya kan? Untuk apa? Mengatasi fokus yang memang sudah banyakkan kita ini sudah fokus. Jadi kan hanya minum aqua.
0: Oh, iya. Iya, jadi sebenarnya semua salawat, semua ayat-ayat Allah itu sangat membantu untuk terapi di jiwa kita ini ya. Seberapa banyak pun, seberapa sering kita ucapkan, itu pasti jiwa ini bisa tertolong dengan permasalahan-permasalahan gitu tentu ya.
1: Iya, benar. Iya. Jadi makanya untuk mendapatkan kesempurnaan daripada yang kita inginkan, maka perbanyaklah salawat. Jadi bukan dengan hanya mengucapkan 1, 2 kali, 3 kali, tetapi ucapkanlah berulang-ulang kali dan sesuai dengan apa kata mufassirin di dalam kitab-kitabnya mengatakan paling kurang sehari semalam maka ucapkanlah 300 kali sholawat. Kenapa demikian?

0: sebagai umatnya, maka orang tersebut akan mengikut jalannya Rasulullah. Mengikut akan jalan Rasulullah. Kenapa? Karena seolah-olah pada saat itu Rasulullah memanggil orang tersebut. Kenapa? Karena ada amal ibadahnya, yaitu berupa amal ibadah solawat. Demikian. Jadi maka katalah para mufassirin, maka sebaiknya perbanyakkanlah solawatmu dalam satu hari paling kurang adalah 300 kali untuk engkau mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari akhirat kelak.
1: Oke, baik. Tentu sebagai penutup nih, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar terkait dengan judul kita pada malam hari ini?
0: Iya. Jadi sebagai closing statement pada malam yang berbahagia ini, saya pribadi, Tengku Mustafa, Sekjen Tasawuf Kota Lasmae dan Penyuluh Agama Kota Lasmae, mengajak kepada pribadi saya sendiri, kepada pemirsa Radio RRI, mari kita menghadapi bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, di mana bulan tersebut merupakan bulan penuh rahmat, yaitu dilahirkan seorang junjungan alam yang memang luar biasa, kelebihannya luar biasa. Kita akan meminta syafaatnya kelak agar bagaimanakah kita menjadi orang-orang yang beruntung pada satu saat ketika dihisab yaumil qiyamah, yaitu dengan kita mengharap syafaatnya Rasulullah. Maka mari kita memperbanyak rasa syukur kita pada bulan yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu bulan lahirnya Rasulullah SAW ini, yaitu dengan banyak bersyukur, banyak beribadah, jangan meninggalkan ibadah-ibadah yang wajib, jangan lagi yang namanya sholat itu bolong-bolong, jangan lagi kita utamakan pekerjaan ketimbang ibadah kepada Allah SWT. Kenapa? Karena pekerjaan yang kita lakukan ini hanya sementara di dunia saja, tetapi kita akan menghadapi yang namanya alam akhirat yang kekal abadi, yaitu di mana saat itu kita tidak akan bisa kembali untuk kepada dunia untuk melakukan menyempurnakan ibadah yang telah kurang, yang telah selama ini kita tinggalkan, tidak akan pernah bisa lagi. Maka pergunakanlah waktu yang telah Allah berikan saat ini kepada kita agar kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin agar kita bisa mendapatkan keberkahan, bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan maghfirah, keampunan Allah SWT. Dan jangan pernah lupa dalam bulan yang sangat mulia ini, perbanyaklah salawat. Nah, mudah-mudahan Rasulullah akan melihat bahwa kita adalah umat yang sangat mencintai Rasulullah, yaitu bergembira pada hari lahirnya Rasulullah SAW, pada bulannya, pada bulan lahirnya Rasulullah SAW. Nah, demikian Mbak Robi.
1: Oke, baik. Mudah-mudahan
0: kita dapat keberkahan.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Tengku Mustafa Kamal Esa Semsos untuk malam hari ini ya. Semoga setiap malam Jumat membawa keberkahan untuk kita.
0: Amin.
1: Ya, sekali lagi sehat-sehat terus. Tengku, insya Allah kita ketemu lain waktu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe, demikian program kita di malam hari ini bersama program Hijrah bersama Tengku Mustafa Kamal. Pendengar bersama kami Pro 1 RRI Lhokseumawe.

RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia.

0: Ya, atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku
1: dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah pula bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Kau yang ingin bersama.
0: Ati Isebe dengan judul lagu Risau.
5: Apa,
0: Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat malam dengan Pro 1 RRI Leksemawi. Jam 9 waktu Indonesia Barat. Gimana? Sudah mulai ada kelelahan malam hari ini? Ya, untuk beristirahat silahkan, itu cukup penting ya. Hitung-hitung waktu jam, katanya 6-8 jam itu tubuh butuh istirahat di malam hari. Ya, bangun jam 4, bangun jam 5, kayaknya jam 9, jam 10 udah mulai harus beristirahat. Tentu kamu yang beristirahat, tapi kalau yang bekerja sama seperti Robi, ya ini bukan menjadi satu rutinitas. Jadi tetap menjaga kesehatan, jika sesekali gak apa-apa katanya. Selamat malam untuk Anda semuanya yang kerja, yang di jalan, yang di rumah mau tidur. Lagu-lagu lain akan Robi hadirkan. Lagu asik lah di malam hari ini ya. Lagu indah yang akan Robi hadirkan, musik easy listening untuk kamu semua. Pendengar di 89,3 MHz Pro 1 RRI Leksemawi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bismillah. Setiap mengawali sesuatu, sebisa mungkin kita harus mengucapkan Bismillah. Namun, apakah kalian tahu bagaimana kisah pertama kali kalimat Bismillah itu ditulis? Bagi orang Muslim, kalimat Bismillah tentunya menjadi kalimat yang setiap hari selalu diucapkan. Biasanya kalimat itu diucapkan saat akan membaca Al-Quran atau hendak melakukan suatu kegiatan. Lantas, bagaimana awal kalimat Bismillah tercipta? Bismillah ditulis pertama kali oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang ditujukan kepada Ratu Balqis, Ratu penguasa negeri Saba, dengan tujuan agar Ratu Balqis mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemawi. Ya, sudah jam 9 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, depresi itu ada, nyata dan rasanya berat banget pendengar. Buat orang yang lagi mengalaminya, menjalani hari biasa aja bisa berasa kayak lagi naik gunung nih, sambil bawa beban yang banyak. Jadi sampai di titik ini, mereka tidak butuh dihakimi atau dikasih nasihat yang bikin makin down ataupun makin terpuruk. Ya, tapi yang mereka butuhkan adalah kehadiran orang-orang di sekitarnya yang benar-benar mengerti mereka. Itu yang dirasakan bagi orang-orang yang mengalami depresi. Dengan langkah yang paling awal yang bisa dilakukan adalah menjadi pendengar yang baik tanpa berusaha menjadi pahlawan. Ya, kadang saat mereka butuh, mereka itu hanya butuh didengar. Ya, bukan diceramahi ataupun dihakimi. Ya, cukup hadir, dengarkan dan validasi perasaan mereka dengan mengatakan kalau kita itu ada buat mereka saat mereka butuhkan. Selain itu, pendengar, bantuan konkret yang seringkali jauh lebih berharga daripada sekedar kata-kata manis kalau mereka kelihatan mulai kewalahan sampai lupa makan, mungkin malas keluar kamar. Jadi coba tawarkan bantuan-bantuan kecil yang nyata. Pesankan makanan mungkin, makanan kesukaannya, temani jalan-jalan mereka, ya, keliling-keliling kota, atau bantu selesaikan urusan-urusan kecil yang bikin mereka makin pusing. Jadi tindakan sederhana ini yang ngebantu buat ngurangi beban mental yang lagi mereka tanggung. Dengar, satu hal yang paling krusial, dorong mereka buat cari bantuan profesional tanpa terkesan memaksa. Jadi stigma soal psikolog ataupun psikiater di masyarakat kita memang masih ada. Jadi tugas kita adalah meyakinkan mereka kalau datang ke profesional itu bukan berarti tanda kutip gila gitu ya, tapi bentuk kasih sayang ke diri sendiri. Temani mereka saat mendaftar ataupun antar jadwal terapi untuk mereka agar tidak merasa cemas, pendengar. Jadi pulih dari depresi itu bukan proses yang instan, melainkan perjalanan panjang yang naik turun. Tetap sabar, konsisten, dan tunjukkan kalau mereka nggak berjuang sendirian. Itu yang harus kita lakukan, pendengar, apabila ada orang-orang terdekat di sekitar kita itu mengalami depresi. Ya, depresi bukan berarti gila, tapi mereka hanya butuh tempat untuk bercerita apa yang mereka rasakan, kesulitan apa yang mereka rasakan saat ini. Oke, pendengar Pro 1 ya, semuanya selamat malam. Dan mungkin untuk Anda yang malam hari ini juga merasa agak riwe gitu ya, lelah pikiran, lelah badan, istirahat paling penting, dan musik akan menjadi teman Anda di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 1 RRI Leksemawi.

Tidur bukan cuma soal istirahat, tapi juga proses pemulihan tubuh dan pikiran. Saat kamu tidur, otak bekerja menyortir ingatan, memperkuat daya tahan tubuh, bahkan memperbaiki jaringan yang rusak. Kurang tidur bisa bikin kamu mudah sakit, sulit fokus, dan suasana hati jadi buruk. Idealnya, orang dewasa butuh 6-8 jam tidur setiap hari. Dan jangan cuma mikirin durasi, kualitas juga penting. Hindari gadget sebelum tidur, dan pastikan ruanganmu nyaman serta tenang. Ingat ya, tidur cukup bukan berarti malas, tapi bagian penting dari hidup sehat. Yuk, jangan bergadang terus, sayangi tubuhmu mulai dari tidur yang cukup.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu, aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nah, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

pendengar Pro 1 RRI Alex Semawi. Seperti judul lagu dari Bunga Citra Lestari, malam hari ini cinta yang terindah. Ya, mungkin itu yang bisa kita berikan untuk diri sendiri dan untuk keluarga, orang-orang yang ada di sekitar kita malam hari ini ya. Kalau kita sebarkan cinta-cinta untuk orang-orang terkasih yang ada di sekitar kita, semoga kebahagiaan juga akan kita dapatkan ya. Apa yang kita beri itu yang kita dapatkan nantinya. Oke, selamat malam untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi. Setelah ini Ruang Rindu, lagu-lagu yang pernah hit di masanya akan lebih hadirkan untuk Anda di malam hari ini, mengingatkan kembali kita di masa itu, di masa jaya itu, lagu dan juga kenangan-kenangan kita di masa dulu. Ya, gak dulu-dulu banget lah ya. Di awal milenium 2000-an gitu ya, akhir 1990-an gitu, lagu-lagunya akan dihadirkan di malam hari ini pendengar untuk menemani Anda semua. Tetap di sini di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau.
2: Kau membuatku debar di dada.
1: Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
3: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Luxembourg. Ya, jadi lagu-lagu di akhir 90-an, awal 2000-an gitu ya, dalam program Ruang Rindu di malam hari ini. Dengar sebuah lagu ungu dengan laguku yang hadir di malam hari ini. Kabar, sudah jam 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Kabarnya baik, Robby, cuma udah ngantuk. Di jalan yang mampir kota Luxembourg ini, mau ke Banda Aceh ataupun mau ke Medan ya. Dari manapun kamu itu istirahat mungkin penting. Ini mampir di Luxembourg, ngopi-ngopi dulu katanya. Ya terus lanjut lagi, jalankan besok pagi harus sampai di tempat ada pekerjaan ya. Oke, selamat malam aja, hati-hati di jalan. Yang istirahat juga selamat beristirahat. Ya, pendengar, masih banyak lagu-lagu akan Robby temani kamu di malam hari ini sampai jam 12 malam. Ini di Pro 1 RRI Luxembourg.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Kita akan bersama. Tito Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Mungkin aku sekarang gak bisa, tapi saja tercinta. And now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Kau membuatku dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik. Sudah kulakukan yang
0: terbaik. Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novinri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Ati ICB dengan judul lagu Risau. Apa, Raisa, Bila. It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Dan Mahal Ini, Bawa Dia Kembali. Informasi lebih lanjut, bisa langsung datang ke RRI Loksmawe, Jalan Putu Ibrahim nomor 75, Tempok Tengah, Loksmawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu.
3: Masih.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
4: Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Leksemal. Ada cerita manis apa di hari ini, di hari Kamis ini yang kamu rasakan? Ya, semoga adalah ya yang momen-momen indah di hari Kamis ini yang memorable untuk kamu, yang bisa selalu kamu ingat. Semoga saja besok akan kita ukir lagi cerita-cerita manis di hari Jumat besok, Jumat yang penuh berkah. Ya, kalau terlalu manisnya slang ini hadir di tahun 91, ya 1991. Luar biasa manisnya nih di tahun 91, semua menyukai lagu ini, iya, karena terlalu romantis katanya. Begitu juga malam hari ini di jam 11 waktu Indonesia Barat, suasana romantis akan Robi ciptakan dengan hadirnya lagu-lagu koleksi Pro 1. Masih tersisa 1 jam ke depan untuk Pro 1 menemani kamu di malam hari ini. Selamat beristirahat yang sedang beristirahat. Untuk kamu yang bekerja juga dinas malam nih, Robi yang main keamanan gitu ya, security, ada juga kesehatan, dokter, perawat, polisi, tentara, harus jaga malam hari ini. Semoga kesehatan terus terjaga dan kita yang menjaga kesehatan untuk malam hari ini ya. Semoga berkah lah setiap kegiatan-kegiatan kita malam hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya pendengar Pro 1 RRI Lok Semawe pada hari ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah sebagai kesempatan.

Setiap orang pasti mempunyai masalah. Setiap orang pasti pernah mengalami masa terburuk dalam hidupnya dan tak jarang hal ini mematahkan semangat hidup. Meski tak mengalami masalah yang sama, namun berat masalah yang dihadapi setiap orang berbeda. Jangan pernah menyerah pada keadaan ketika Anda sedang menghadapi masalah. Jangan hanya mengeluh maupun menangis. Memang beberapa keadaan akan sangat menyebalkan, menyedihkan, bahkan membuat Anda tertekan. Menangis memang mungkin meredakan emosi sementara. Namun mengeluh tak akan membantu Anda menemukan penyelesaian. Beranjaklah dari zona nyaman Anda dan hadapilah masalah Anda dengan penuh keberanian. Ketika Anda merasa tidak bisa menyelesaikan masalah Anda sendirian, jangan ragu untuk berbagi cerita dan meminta dukungan kepada orang-orang terdekat Anda.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah sebagai

0: Titik Inspirasi. Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami aturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

Jangan terlalu bergantung pada siapapun di dunia ini, karena bayangmu saja akan meninggalkanmu di saat gelap. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pandai adalah orang yang rendah diri pada Allah dan beramal untuk bekalan mati. Orang yang dungu adalah orang yang turutkan nafsu dan berangan-angan kosong. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lok Semawi dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lok Semawi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wahdah, shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Syahadatan an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini kita akan mencoba mengisi mutiara pagi ini dengan tema Surah Al-Fatihah sebagai pondasi akidah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita pahami bersama bahwa Surah Al-Fatihah itu adalah merupakan inti dari ajaran Islam. Karena ia mencakup tentang persoalan keimanan, ketauhidan, sehingga ia disebut sebagai pondasi akidah. Di dalam Surah Al-Fatihah juga kita dapati inti ibadah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hanya beribadah kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengingatkan atau memberitahukan kepada Abu Sa'id Ar-Rafi' bin Al-Mu'alla radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada nomor 5006, di mana Rasulullah mengatakan kepada Abu Sa'id, "Ala u'allimuka a'dama suratin fil Qur'ani qabla an takhruja minal masajid?" Wahai Abu Sa'id, maukah aku beritahukan kepadamu, aku ajarkan kepadamu sebuah surah di dalam Al-Quran sebelum kita keluar masjid? Maka tentunya Abu Sa'id mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Nah, ketika itu Rasulullah pun menggandeng tangan Abu Sa'id dan kemudian hendak keluar dari masjid. Namun sesaat kemudian Abu Sa'id berkata kepada Rasulullah SAW, "Innaka kultu la'alimukannaka adama surati minal Qur'an." Ya Rasulullah, bukankah engkau tadi mengatakan akan mengajariku suatu surah dari Al-Quran? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, "Alhamdulillahi rabbil alamin hiya sab'u mathani." Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dia adalah merupakan 7 ayat yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim, dan ia merupakan Qur'an yang sangat azim, yang agung, alladhi utitu, di mana Allah telah mendatangkan surah itu kepadaku. Jemaah insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah adalah surah yang sangat istimewa di dalam Al-Qur'an. Surah ini sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, bahwa Al-Fatihah itu diturunkan langsung oleh Allah dari arasy-Nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian surah Al-Fatihah ini merupakan surah pertama dalam urutan penulisan, tapi dalam urutan turunnya ia turun pada tahun ke-11 atau akhir tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu setelah wafatnya Khadijah, setelah wafatnya Abu Talib, ketika Rasulullah hendak melaksanakan atau dipanggil oleh Allah untuk melakukan Isra dan Mi'raj, untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, resminya turun pada tahun tersebut. Akan tetapi jauh hari sebelum turunnya secara resmi pada tahun ke-11 atau di penghujung tahun ke-11 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu surah Al-Fatihah itu sudah dibaca oleh Nabi dalam sholat malamnya. Sebagaimana kita pahami bersama bahwa sholat malam itu sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak turunnya surah Al-Muzammil, di mana di sana Allah berfirman, "Qumil laila illa qalila." Salatlah engkau di waktu malam kecuali sedikit. Nah, sejak Rasulullah melaksanakan sholat malam setelah perintah di dalam surah Al-Muzammil tersebut, Rasulullah sudah baca surah Al-Fatihah itu di dalam setiap rakaat sholatnya. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Fatihah adalah surah yang paling amat sering kita baca. Kenapa tidak? karena kita harus membacanya di dalam setiap rakaat sholat yang kita laksanakan. Jadi dari 5 waktu sholat itu ada 17 rakaat, kemudian ditambah sholat rawatib 12 rakaat, ya, kemudian ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang lain, ditambah lagi kita tentunya pasti membaca surah Al-Fatihah itu setiap setelah sholat 5 waktu. Ya, setiap setelah sholat 5 waktu kita tambah lagi. Jadi hampir 40 kali atau bahkan lebih dari 40 kali dalam sehari semalam kita membaca surah Al-Fatihah itu. Ya, di samping karena ada bacaan wajib di dalam setiap rukun sholat yang kita lakukan, kemudian ada bacaan zikir yang kita baca setelahnya atau di luar sholat. Pagi hari, sore hari, malam hari menjelang tidur dan sebagainya. Pendengar insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan bahwa di dalam surah Al-Fatihah ini pokok persoalan yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentang akidah. Dapat tidak kita mendapati di awal surah Al-Fatihah ini, ya, seperti misalnya ayat 1 dan 3. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dengan Ar-Rahmanirrahim. Dua ayat ini, 1 dan 3 ini adalah merupakan tauhid asma wa sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Sekaligus ini bukan hanya sekedar sifat tetapi juga asma Allah. Dari asma'ul husna, dari nama-nama yang paling indah di antara nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantaranya Allah kenalkan dirinya kepada kita hambanya dengan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kata Ar-Rahman di dalam Al-Quran terulang sebanyak 57 kali. Kata Ar-Rahim sebanyak 114 kali. Ya. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan atau mengenalkan dirinya kepada kita dengan sangat luar biasa sekali dengan sifat dan asmanya yang pengasih dan penyayang. Dan ini merupakan sifat utama, ya, yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam As-Suyuti di dalam kitabnya Al-Itqan Ulumul Quran, beliau mengatakan bahwa ada banyak nama dari surah Al-Fatihah ini. Ada nama Umul Kitab, Umul Quran, Alhamdu, As-Sab'ul Mathani, Al-Kafiyah, As-Syafiyah, ya. Ya, ini merupakan bagian dari nama-nama surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Hijr pada ayat 87, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anil 'adzim. Dan sungguh kami telah mendatangkan, menurunkan, memberikan kepada Muhammad 7 ayat yang berulang, yang diulang-ulang, dan Al-Qur'anul 'adzim, Al-Qur'an yang agung, yaitu surah Al-Fatihah. Dan itulah yang dipahami oleh Ibnu Abbas dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma insyaAllah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada ayat kedua di dalam surah Al-Fatihah yaitu kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dapati di sini tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah lah sebagai satu-satunya pencipta, satu-satunya pelindung, satu-satunya pemelihara, satu-satunya pengayom, satu-satunya pemilik, ya. Nanti pada ayat keempat kita akan menemukan kalimat Malik Yaumiddin. Allah adalah raja di raja, maharaja, pemilik yang sesungguhnya, ya, dari hari pembalasan itu. Nah, bukan berarti hari ini bukan milik Allah, tetapi di sana Allah ingin menegaskan tentang mulkiyahnya pada Yaumuddin, pada hari pembalasan yang disebut dengan hari kiamat. Nah, di ayat 1 dan 4 ini, di ayat 2 dan 4 ini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan Malik Yaumiddin, ini menunjukkan kepada tauhid ar-rububiyah dan mulkiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam kepemilikannya, dalam penciptaannya, dalam perlindungannya, dalam pemeliharaannya, ya, dalam murabbiahnya, ya, dalam mendidik, mentarbiah manusia, ya, mengajarkan manusia dengan wahyu-wahyunya dan seterusnya. Ya, pemberi hidayah, pemberi rezeki, ya, semuanya itu adalah bagian dari rububiyah dan mulkiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pada ayat berikutnya, yaitu pada ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan engkau sajalah ya Allah yang kami sembah, dan akan engkau sajalah ya Allah yang kami mintakan pertolongan, tempat kami meminta pertolongan. Ini menunjukkan kepada tauhid uluhiyah, bahwa sesungguhnya ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh kepada selain Allah. Bahwa kita sebagai orang yang beriman, yang telah menyatakan Allah sebagai satu-satunya ilah, sebagai satu-satunya Rabb, ya, yaitu al-ma'budu bihaq, ya, yang disembah dengan kebenaran, satu-satunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, ini merupakan bagian tauhid uluhiyah. Jadi di sana sudah masuk tauhid asma wa sifat ayat 1 dan 3, Ar-Rahman Ar-Rahim, kemudian ada tauhid rububiyah dan mulkiyah ayat 2 dan 4, yaitu Rabbul Alamin dan Malik Yaumiddin. Kemudian ada tauhid uluhiyah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, bahwa inti daripada ibadah itu adalah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada ibadah itu adalah mengabdikan diri kita dengan seluruh aktivitas kehidupan kita hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tepatlah ketika para mufassirin menyatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah merupakan bagian dari pondasi akidah, dan ia juga bagian dari inti ibadah. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara pada ayat-ayat berikutnya, ini adalah bagian dari realisasi sebagai hamba kepada Rabb. Ya, kita sebagai makhluk, sebagai hamba, ya, Allah sebagai Khalik, sebagai Rabb, sebagai ilah, di mana disinilah Allah mengajarkan kepada kita akan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa-doa yang kita panjatkan semuanya adalah doa-doa memohon, ya, pertolongan, perlindungan, ya, hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita diajarkan cara berdoa dan kalimat berdoa itu. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami, ya. Hidayahlah kami. Berikan hidayah kepada kami pada jalan yang benar, jalan yang lurus, yaitu jalan dinul Islam, jalan yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Nah, jalan itu jalan yang mana? Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan lagi, ya, sehingga kita berdoa dengan jalan itu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Ya, bukannya jalan orang-orang yang engkau murkai dan jalan orang yang sesat. Nah, para mufassirin diantaranya misalnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan maghdub di sini adalah orang-orang Yahudi, ya, sementara dolin adalah orang-orang Nasrani. Ya. Jadi jalan mereka dan jalan-jalan yang lain selain daripada jalan yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah jalan yang maghdub dan jalan dolin. Nah, yang kita minta adalah jalan an'amta alaihim, ya, orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Siapa mereka? Di dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa di antara orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah para nabi, ya, para syuhada, para shalihin, para salihin, ya. Nah, ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian, sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami betul akan pondasi akidah kita sehingga kita bisa bertauhid dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bicara pagi yang ditayangkan di setiap pagi di RRI Pro 1 ini dengan sejumlah pemateri yang ada akan memberikan manfaat yang begitu luas kepada kita semuanya dan menjadikan ini bagian dari sakafah Islamiyah kita, insyaallah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: kita tentunya dan masyarakat, saya sangat yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan genangan gas besar di Pertamina tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.
2: Satlantas Polres Aceh Utara membentuk brosur untuk mengurangi

0: Tim redaksi RRI Loksemawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemerintah daerah tak berdaya mengatasi harga kebutuhan pokok. Penyidik Polres Loksemawe resmi menetapkan Amiruddin dengan kasus pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Loksemawe. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah daerah dinyatakan tidak berdaya menjaga kestabilan harga bahan pokok setiap hadirnya hari-hari besar. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
1: Artinya apapun yang mereka lakukan itu tidak berimbas juga ke para pedagang untuk tidak menaikkan harga-harga barang.
2: Pemerintah daerah dinyatakan tidak berdaya menjaga kestabilan harga bahan pokok setiap hadirnya hari-hari besar. Pemerintah tidak mampu menahan lonjakan harga kebutuhan pokok meskipun telah berupaya melakukan berbagai operasi pasar. Demikian disampaikan Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Muslim LPKM Syarial MS kepada RRI. Dijelaskan Syarial, setiap imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah dinilai tidak mengandung efek apapun bagi para pedagang untuk tidak menaikkan harga kebutuhan bahan pokok setiap menjelang peringatan hari-hari besar. Dan ini menunjukkan bahwa pasar memiliki peranan untuk mengatur setiap harga kebutuhan pokok yang akan dijualkan kepada konsumen.
1: Tidak ada satu upaya antisipasi, karena memang mereka juga, pemerintah kecuali tidak berdaya. Artinya apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka omongkan itu tidak berimbas juga ke para pedagang untuk tidak menaikkan harga-harga barang. Gitu. Seperti beberapa minggu yang lalu, isu-isu kenaikan harga listrik. Sebenarnya karena konsep negara kita membiarkan konsep ke pasar, beginilah akhirnya kejadiannya. Jadi kita masyarakat juga tidak berdaya. Artinya masyarakat secara terpaksa mau tidak mau harus mengikuti konsep harga pasar ini, begitu.
2: Lebih lanjut disampaikan Syarial, dengan fenomena kenaikan harga bahan pokok tersebut, masyarakat sebagai konsumen terpaksa harus merasakan kondisi itu setiap kali datangnya hari-hari besar. Kian Albara Maulana melaporkan.
0: Pendengar, perubahan iklim tidak terlepas dari adanya perubahan lingkungan yang tidak terkontrol. Dampaknya menyebabkan berbagai bencana yang terjadi. Salah seorang pemerhati lingkungan, Rahmat, mengatakan, melihat kerusakan lingkungan pasca bencana Sumatera dan Aceh yang sangat mengkhawatirkan, tidak terlepas karena dampak dari perubahan iklim. Karena adanya kerusakan lingkungan yang dinilai tidak terkontrol. Bahkan dari pantauan pasca bencana Aceh dan Sumatera, daerah aliran sungai atau Das Pesangan yang meliputi 4 kabupaten masing-masing Aceh Tengah, Benar Meriah, Birun, dan Kabupaten Aceh Utara sudah rusak parah.
3: Kalau kita lihat memang yang perubahan lingkungan memang terus terjadi, bahkan tidak sangat terkontrol sehingga menyebabkan perubahan iklim, ya. Apalagi ini di tengah situasi bencana, kami baru saja melihat memang terjadi perubahan iklim ini selaras dengan kerusakan yang terjadi dari hulu sampai ke hilir. Ini kalau kita lihat contoh paling konkret di Das Pesangan, das yang paling parah hancur itu Das Pesangan, dan berbanding lurus dengan kerusakan berdasarkan hasil overlay oleh WALHI dengan citra satelit, 75% sempadan sungai dan daerah aliran das itu rusak. Dan yang paling parah di Aceh ini, di antara beberapa das adalah Das Pesangan. Kalau kita lihat tingkat kerusakan juga, Das Pesangan ini enggak ada satupun jembatan yang tinggal dari atas sampai ke bawah. Begitulah kira-kira kondisi keadaan lingkungan kita untuk saat ini.
0: Untuk memulihkan kondisi tersebut dinilai membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan waktu yang sangat lama. Namun di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah serta tumpang tindihnya kebijakan, maka disarankan pemulihan lingkungan yang rusak tersebut dilakukan berbasis kearifan lokal agar semua pihak merasa memiliki. Pendengar, BNNK Loksmawe memperkuat kewaspadaan terhadap peredaran narkoba melalui jalur laut. Informasi selengkapnya disampaikan Bilkis.
4: Badan Narkotika Nasional Kota atau BNNK Loksmawe mewaspadai potensi peredaran narkoba melalui jalur laut, mengingat wilayah kota Loksmawe memiliki kawasan pesisir yang dapat dimanfaatkan jaringan narkotika. Kepala BNNK Loksmawe, Henry Pahala Marbun, SEMM, mengatakan kondisi geografis Loksmawe dengan banyak jalur yang sulit terpantau menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah masuknya narkoba. Menurut Henry, dalam sejumlah kasus, nelayan dapat dimanfaatkan oleh jaringan narkoba untuk mengambil barang yang sebelumnya ditempatkan di laut. Ia menjelaskan perkembangan teknologi juga dapat dimanfaatkan jaringan narkotika dalam menjalankan aksi. Salah satu modus yang pernah ditemuinya adalah penggunaan perangkat GPS untuk menunjukkan lokasi barang yang harus diambil. Karena itu, Henry mengingatkan nelayan agar tidak mudah terlibat dalam aktivitas yang berkaitan dengan peredaran narkoba, termasuk mengambil barang dari laut maupun menjadi perantara. BNNK Loksmawe mendorong adanya pengawasan dan edukasi kepada kelompok nelayan sebagai bagian dari upaya pencegahan. Langkah tersebut penting agar masyarakat pesisir tidak terjebak menjadi bagian dari jaringan peredaran narkotika.
5: Memang beberapa kasus itu memang yang saya lihat ya, narkoba-narkoba yang masuk ke Loksmawe ini memang banyak dibawa oleh nelayan-nelayan. Saya harapan besar saya artinya ketika nelayan-nelayan ini melaut, memang harus sudah ada peringatan terlebih dahulu agar mereka tidak melakukan hal-hal artinya mengambil barang dari laut atau menjadi perantara nantinya. Nah,
4: selain pengawasan, Henry menekankan pentingnya deteksi dini dan sosialisasi kepada para pekerja yang memiliki risiko terpapar penyalahgunaan narkoba. Ia berharap masyarakat ikut berperan aktif melaporkan serta mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pemerintah Kota Loksmawe sendiri menegaskan komitmen memperkuat sinergi bersama BNN, Forkopimda, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam pencegahan serta pemberantasan penyalahgunaan narkotik. Naila Nurubikis dari Loksmawe melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, saat ini harga bahan pokok mengalami kenaikan harga yang signifikan. Berikut kita dengarkan Vox Pop.
6: Halo Ibu, boleh kenalan dulu Bu, namanya siapa?
7: Boleh, nama saya Bu Ida.
6: Oke, kalau untuk sehari-hari Ibu lebih sering masak sendiri atau beli makanan nih Bu?
7: Kalau saya kebanyakan masak sendiri.
6: Berarti Ibu lumayan sering belanja bahan-bahan pokok ya Bu?
7: Iya.
6: Menurut Ibu, harga bahan pokok sekarang gimana nih Bu? Ada perubahan nggak dibandingkan sebelumnya?
7: Karena saya belanjanya biasa per bulan. Tapi kalau seperti cabai, bawang putih, bawang merah itu saya belinya banyak terus simpan di sebulan. Tapi kalau kita lihat perbandingan antara bulan 7 dengan bulan 8, harganya memang beda dibandingkan dengan harga sebelumnya. Itu mungkin penyebabnya karena apakah itu mengenai MBG, itu saya kurang tahu juga. Karena kan waktu bulan 7 anak sekolah libur, MBG-nya pun kan libur. Sekarang anak sekolah mulai bulan 8 kan anak sekolah udah masuk. Sementara MBG kan mulai aktif kembali. Apakah itu pengaruh MBG atau entah juga saya pengaruh minyak, itu kurang tahu juga. Yang penting perbandingan harga sembako dari bulan 7 sampai bulan 8 ada perbedaannya. Itu aja deh.
6: Makasih Bu.
7: Iya, sama.
6: Halo, boleh kenalan dulu namanya siapa nih Bang?
8: Halo, kenalin aku El.
6: Anak rantau atau asli Loksmawe ya Bang?
8: Kalau aku sendiri aku anak rantau ya, karena aku kuliah di Universitas Malikusale.
6: Abangnya sering masak sendiri atau beli nih Bang?
8: Untuk sekarang tuh sih aku kalau jadi anak rantau itu aku lebih masak sendiri ya, tapi jarang-jarang juga aku kadang beli juga.
6: Menurut abang untuk sekarang ada nggak perbedaan harga pokok yang sekarang sama sebelum-sebelumnya?
8: Kalau untuk perbedaan sendiri ada, cuman nggak terlalu signifikan sih kalau aku sendiri ya. Kalau untuk bahan pokok seperti beras itu ya, dari awal aku datang ke sini tuh sekitar 15.000, tapi sekarang tuh per kilonya udah 17.000 gitu ya. Kalau untuk kayak cabai merah itu biasa aku beli satu onsnya itu sekitar 5 ribuan gitu ya. Sekarang itu 7 ribu, 8 ribu bahkan ya. Kalau untuk bawang merah itu sendiri, bawang merah terkadang aku itu beli satu ons itu 3 ribu udah bisa gitu ya. Tapi sekarang mungkin di sekitar 4 ribu ataupun 5 ribu. Kalau tomat, aku jarang ya kak untuk beli tomat karena sesekali aku beli tomat itu pun kadang aku beli tomat itu cuma satu buah aja 2 ribu.
6: Itu aja, makasih ya Bang El.
8: Oke, sama-sama kak.
0: Pendengar, penyidik Polres Loksemawe resmi menetapkan Amiruddin warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Loksemawe, Sayuti Abu Bakar. Berikut laporannya disampaikan Aldo Numero.
9: Penyidik Polres Loksemawe resmi menetapkan Amiruddin warga Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik terhadap Wali Kota Loksemawe Dr. Sayuti Abu Bakar. Dalam konferensi pers, Kapolres Loksemawe AKBP Dr. Azan membenarkan bahwa tersangka sengaja menyebar luaskan surat somasi berbekal fotokopi kuitansi palsu yang bernilai 3 miliar rupiah ke sejumlah pihak termasuk Ketua DPRK Loksemawe. Polisi berhasil mengamankan barang bukti vital berupa surat somasi pertama dan kedua, resep pengiriman ekspedisi, serta fotokopi kuitansi 3 miliar rupiah yang dipastikan palsu. Kapolres Loksemawe menegaskan titik krusial kasus ini terletak pada kuitansi tersebut di mana korban dipastikan tidak pernah menandatanganinya. Kasus ini mulai terungkap setelah Ketua DPRK Loksemawe menerima dokumen somasi dan menginformasikan kebenarannya langsung kepada sang wali kota.
10: Polres Loksemawe. Kemudian setelah kami menerima laporan, kami melakukan penyelidikan ya. Setelah penyelidikan kami minta keterangan termasuk dari saudara Amiruddin kita terima, kita minta keterangan saudara Sayuti, kita minta keterangan dan pihak-pihak yang terlibat di dalam perkara ini kami minta keterangan. Kemudian status penyelidikan kami naikkan menjadi status penyidikan dan menetapkan saudara Amiruddin sebagai tersangka di dalam kasus pencemaran nama baik yang diterima oleh saudara Dr. Sayuti karena kami sudah kuat menduga ini memenuhi unsur. Setelah kami juga meminta keterangan ahli di dalam perkara ini, kemudian kami menetapkan saudara Amiruddin sebagai tersangka.
9: Atas perbuatannya menyebarkan dokumen tak berdasar hingga merusak reputasi pejabat publik, Amiruddin kini harus berhadapan dengan proses hukum di Polres Loksemawe. Pihak kepolisian menjerat tersangka dengan pasal pencemaran nama baik yang membawa sanksi ancaman hukuman penjara hingga 1,5 tahun. Dari Loksemawe, Aldun Meru melaporkan.
11: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksemawe.
0: Pendengar, tim gabungan Bea Cukai Langsa dan Bea Cukai Medan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 unit motor gede atau moge ilegal beserta 11 koli suku cadang dan aksesori asal luar negeri. Berikut laporannya disampaikan Aldo Numero.
9: Tim gabungan Bea Cukai Langsa dan Bea Cukai Medan berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 3 unit motor gede atau moge ilegal bersama 11 suku cadang dan aksesoris asal luar negeri. Penyelidikan ini bermula dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyelundupan di kawasan pesisir Aceh Tamiang. Setelah patroli laut terkendala cuaca yang buruk, petugas melanjutkan pengawasan melalui jalur darat hingga berhasil mencegat kendaraan pengangkut barang ilegal tersebut. Pengejaran berakhir saat petang tiba di jalan Tol Medan Pangkalan Berandan. Meski petugas berhasil menghentikan armada niaga yang membawa muatan ilegal menuju Sumatera Utara, pengemudi kendaraan melarikan diri dan meninggalkan lokasi. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 1 unit mobil pengangkut, 2 unit Harley Davidson dalam kondisi disembable, 1 unit Yamaha Tracer GT900 utuh, 11 koli suku cadang, serta sepasang plat nomor yang diduga palsu. Kepala Kantor Bea Cukai Langsa Dwi Herwanto yang mengatakan bahwa total nilai barang bukti dan potensi kerugian negara yang diselamatkan diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah.
12: Kita bawa ke Bea Cukai Langsa, kita melakukan pencacahan ya. Kita melakukan pencacahan, kita dapat ternyata ada 3 kendaraan bermotor roda 2. 2 Harley Davidson yang bentuknya masih rangka, mesin dan ada rodanya. Dan 1 kendaraan utuh Yamaha Tracer tipe 9. Ini merupakan kendaraan cuma moge gitu. Juga kita kedapatan ada 11 koli ya, 11 koli, itu spare part, isinya ada spare part dari kendaraan yang...
9: Pihak Bea Cukai menegaskan akan terus memperketat pengawasan demi memutus rantai penyelundupan di wilayah pesisir. Sementara itu, pengemudi mobil barang yang melarikan diri kini resmi ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Dari Langsa, Aldo Numero melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram dan TikTok di @RRIluxmawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori Putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulah, bukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori Putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Barito, aku bukan untukmu. Dan Mahalini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Putra Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandar Nyami Iza di Pantan Gepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandar selamat bertugas dan siasat. Terima kasih Iza di Pantan untuk seluruhnya.
0: Tentunya hanya di Bungong Jarot.

0: RRI Fest 2026 menggelar ajang bergensi. Bintang Radio Indonesia 2026 hadir kembali. Kamu, putra dan putri warga negara Indonesia berusia 16 sampai dengan 25 tahun per 28 Oktober 2026 memiliki identitas yang sah, KTP, SIM atau resi KTP, atau kartu pelajar, atau kartu mahasiswa, atau dengan menunjukkan akte kelahiran. Terbuka untuk masyarakat umum, memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan yang masih berlaku, dan untuk peserta putri tidak dalam kondisi hamil. Silakan mendaftar dari tanggal 3 sampai dengan 30 Agustus 2026 melalui bintangradio.rri.id atau dengan pendaftaran offline langsung ke RRI Loksmawe. Wajib mengikuti akun resmi Instagram @bintangradio.id, akun TikTok @bintangradio.id, dan YouTube Bintang Radio Indonesia. Atau informasi lebih lanjut, kamu bisa mengikuti seluruh akun media sosial RRI Loksmawe.
1: Dan pilihan lagu untuk kategori putra Bintang Radio 2026 adalah Ishak Otavian dengan judul Seharusnya Aku. Aditya, Lelah Hati. Tulus, Teh Hijau. Enau featuring Ari Lesmana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alama. Jaya 80, terakhir kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Dan Mike Mohede dengan judul lagu Terbaik.
2: Sudah kulakukan yang terbaik.
0: Dan untuk pilihan lagu kategori putri Bintang Radio 2026 adalah Sofi Novindri dengan judul lagu Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Cinta.

Raisa, Bila. It Gitaf, sedia aku sebelum hujan. Ruth Sahanaya, ku ingin. Liodra, teganya kau. Marion Jola, Rayu.

dan mahal ini, bawa dia kembali. Informasi lebih lanjut bisa langsung datang ke RRI Lok Semawe, Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tempok Tengah, Lok Semawe. Segera daftarkan diri kamu menjadi bagian dari Bintang Radio Indonesia 2026.

Pro 1 RRI Loksemawe ada Imum John dengan Tamu Syedara, dan semoga menambah semangat kita di pagi hari ini di hari Jumat 21 Agustus 2026. Masih bersama Nanda yang akan terus menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalani aktivitas di pagi hari ini, dan semoga di hari Jumat ini penuh dengan keberkahan dan kita semua selalu diberi kesehatan. Jangan lupa melakukan amal-amal kebaikan ya di hari Jumat, seperti misalnya berbagi atau bersedekah, dan juga bersih-bersih ya. Kalau hari Jumat identik dengan membersihkan diri dan juga membersihkan lingkungan sekitar. Pada pukul 7 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kita akan mendengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan nanti seperti biasa pukul 7.30 kami hadirkan untuk Anda kabar Aceh, informasi yang disampaikan oleh presenter RRI Sekorwil 17 Aceh. Dan juga nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan dialog bincang pagi dengan topik nanti kita akan membahas mengenai UMKM dalam memperkuat ekonomi daerah. Di pagi hari ini cuaca untuk Kota Loksemawe tampaknya ini masih berawan ya, dan kita belum tahu pasti akan seperti apa cuaca untuk hari Jumat ini. Nanti kita akan mengupdate melalui BMKG Maluku Saleh Aceh Utara pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu daerah Aceh masih terus akan Nanda hadirkan untuk Anda pendengar hingga formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya semoga teman-teman yang kami hadirkan bisa menemani aktivitas Anda dan menambah semangat pagi Anda. Selamat beraktivitas, selamat WFH bagi Anda yang bekerja dari rumah ya, karena hari ini hari Jumat. Dan juga bagi Anda yang mungkin sedang libur, yang bekerjanya shift, selamat menikmati hari libur. Dan yang sedang bekerja juga seperti saya, semangat pagi untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini hingga sore hari nanti, hingga malam hari nanti, ada hal-hal baik yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, dan selalulah melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang-orang sekitar kita.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?